0: International Trade Organization atau JETRO yang menyebutkan bahwa perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan yang cukup besar.
1: Laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%. Jadi lebih banyak untung daripada yang tidak untung. Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama terhadap sektor yang mempunyai nilai tambah tinggi.
0: Menko Erlangga juga mengatakan pemerintah Indonesia memberikan beragam insentif pajak bagi para investor. Mulai dari tax holiday hingga 100%, juga ada fasilitas tax allowance, investment allowance, dan super tax deduction. Pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan Indonesia dipimpin oleh Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun. Menurut Jauhari, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kerjasama dan kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
2: Saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation teknologi, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
0: Indonesia belum lama ini juga menandatangani pembentukan Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai bersama 29 negara lainnya. Untuk menindaklanjuti penandatanganan itu, Indonesia membuka peluang kerjasama dan investasi di bidang teknologi digital, utamanya kecerdasan buatan, dengan negara Tiongkok. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet, namun kuota tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya, padahal masih memiliki sisa kuota, harus dilindungi.
5: Mahkamah Konstitusi melakukan sidang pembacaan putusan terkait pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker yang belum mengatur jaminan terhadap hak milik pengguna jasa telekomunikasi atas kuota internet yang belum habis. Dalam amar putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengabulkan sebagian permohonan AKUO.
6: Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Indonesia tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan.
5: Sebelumnya dalam pertimbangan mahkamah, Hakim Konstitusi Adis Kadir menyatakan sisa kuota internet bisa dipakai melalui opsi layanan oleh operator atas formula yang ditetapkan pemerintah pusat.
4: A. Akumulasi atau rollover kuota. B. Perpanjangan masa aktif C. Pengalihan manfaat, D. Kompensasi, E. Refund, atau F. Bentuk perlindungan lain.
5: Dalam permohonan Undang-Undang Ciptaker ini, diajukan oleh pengemudi ojek online, Ojol, bernama Supandi, dan pedagang kuliner daring, Wahyu Triana Sari, yang merasa hak konstitusionalnya diabaikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan kesehatan mental anak dan remaja merupakan investasi penting untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan produktif di masa depan. Namun, kondisi kesehatan mental anak saat ini masih menjadi persoalan serius yang belum mendapat perhatian memadai. Laporan Luki Setiawan, RRI Semarang.
7: Beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan gangguan mental pada anak adalah perilaku parenting dari orang tua sendiri. Di samping juga mungkin nanti ada...
8: Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanwarso, mengungkapkan hasil Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey 2022 menunjukkan 1 dari 3 remaja usia 10 hingga 17 tahun atau sekitar 15,5 juta anak mengalami sedikitnya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, 1 dari 20 remaja telah memenuhi kriteria gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab utama munculnya gangguan mental pada anak. Tekanan berlebihan dari orang tua, terutama terkait tuntutan prestasi akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, dapat memicu stres dan berdampak pada kesehatan psikologis mereka. IDAI mengajak orang tua kembali menerapkan prinsip asuh, asih, dan asah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Rumah, dikatakan Dr. Piprim, diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbuka sehingga anak merasa didengar ketika menghadapi persoalannya.
7: Orang tua yang punya target-target tertentu yang senantiasa menekan anaknya sehingga dalam suasana under pressure, ya. Nah, disinilah pentingnya kemudian parenting yang betul, ya. Bagaimana kita bisa mendidik, menumbuh, kembangkan anak-anak kita di rumah itu dalam suasana yang hangat, ya, penuh kasih sayang.
8: Menambahkan anggota unit kerja koordinasi tumbuh kembang dan pediatri sosial IDAI, Dr. Angga Wirahmadi menyebutkan tekanan dari teman sebaya, perundungan cyber, serta paparan konten negatif di internet turut memperburuk kondisi kesehatan mental anak remaja. Ia mengingatkan agar orang tua tidak menganggap perubahan perilaku remaja sebagai hal yang wajar semata. Kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, nafsu makan menurun, merasa tidak berharga, cemas berlebihan, hingga muncul keluhan fisik tanpa penyebab yang jelas dapat menjadi tanda awal gangguan mental. IDAI juga menghimbau orang tua membangun komunikasi yang hangat tanpa menghakimi, mendorong anak aktif berolahraga, mengembangkan hobi, mengikuti kegiatan positif, serta membatasi penggunaan media sosial.
9: Kalau kita dari awal udah keluarganya hangat, akrab, nah, kita jangan lupa tanya setiap hari, apa hari ini yang bikin kamu senang di sekolah? Dan kalau orang tua mendengar adanya perilaku-perilaku ke arah bullying, ya, nah, orang tua bisa nih mengajarkan kepada anak hal-hal tadi.
8: Menurut IDAI, perhatian terhadap kesehatan mental anak tidak hanya bertujuan mencegah gangguan psikologis sejak dini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Lukis dan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, PIK POTATS, Kalimantan Selatan, memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional untuk mengajak masyarakat menerima, memahami, dan mendukung anak-anak berkebutuhan khusus atau Down Syndrome secara lebih inklusif. Laporan disampaikan Rizky Wahyudi, RRI Banjarmasin.
10: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
11: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
10: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami, karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
11: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi Pikpotas Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, PHK terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan, hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
12: Biasanya untuk kegiatan sehari-harinya ada belajar atau bermain nih?
13: Main.
12: Main. Main. Senang nggak bermain sama teman-teman?
13: Iya.
14: Senang.
13: Senang. Senang ya.
12: Teman-teman yang lain senang nggak?
13: Senang.
11: Pikpotats Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Rizky Wahyudi melaporkan.
3: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program Layanan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT sebagai langkah peningkatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
15: Laporan khusus.
16: Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi, sebanyak 17 lokasi.
17: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti menyatakan program layanan sekolah nasional terintegrasi SNT yang diluncurkan Kemendikdasman pada Senin lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani rapor pendidikan Indonesia di tahun 2025 yang menunjukkan data sekitar 4% sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA memiliki nilai capaian baik atau berakreditasi A. Data tersebut ditekankan Mendikdasman menjadi pengingat akan belum terpenuhinya pendidikan yang bermutu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Atas hal ini Mendikdasman Abdul Muti menegaskan kehadiran SNT ini ditujukan untuk memudahkan layanan pendidikan bermutu di berbagai daerah, mengembangkan potensi dan talenta yang dimiliki peserta didik dan menjadi pusat pertumbuhan mutu bagi sekolah-sekolah di wilayah sekitarnya.
16: SNT mengintegrasikan layanan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan yang diintegrasikan bukan hanya jenjang dan bangunannya, tapi juga pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta, pemanfaatan fasilitas, dan penjaminan mutu. Dengan demikian, perkembangan murid dapat didampingi secara lebih utuh dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan SNT tidak hanya diukur dari capaian murid yang belajar di dalamnya. Keberhasilannya juga harus terlihat dari semakin berkembangnya guru.
17: Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan Kemendikdasman telah menyusun kurikulum khusus untuk program layanan sekolah nasional terintegrasi. Selain meningkatkan nasionalisme, namun kurikulum SNT juga disusun dengan penguatan keterampilan digital para peserta didik.
18: Terkait dengan kurikulum, ada tiga lapisan kurikulum yang akan kita kembangkan, mulai dari kurikulum nasional sebagai fondasi, kurikulum kekhasan sekolah sebagai penguat, dan kurikulum berbasis konteks lokal di kabupaten kota masing-masing. Nanti SNT akan memiliki kekhasan, ada SNT yang punya fasilitas pertanian, ada fasilitas perikanan, ada fasilitas coding dan AI, fasilitas tertentu yang memang menjadi ikon dari SNT. pendekatannya STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, Math, and Sport dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang didukung oleh digitalisasi pembelajaran dan pengayaan tingkat global.
17: Sementara itu di sisi lain, pengamat pendidikan Indra Karyes Miaji menilai peluncuran program layanan sekolah nasional terintegrasi

0: Kayak sekolah rakyat, anak miskin yang masuk sekolah rakyat kan?
1: Iya.
0: Jadi, tapi tadi kalau kita dari sisi akademik, sisi teknokratis, dari berbagai macam negara di dunia menunjukkan dampaknya buruk, kualitas pendidikan turun. Sekolah yang dibikin kasta, ini kan ada sekolah kasta miskin, sekolah rakyat, ada kasta yang biasa, SD, SMP, SMA, SMK, ada kasta pinter atau orang kaya, sekolah unggul Garuda sama sekolah nasional integrasi kan, jadi membuat kastanisasi pendidikan.
2: Akan tetapi lebih lanjut diungkapkan pengamat pendidikan Indra Karismiaji, hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam sektor pendidikan saat ini, yakni dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Karismiaji menekankan bahwa selain pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun segala biaya terkait dengan sekolah dan pendidikan harus dapat dijamin secara gratis oleh negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dimanapun mereka bersekolah, nggak ada biaya-biaya tambahan lagi. Semua dibiayai oleh negara.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program layanan sekolah nasional terintegrasi ini? Apakah program layanan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memeratakan aksesnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia? Berikut tanggapan masyarakat.
4: Menurut saya, kebijakan sekolah nasional terintegrasi ini kebijakan yang baik tapi tidak urgent, tidak mendesak diimplementasikan saat untuk sekarang gitu. Mengingat sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang belum diatasi oleh pemerintah, tidak perlu jauh-jauh. Kemarin kalau tidak salah sempat ada berita viral soal SD di Kebayoran yang sudah 2 tahun rusak tapi masih belum diperbaiki. Kemudian ramai juga soal anak-anak dari SD negeri Jawa Tengah yang tampak sedang menikmati menu MBG-nya di depan kelas yang rusak parah. Belum lagi persoalan guru, banyak guru-guru non ASN atau honorer yang masih dipekerjakan di sekolah-sekolah negeri, tapi nasibnya masih belum jelas. Baiknya pemerintah fokus itu dulu daripada membuat kebijakan baru lagi yang membuat akhirnya fokus terpecah dan lain sebagainya, akhirnya tidak tuntas.
5: Menurut saya sangat disayangkan kalau yang namanya SMP ini adalah untuk membangun fisik sekolah. Percuma kalau sekolah banyak tapi siswanya nggak ada. Jadi mending SMP ini lebih kepada memperbaiki kualitas sekolah, memperbaiki sarana-prasarana sekolah, memperbaiki sistemnya, kan namanya terintegrasi. Ya, integrasikanlah seluruh data peserta didik dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Untuk anak didik yang memang kurang dan atau tidak mampu, tetap ditempatkan di sekolah dengan fasilitasnya yang lebih maju dan semua biayanya juga tetap tidak dibebankan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat sekolah nasional terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
6: Editorial.
7: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, upaya tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun, hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai

0: dijalankan pemerintah pada tahun 2026 ini. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasmen dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter, dan kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Komisi Eropa pada Kamis mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro atau sekitar 18,2 triliun rupiah karena melanggar Undang-Undang Pasar Digital atau DMA Uni Eropa. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Komisi Eropa menuduh perusahaan itu mempromosikan layanan sendiri dalam hasil pencarian dan membatasi pengembang aplikasi di Google Play. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Komisi Eropa mengambil dua keputusan yang menemukan ketidakpatuhan Google terhadap Undang-Undang Pasar Digital karena memprioritaskan layanannya sendiri di Google Search. Alasan lainnya adalah karena memberlakukan pembatasan kepada bisnis untuk mengarahkan konsumen ke saluran pembelian alternatif yang seringkali lebih murah di aplikasi Google Play. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, mewaspadai permainan bola atas tunggal Jepang Tomoka Miyazaki dalam perempat final China Open 2026 yang akan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Changzhou Jumat hari ini. Putri KW mengunci tiket ke perempat final setelah mengakhiri perlawanan tunggal Thailand Busanan Ong Bam Rumpat dua game langsung 21-17 dan 21-14. Putri mengevaluasi permainannya masih belum bisa cukup solid karena tidak bisa menjaga keunggulan.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wie mit ich?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: RRI Bau-Bau, pilihan tepat masyarakat cerdas.
1: 97,8 MHz RRI Bau-Bau, terima kasih buat anda pendengar yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas anda, mudah-mudahan semua berjalan menyenangkan. Dan terima kasih untuk anda terus mempercayai RRI Bau-Bau untuk menjadi media informasi anda pendengar. Kami masih punya beberapa informasi ya untuk anda semua di pagi ini, melengkapi kebersamaan kita pendengar. Informasi berikutnya dari Kantor Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara atau Kanwil Kemenkum Sultra, di mana saat ini tengah menyiapkan layanan kekayaan intelektual atau KI pada ajang Sultra Maemo Cinta Rupiah 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM serta penguatan ekonomi daerah. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan Kanwil Kemenkum Sultra dalam rapat koordinasi sinergi booth pelayanan Sultra Maemo 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari. Nah, rapat tersebut merupakan bagian dari persiapan penyelenggaraan Sultra Maemo 2026 yang mengusung konsep One Stop Service atau OSS dengan menghadirkan berbagai pelayanan pemerintah dan lembaga pendukung UMKM dalam satu lokasi. Nah, rencananya dalam kegiatan tersebut, Kanwil Kemenkum Sultra diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Linda Fatmawati Saleh yang bersama sejumlah kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya membahas kesiapan layanan, kemudian juga pemetaan booth pelayanan, serta mekanisme operasional selama pelaksanaan kegiatan. Nah, berdasarkan dari hasil koordinasi, Kanwil Kemenkumham Kemenkum Sultra akan membuka booth pelayanan kekayaan intelektual pada 2 hingga 5 Agustus 2026. Nah, booth tersebut akan memberikan pelayanan konsultasi, edukasi, pendampingan, dan informasi mengenai daftar hak cipta, merek, merek kolektif, paten, paten sederhana, desain industri, hingga berbagai bentuk kekayaan intelektual lainnya bagi pelaku UMKM maupun masyarakat umum. Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Sultra menyampaikan bahwa kehadiran layanan kekayaan intelektual di Sultra Maemo 2026 nanti merupakan upaya mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya perlindungan hukum atas hasil kreativitas dan juga inovasi. Selain memberikan layanan konsultasi, Kanwil Kemenkum Sultra juga akan menyediakan informasi mengenai prosedur pendaftaran, persyaratan, dan manfaat perlindungan kekayaan intelektual, serta berbagai program pendampingan yang telah dikembangkan oleh Kementerian Hukum untuk mendukung UMKM naik kelas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, di tempat terpisah menyampaikan apresiasi kepada BI Sultra atas inisiasi menghadirkan berbagai layanan pemerintah dalam satu ekosistem pelayanan terpadu bagi masyarakat dan juga para pelaku UMKM nantinya. Nah, kolaborasi lintas sektor ini merupakan langkah strategis untuk membangun ekosistem UMKM yang kuat, tidak hanya dari aspek pembiayaan, pemasaran, dan digitalisasi, tetapi juga melalui pelindungan kekayaan intelektual sebagai instrumen peningkatan daya saing.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Bumi Manusia adalah salah satu karya besar dalam ranah sastra Indonesia, diciptakan oleh seorang sastrawan tanah air yang memang mengabdikan diri dan hidupnya untuk membuat sebuah rencana kebaikan. Beliau adalah Pramudia Anantatur atau yang akrab disapa Pram. Pram menjadi satu-satunya sastrawan asal Indonesia yang pernah dinominasikan sebanyak 6 kali sebagai peraih Nobel Perdamaian pada masanya itu. Pramudia Anantatur merupakan seorang kritikus sastra yang mana pada saat itu beliau juga sempat ditahan sebagai tahanan politik di zaman pemerintahan Orde Baru dan diasingkan di Pulau Baru sebab kritik pedasnya terhadap pemerintah. Saat di Pulau Buru, Pram menghabiskan masa tahanannya dengan membuat karya tulis. Salah satu karyanya yaitu bertajuk Bumi Manusia, buku atau novel pertama dari tetralogi Buru Pramudia yang diantaranya Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Saat diterbitkan pertama kali, tepatnya pada tahun 1980, novel Bumi Manusia mendapatkan tantangan yang bisa dikatakan sebagai sesuatu kemerosotan sebab adanya pelarangan terbit pada karyanya tersebut. Mengapa demikian? Hal itu karena bukunya dikatakan mengandung unsur ajaran Marxisme dan Leninisme yang mana ajaran itu telah dilarang pada zaman pemerintahan Orde Baru. Namun, terlepas dari hal tersebut, cerita dari Bumi Manusia dapat dikatakan juga sebagai sebuah mahakarya yang menjadi warisan histori terbaik bagi tanah air Indonesia. Buku dengan tebal 535 halaman ini menceritakan kehidupan bangsa Indonesia pada periode 1898 sampai 1918, yang mana pada masa itu adalah masa-masa berkembangnya pemikiran politik etis dan awal kebangkitan nasional. Pada masa itu, tidak ada sastrawan yang berhasil mengulas kehidupan bangsa Indonesia sebaik Pram dalam karya tetralogi burunya tersebut, terlebih dalam novel Bumi Manusia ini. Meski novel Bumi Manusia mendapatkan pertentangan sejak awal diterbitkan, akan tetapi novel ini pun memperoleh sambutan hangat dan apresiasi yang luar biasa, baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini terbukti bahwa sampai tahun 2005, novel Bumi Manusia sudah diterjemahkan ke dalam 33 bahasa di dunia. Dan saat ini sudah berhasil dialihbahasakan ke dalam 40 bahasa. Tidak hanya itu, salah satu bentuk penghargaan dan apresiasi akan karyanya itu dengan melakukan berbagai pementasan drama teater, tepatnya di tahun 2006, yang kemudian digelar secara serentak di 12 kota besar di Indonesia. Bahkan pada tahun 2019 lalu, Bumi Manusia telah dialihwahanakan ke dalam bentuk layar lebar yang disutradarai oleh Hanum Bramantyo.

0: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Pendengar, pemerintah Kabupaten Wakatobi, Sultra tentunya melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dikbud, menyampaikan kepada guru dan juga kepala sekolah untuk bisa menegakkan kedisiplinan. Hal itu disampaikan Kepala Dikbud Wakatobi Ali Wangi pada rapat koordinasi yang dipimpin oleh Bupati Wakatobi di Pulau Kaledupa bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah OPD dan jajaran aparatur sipil negara ASN di Pemkab Wakatobi di Aula Kantor Camat Kaledupa pada Selasa 21 Juli 2026. Kepala Dikbud Wakatobi La Ali Wangi menegaskan penegasan disiplin guru dan kepala sekolah menjadi prioritas pada awal tahun pelajaran 2026-2027. La Ali Wangi mengatakan berdasarkan hasil dari evaluasi, Dikbud masih menemukan sekolah yang gurunya belum hadir pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Sementara siswa sudah berada di ruang kelas untuk mengikuti pembelajaran. Disampaikan Ali Wangi, surat edaran Bupati Wakatobi telah mengatur jam masuk ASN, termasuk guru yang wajib berada di sekolah sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Ia juga mengungkapkan pihaknya kerap menemukan guru ataupun kepala sekolah berada di luar daerah tanpa izin resmi saat melakukan perjalanan dinas. La Ali Wangi menegaskan aturan kepegawaian mengharuskan guru yang meninggalkan tugas selama 3 hari memperoleh izin kepala sekolah. Jika lebih dari 3 hari harus mendapatkan izin dari Dikbud, sedangkan izin yang lebih lama ini wajib mendapatkan persetujuan dari Bupati.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

93,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih bagi Anda pendengar yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Tuntas sudah kebersamaan kita untuk Keptone pagi ini. Dan di Keptone siang ini ada rekan saya Yanti yang akan temani Anda tentunya dengan program-program menarik kami lainnya. Jadi pastikan Anda tetap di 97,8 MHz RRI Digital dan juga streaming di rri.go.id. Sampai jumpa, selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, mungkin kita telah sering ya mendengar istilah astacita atau 8 cita-cita dan tujuan presiden dan wakil presiden Indonesia. Tapi tahukah Anda apa saja yang termaksud 8 cita-cita itu? Pendengar, 8 cita-cita atau astacita tersebut adalah yang pertama, menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, melaksanakan kehidupan demokrasi yang sehat, adil, dan bertanggung jawab. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pemerataan pembangunan. Keempat, menegakkan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Kelima, melindungi, memajukan, dan mengembangkan budaya Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Keenam, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan menghargai keragaman dalam keberagaman. Ketujuh, memajukan pembangunan yang berkelanjutan, memperhatikan kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem. Dan kedelapan, meningkatkan kualitas pendidikan.

97,8 MHz RRI Bau-Bau. Selamat pagi jelang siang pendengar hari Jumat. Semoga menjadi Jumat yang berkah untuk kita semua. Jangan lupa untuk selalu keep positive thinking, karena dengan berpikir positif, pikiran kita jadi lebih tenang dan lebih fokus dalam menjalani aktivitas kita di hari ini. Kebersamaan selanjutnya, ada Yanti yang akan temani Anda pendengar sampai sore nanti di setengah tiga sore ya. Kita punya program-program pilihan, pastinya juga informasi menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Jam 11 nanti kita bersua di request lagu, dan kami juga akan menyiarkan secara langsung di ruang dengar Anda jalannya sholat Jumat dari Masjid Agung Kota Bau-Bau. Pokoknya stay tune aja deh, mudah-mudahan mudah-mudahan hari Jumat ini jadi lebih berwarna dengan Anda yang selalu stay di RRI Bau-Bau.

Pada awal tahun 2022, Pijar Psikologi kembali meluncurkan buku terbarunya yang berjudul Sepi. Buku Sepi pertama kali diterbitkan pada tanggal 12 Januari 2022. Buku ini akan memberikan pencerahan kepada kita bahwa kesepian tidak ditentukan oleh jumlah relasi atau hubungan yang kita miliki. Namun, kesepian bisa dinilai dari seberapa berkualitas emosional hubungan kita dengan orang lain yang menjadi relasi kita. Kesepian adalah pengalaman manusia yang amat personal. Kerap kali kita merasa sendiri dan menjadi orang yang paling menderita dalam kesepian. Kesepian sering dianggap sebagai hal yang memalukan atau kegagalan. Orang yang sendiri dan dinilai kesepian kerap diberikan julukan yang merendahkan diri mereka. Misalnya seperti Jones atau Jomblo Ngenes, Perawan Tua, dan julukan yang menyedihkan lainnya. Baru beberapa tahun kebelakang, banyak orang yang berani untuk mengakui bahwa dirinya bahagia dengan kesendiriannya. Sebelumnya, mengakui bahwa dia nyaman dengan kesendirian bagaikan menyatakan bahwa kita telah gagal sebagai manusia yang kodratnya merupakan makhluk sosial. Seolah kita tidak tahu caranya untuk bersosialisasi, atau seolah kita tidak terlalu bergantung pada orang lain dan tidak bisa menikmati kehidupan kita. Seringkali terlalu cepat menilai seseorang dari yang kelihatannya saja, padahal kita juga tidak mengetahui apa-apa tentang pribadi, apalagi perasaan orang tersebut.

Buku ini ditulis untuk membantu semua orang yang merasa kesepian, agar bisa berkenalan dengan sepi yang dialami. Buku ini juga hadir untuk memberikan pencerahan kepada pembaca, baik dalam lingkup personal atau dalam lingkup yang lebih luas. Selain itu, buku ini juga berusaha untuk mengajak pembaca mengubah rasa kesepian yang dialami menjadi sebuah ruang untuk menumbuhkan kreativitas dan spiritual, serta mengubah kesepian menjadi kesendirian yang dapat dinikmati. Begitu banyak karya besar yang diciptakan dalam kesendirian. Begitu banyak juga tokoh besar yang lahir dari kesendirian. Lantas, mengapa kita memandang kesendirian sebagai hal yang pasti merujuk pada kesepian? Padahal, kesepian yang selama ini kita pandang menyedihkan sebenarnya merupakan kesempatan untuk bertumbuh dan berkarya sebagai manusia.

0: seorang tentara supaya bisa mengamankan dan menjaga negara Indonesia.
1: Kalau saya mau menjadi polisi supaya bisa menangkap penjahat.
2: Cita-citaku mau jadi koki supaya bisa masakin mama dan papa.
3: Saya ingin sekali menjadi ustadz supaya bisa mengajar agama untuk saudara-saudara.

0: gave up on my family. I almost gave up on my sister. I almost gave up on my friends. Gave up on my girl. I almost gave up on love. I almost gave up on school. Gave up on education. Gave up on my team. My career. I almost gave up on rehab. Gave up on my health. I almost gave up on music. Almost gave up on life. But did I ever give up? No.
1: Ya, pendengar RRI Bau-Bau, hari ini di tanggal 24 Juli, tahukah Anda kalau hari ini tuh diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional. Ya, keren banget ya pendengar. Apakah Anda juga mengenakan kebaya hari ini? Atau kebayanya karena emang lagi ada pesta kawinan ya? Oh ya pendengar, kenapa tanggal 24 Juli ditetapkan sebagai Hari Kebaya Nasional yang memang tertuang dalam keputusan Presiden nomor 19 tahun 2023 dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebaya pendengar. Kalau berdasarkan Kepres ini ya, ada hal yang mendasari mengapa tanggal ini ditetapkan sebagai Hari Kebaya Nasional. Selain kebaya sebagai aset budaya pendengar, ada juga nilai sejarah ya, ketika Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno menghadiri Kongres Wanita Indonesia ke-10 di mana semua peserta itu hadir memakai kain kebaya. Namun meski ditetapkan sebagai hari nasional ya, di Hari Kebaya Nasional ini bukan hari libur ya pendengar, atau bukan tanggal merah. Tetap harus kerja, tetap harus sekolah. Kebaya pendengar, busana khas perempuan Indonesia. Kebaya ini jadi pakaian bagian atas yang memiliki karakteristik terbuka ya di bagian depan dan juga dibuat secara tradisional. Dan menurut sejarah, kemunculan kebaya sendiri di Indonesia bermula di sekitar abad ke-15 sampai 16 pendengar. Sebutan kebaya sendiri adalah kata yang berasal dari abaya atau jubah pakaian ya. Nah, pakaian identik yang dipakai perempuan Indonesia ini melambangkan kesederhanaan, keanggunan, kelembutan dan keteguhan perempuan Indonesia.

Tahukah Anda? Setiap tanggal 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Pemilihan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional diselaraskan dengan pengesahan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak pada 23 Juli 1979. Hari Anak Nasional merupakan momentum penting untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi kita dalam menjamin pemenuhan hak anak atas hak hidup, hak tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan juga diskriminasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Peri Kusuma, Pala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Bau-Bau. Dengarkan terus RRI Bau-Bau di FM 99.4 dan 97.8 MHz serta download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran RRI via streaming. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request Lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request Lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Waktu selamat pagi jelang siang hari. Udah siang sih ya, pendengar jam 11. Selamat siang pendengar RRI Bau-Bau. Gimana kabarnya hari Jumat ini? Mudah-mudahan berkah semua ya, usaha yang Anda lakukan, aktivitas yang Anda jalankan ya. Mudah-mudahan semuanya berkah hari ini. Amin, amin, ya robbal alamin. Kita buka kebersamaan kita untuk segmen request lagu yang pertama. Yang mau gabung silakan di nomor telepon 0822-5972-2994 atau 0402-282-3994. Halo, request lagu. Halo. Iya. Siap. Terima kasih Bang Albert, ditunggu ya. Oke. Tadi ada Bung Albert pendengar jadi penelpon pertama kita, katanya yang paling cantik saja seperti penyiarnya. Kita hadirkan lagu dari siapa ya? Yang paling cantik seperti penyiarnya ya. Gimana sih, tak ada yang bisa menyaingiku. Ada penelpon di belakangnya. Halo.
1: Halo, Pak Andis.
0: Iya, Pak Andis. Waalaikumsalam. Lagunya, Pak Andis.
1: Suara hatiku. Suara hatiku.
0: Oke.
1: Ini Kazila kan?
0: Iya. Kita bungkus ya.
1: Iya. Lagunya buat Mbak Yanti dan operatornya, selamat sukses selalu. Mbak sama keluarga, semoga rezekinya semakin banyak halal dan berkah. Buat
0: Amin.
1: Bung Jus, Cang, Bung Angko, Bung Faiz, Bung Antin Batang. Pengantin baru di keraton itu, Raya Rizka dan Agus ya.
0: Ya.
1: Dan semua pendengar Bapak Tampak Kocok, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali. Banyak pendengar RRI Bau-Bau, kita sudah ada lagunya untuk kebersamaan kita di awal sesi request lagu kali ini. Yanti hadirkan untuk Anda. Dan bagi pendengar yang juga ingin berpartisipasi, Yanti tunggu di sesi berikutnya.

0: Ya pendengar, kita lanjut lagi di request lagu. Ada WhatsApp yang masuk dari pendengar kita nih. Coba kita cek ya. Oke, assalamualaikum, request lagu dari Agus di Kraton, hadir kembali menyapa pendengar semuanya. Salam perdana katanya buat penyiar. Salam juga. Mau request lagunya Doa di Tengah Malam dari Joni Joyo. Lagunya spesial untuk istriku katanya, Rizka ya. Oke, baik, kita hadirkan lagunya. Untuk pendengar juga bisa berpartisipasi. Kalau tidak bisa telepon, boleh kirimkan pesan Anda di WhatsApp kami ya pendengar, 0822-5972-2994. Kami akan menyapa untuk pendengar setia RRI Bau-Bau. Ini maksudnya surat Doa di Tengah Malam dari Joni Joy. Bentar. Doa di Tengah Malam. Doa Tengah Malam. Gak ada lagi lagunya ya, Doa Tengah Malam. Oh, Doa Tengah Malam. Ada alternatif lain tidak, Bang Agus? Ya, nanti cari alternatif lain aja ya. Lagunya gak ada nih. Apa judulnya yang salah apa gimana? Entahlah ya. Ya, yang lainnya juga silakan pendengar. Untuk pendengar mungkin sekarang khususnya bagi kaum Adam sudah mulai bersiap-siap juga ya untuk menuju ke masjid melaksanakan sholat Jumat. Tapi kalau yang tidak sholat Jumat parah sih. Jangan sampai tidak sholat Jumat bagi muslim laki-laki ya. Wajib tuh hukumnya. Aduh, masa sholat Jumat aja gak bisa. Ya, ada juga pendengar dari pendengar kita yang lain. Selamat pagi, request lagu Kak Yanti, Rizka di Kraton. Mau request lagunya Merpati, judulnya Setia Selamanya Denganku. Lagunya spesial untuk suami tercinta Agus ya. Oke deh, Setia Selamanya kayaknya ada sih lagunya nih. Nanti kami hadirkan ya untuk kebersamaan kita. Di kebersamaan kita untuk kali ini kami hadirkan spesial untuk pendengar setia RRI Bau-Bau. Dan karena ini juga hari Jumat, jadi kayaknya kita off-nya lebih cepat sih pendengar. Soalnya kita bakalan ini kita bakalan menghadirkan siaran langsung dari Masjid Agung Kota Bau-Bau sholat Jumat. Ya, ada penelpon. Halo, request lagu. Halo. Halo. Request lagu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan?
1: Dengan Agus dari Kraton.
0: Oke, Bang Agus dari Kraton. Lagunya tadi tidak ada tuh. Yang mana, alternatif lain apa?
1: Judulnya Hari Firman.
0: Judulnya apa?
1: Judulnya Takut Kehilangan.
0: Takut Kehilangan.
1: Iya.
0: Takut Kehilangan dari siapa?
1: Dari Firman.
0: Firman. Baik, Firman Kehilangan maksudnya ya. Oke deh, ditunggu lagunya.
1: Oke. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Baik, pendengar RRI Bau-Bau, nampaknya kita sudahi untuk kebersamaan kita di request lagu ya. Tapi masih boleh sih kayaknya. Gimana sih? Kita satu sesi lagi ya pendengar. Sebelum kita akhiri, masih ada satu sesi lagi. Jadi untuk pendengar yang mau gabung di sesi berikutnya, silakan yang ditunggu.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

Ini sesi terakhir kita pendengar di request lagu. Yang dipilihkan saja lagunya untuk Anda gimana? Soalnya kayak lagi sepi nih, lagi sibuk nih hari Jumat ya. Nanti pilihkan aja ya pendengar spesial. Dan nanti kami juga akan menghadirkan siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Kota Bau-Bau. Namun sebelumnya ada beberapa pilihan lagu religi serta pengajian Al-Quran. Stay terus di 97,8 MHz RRI Bau-Bau.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade sebagai owner brand lokal Ade Buton. Dengarkan terus RRI Bau-Bau di frekuensi FM 99,4 dan 97,8 MHz dan download aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan App Store. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tidak ada yang pantas kita sombongkan di dunia ini. Wajah yang cantik suatu saat akan menua dan memudar. Harta yang banyak tidak dapat dibawa mati, hanya mengantar sampai di pekarangan kuburan. Kekuasaan dan jabatan suatu saat akan hilang. Kecerdasan akan hilang juga seiring bertambahnya umur dan semakin tua, dan sebagainya. Suatu saat, manusia akan kembali menjadi tanah, sebagaimana sebelum penciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitabnya, "Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung." Quran Surah Al-Isra ayat 37.

0: Baik, pendengar RRI Bau-Bau, saatnya kita ikuti siaran langsung salat Jumat dari Masjid Agung Kota Bau-Bau.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الحمد لله الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها وقهرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ويا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, kembali saya mengajak kepada kita sekalian untuk bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan Allah. Sekaligus kita mensyukuri kehidupan ini, kehidupan yang kita jalani dengan penuh kedekatan dengan Allah dan terus menyambungkan hubungan baik sesama manusia. Hadirin yang kami muliakan, di dalam buku yang berjudul Kuliah Akhlak Tasawuf yang dikarang oleh Profesor Dr. Haji Asep Usman Islami, beliau menjelaskan bahwa untuk pembinaan akhlak tasawuf ada tiga yang mesti dilakukan oleh seseorang. Yang pertama yang kita kenal dengan takhalli, yang kedua tahalli, dan yang ketiga tajalli. Takhalli itu mengosongkan diri dari sifat-sifat yang tercela atau penyakit hati. Penyakit hati itu banyak. Bisa takabur atau sombong, bisa suka memfitnah, menggibah, pemarah, kikir, iri, dengki, dendam, munafik, dan lain-lain. Itu penyakit hati. Kita disampaikan agar mengosongkan diri dari sifat-sifat itu. Setelah kosong, maka masukkan sifat-sifat yang baik yang disebut dengan tahalli. Sifat-sifat yang baik itu bisa rendah hati, dermawan, zuhud, pemaaf, sabar, tawakal, ikhlas, istiqomah, dan lain-lain. Dan ketika sudah kosong dari sifat tercela, lalu kemudian dimasukkan sifat-sifat yang baik, maka disitulah seseorang mencapai yang disebut dengan tajalli.

Kita coba bahas tentang sombong dan rendah hati. Pengertian sombong kalau kita lihat hadis, artinya itu batrul haq wa gamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itu pengertian sombong. Ada disampaikan kepada kita tentang kebenaran, dan itu benar. Lalu kemudian kita sudah tahu itu kebenaran dan kemudian kita tolak, maka kita termasuk orang yang sombong. Atau kemudian sedikit pun perasaan dalam hati kita merendahkan orang lain, itu adalah kesombongan. Ada pimpinan yang merendahkan bawahannya. Ada orang kaya yang merendahkan orang miskin, bahkan tidak memberi haknya. Ada orang berilmu yang kemudian merendahkan orang lain, itu adalah kesombongan. Allah menyampaikan lewat Rasulullah, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbin misqala dzarratin min kibri." Tidak masuk surga orang yang ada dalam hatinya sifat sombong walaupun sebesar biji zarah. Bahkan kalau coba kita lihat sejarah, Azazil dalam sejarah itu berasal dari bangsa jin. Di riwayat lain mengatakan dari bangsa malaikat. Ia tinggal di sorga, hidup di sorga dan menikmati semua yang ada di sorga. Bahkan ia beribadah puluhan tahun. Tapi ketika Allah menurunkan surat Al-Baqarah, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam." Maka mereka semua bersujud, hanya iblis yang tidak mau bersujud. Jadi awalnya dia dari bangsa jin, setelah kemudian durhaka, maka ia disebut dengan iblis. Tidak mau bersujud, lalu Allah menyampaikan, "Wahai iblis, kenapa engkau tidak mau bersujud kepada Adam?" Jawaban iblis, "Wahai ya Allah, saya ini diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Unsur api itu lebih bagus daripada unsur tanah. Kenapa saya harus bersujud kepada Adam?" Allah menyampaikan, "Wahai iblis, ini perintahku." Iblis tetap menolak dan sombong. Lalu di surat Al-A'raf ayat 13 itu, iblis yang tadinya berada di sorga diusir oleh Allah dari sorga. Ini kemudian menggambarkan kepada kita, siapapun yang sombong, jangankan dia kemudian berada di sorga, di dunia pun, jangankan dia berada di dunia, di sorga pun, karena dia sombong, maka diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang kami muliakan, lawan daripada sombong itu adalah tawaddu atau rendah hati. Inilah yang dilakoni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan dalam satu riwayat, Rasulullah pada saat itu berdiri bersama Ali, bahkan di sampingnya itu agak jauh ada seorang pendeta bernama Sa'id bin Sa'na. Tidak lama kemudian datang seorang badui, lalu menyampaikan, "Ya Rasulullah, ada apa sahabatku?" Dia bilang, "Di kampung sana itu kelaparan. Kita takut kalau dia kemudian tetap seperti itu, maka bisa saja mereka kembali murtad." Lalu Rasul memerintahkan Ali, "Wahai Ali, coba periksa di Baitul Mal perbendaharaan kita. Adakah makanan untuk dibagi?"

Kali pergi, dicek ternyata tidak ada. Lalu kemudian Ali melaporkan, wahai Rasul, tidak ada perbendaharaan makanan. Melihat percakapan itu, pendeta Zaid bin Sa'na kemudian mendekati Rasulullah. Wahai Rasul, saya sudah dengar percakapan Anda tadi dengan Ali. Kalau Rasul mau, saya pinjamkan makanan termasuk korma. Silahkan dipinjam, nanti kemudian sampai waktunya dikembalikan. Rasul yang peduli kepada sahabatnya, lalu kemudian ngambil itu, memerintahkan Ali, ambil itu makanan, lalu kemudian dibagi kepada kampung yang kelaparan itu. Setelah dibagi, lalu kemudian beberapa bulan, belum sampai waktunya, datang Zaid bin Sa'na, pendeta ini. Pada saat itu Rasul masih duduk bersama Ali dan Umar. Ia datang kemudian tarik sorban Rasulullah. Yang dia katakan, bayar utang. Pada saat itu Umar berdiri, bahkan hampir memukul itu Zaid bin Sa'na. Rasul kemudian berdiri mengatakan, wahai Umar, duduklah. Tidak pantas engkau berkata begitu. Seharusnya yang kau katakan, wahai Rasul, bayar utang, dan wahai Zaid bin Sa'na, sabarlah menunggu. Seharusnya kata itu yang kau ucapkan. Lalu kemudian Umar duduk, Rasul pun menyampaikan, sabar wahai Zaid bin Sa'na. Setelah itu diperintahkan Ali, dan Umar cek kembali, sudah adakah perbendaharaan makanan untuk mengganti apa yang dipinjamkan oleh Zaid bin Sa'na tadi. Dicek ternyata sudah ada, lalu kemudian Rasul perintahkan kepada Umar, Ali, wahai kalian, ganti, kembalikan itu makanan yang sudah dipinjam kepada Zaid, lalu kemudian lebihkan 20 gantang. Berjalan mereka, ringkasnya dikembalikan, dibayar itu kepada Zaid, lalu kemudian dikembalikan 20 gantang, ditambahkan. Pendeta tadi bertanya, kenapa dilebihkan? Lalu Umar berkata, pesan Rasulullah dari ucapan saya yang merendahkan engkau tadi, ganti dengan 20 gantang korma. Berkatalah di situ pendeta Zaid bin Sa'na, wahai Umar, wahai Ali, sebenarnya saya sudah keliling, mau lihat apakah benar ini Muhammad seorang Rasul. Hanya masih ada dua yang saya belum lihat, pada hari ini saya lihat. Apa itu? Sifat kelembutannya mengalahkan amarahnya. Dan sifat kasih sayangnya mengalahkan kekasaran orang lain. Dan itulah sifat rendah hati Nabi. Jadi kelembutannya, walaupun dia marah, kalah marah itu dengan kelembutannya. Dan walaupun orang lain kasar kepada dia, tapi kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalahkan itu semua. Yang pada akhirnya Zaid bin Sa'na mengatakan masuk Islam dan disaksikan pada saat itu ia bersyahadat. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Dari kisah teladan ini yang kemudian contoh bagi kita bagaimana rendah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian orang bijak berkata, rendah hatilah serendah-rendahnya sampai kemudian tidak ada yang merendahkanmu. Rendah hatilah serendah-rendahnya sampai kemudian tidak ada yang merendahkanmu. Bahkan Allah berfirman, wa ibadur rahman allazi yamsuna 'alal ardi haunan wa iza hatabahumul jahiluna ma qalu salama. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam atau kata-kata keselamatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.

0: الله أكبر.
1: Shh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا شاكرين، حمدا نائمين، حمدا وافين ما هو يكفي ومزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك الكريم وعظم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم نسألك سلامة في ديننا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وعافية في أجسادنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حوّن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب الرحمة وأبواب البر وبواب نعمة وبواب قوة وبواب صحة وبواب السلامات وبواب العافية. اللهم اغفنا من كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إليك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وعليك أنبنا وبك حكمنا ونعوذ بعزتك أن تذلنا. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على أحدك ووعدك ما استطعنا. ونعوذ بك من شر ما صنعنا ونبر لك بنعمتك علينا ونبعو بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر ذنوب إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك رحمتك نستغيث. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا ارحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا.
1: Pendengar, baru saja kita ikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Kota Bau-Bau. Dan Anda kembali bersama kami di Cape Town siang ini pendengar, dengan kami hadirkan beberapa pilihan lagu religi di ruang dengar Anda.
2: RRI Bau-Bau, pilihan tepat masyarakat cerdas.
3: Terdapat 11 golongan sebaik-baik manusia menurut hadis sahih. Dari yang diterangkan hadis riwayat Bukhari, ada 3 termaksud golongan manusia terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar dan mengembalikan hutang." Sedangkan yang diterangkan pada hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling boleh diharapkan kebaikannya dan aman dari keburukannya. Tidak hanya itu, dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam Sahih Al-Jami dan Targhib wa Tarib, sebaik-baik kalian adalah orang yang memberi makan kepada orang yang lain serta menjawab salam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam meluaskan tempat bagi orang yang masuk dalam saf sholat berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda pada Sahih Al-Jami, Sahih Adabul Mufrad, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memiliki hati yang makmum dan lisan yang jujur. Para sahabat bertanya, lisan yang jujur kami paham. Maka apa yang dimaksud dengan hati yang makmum? Baginda Rasulullah bersabda, orang yang memiliki hati bersih dan bertakwa, tidak ada dosa, tidak berbuat zalim, serta tidak ada kebencian dan hasad. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang insya Allah dirahmati oleh Allah, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang terbaik dan dikasihi. Amin ya Rabbal Alamin.

Lelaki Harimau merupakan novel yang membahas tentang kisah pembunuhan di sebuah kota kecil. Kisah ini dimulai dengan terbunuhnya Anwar Sadat yang dibunuh oleh seorang pemuda, Margio, dengan cara digigit hingga urat lehernya putus. Pembunuhan Anwar Sadat sungguh membuat seluruh warga heran karena tidak mengerti mengapa Margio membunuh Anwar Sadat. Margio ditahan dan dimintai keterangan, tetapi Margio mengatakan bahwa bukan dirinya yang membunuh Anwar Sadat, tetapi harimau putih dalam tubuhnya. Secara garis besar, novel ini membahas tentang bagaimana kehidupan Margio, seorang anak sulung dari keluarga yang tidak harmonis. Ayahnya bernama Komar bin Sur dan ibunya bernama Nuraini. Sejak kecil, kehidupan Margio tidak terlepas dari pukulan ayahnya. Bahkan tak hanya Margio, Nuraini dan adik Margio yang bernama Mame pun turut mendapat perlakuan yang kasar dari Komar. Sepanjang hidup Margio, ayahnya selalu kasar pada keluarganya. Akibatnya, ibunya tidak kuat menghadapi ayahnya, sehingga membuatnya gila dan selalu berbicara dengan panci atau kompornya. Oleh sebab itu, Margio membenci ayahnya seumur hidupnya. Komar, Margio, dan Mame tidak menyadari bahwa ibunya telah mengandung. Dari situlah sakit hati dalam diri Margio semakin tinggi dan Margio memutuskan pergi dari rumah. Selain itu, Margio yang berpacaran dengan anak Anwar Sadat pun turut memutuskan hubungannya. Hingga suatu hari, Margio berkunjung ke rumah Anwar Sadat dan meminta Anwar Sadat menikah dengan ibunya. Anwar menolaknya karena tidak mencintai ibunya. Margio habis kesabaran, saat itulah harimau dalam tubuh Margio menghabisi Anwar Sadat. Novel ini merupakan novel yang isinya menggambarkan ciri khas pengarangnya. Dengan telaten, Eka membangun metafora dengan mengaitkannya terhadap binatang. Selain itu, novel ini lebih menarik karena detail yang turut dituliskan Eka Kurniawan. Melalui novel ini, unsur feminis juga dihadirkan secara tidak langsung. Diksi dan gaya bahasa yang digunakan Eka juga menggambarkan kejujuran dan ketegasan ceritanya. Sehubungan dengan itu, Eka dalam novel ini banyak menggunakan gaya bahasa repetisi. Terakhir, novel ini juga membebaskan pembacanya dalam menerjemahkan metafora yang ada. Secara keseluruhan, novel ini berhasil mewakili bentuk kekerasan rumah tangga melalui kisah yang sangat menarik. Novel ini juga memiliki kekurangan. Sebagai sebuah novel, Lelaki Harimau terlalu menggunakan kata kiasan yang sulit dipahami orang awam. Dengan kata lain, diksi dan gaya bahasa metafora yang digunakan Eka tidak hanya sebagai kelebihan, tetapi juga kekurangan. Selain itu, novel ini juga memiliki alur yang campuran yang akan membingungkan pembaca awam. Pemilihan kata yang sulit akan membuat fokus pembaca terbagi dalam mengartikan kata-kata tersebut. Sehubungan dengan itu, penggunaan alur yang deskriptif tetapi campuran semakin menyulitkan pembacanya.

0: kasihan nenek moyang kita. Susah payah mereka menjaga dan merawat hutan ini. Mereka seenaknya saja memotong pohon-pohon peninggalan leluhur kita. Mereka mungkin tidak sadar akan dampak buruk yang akan terjadi nantinya. Padahal, hutan itu tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan hutan itu.
1: Melestarikan alam adalah upaya menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup di masa yang akan datang. Dengan kita melindungi hutan yang ada saat ini, kita dapat mewariskan kehidupan yang layak

Anda, mengapa rambut manusia bisa berbeda-beda? Ada yang rambutnya keriting, ada yang lurus, ada yang berwarna coklat, ada yang hitam. Setiap manusia memiliki genetik yang berbeda, yang diturunkan dari orang tuanya. Setiap genetik dari orang tua membawa sifat dominan dan resesif. Dominan artinya gen tersebut lebih kuat daripada yang resesif. Nah, gen dengan sifat dominan ini bisa menutupi karakter lain dan membentuk variasi gen. Perbedaan genetik ini mempengaruhi perbedaan karakter dan penampilan fisik pada manusia, sehingga kadang kita bisa terlihat berbeda dari orang tua kita karena adanya sifat-sifat genetik yang saling mempengaruhi. Itulah kenapa rambut setiap manusia bisa berbeda-beda.

0: Selamat siang saudara pendengar. Dari Jalan Laut nomor 44 Mandonga Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan.
1: Itu menurut kami merupakan pelanggaran dan ketaatan mereka terhadap izin tinggal yang telah diberikan oleh imigrasi.
2: Untuk terus bagaimana kita menyayangi anak-anak kita di Kota Kendari ini.
0: Berikut pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Kanwil Imipas Sulawesi Tenggara perketat pengawasan WNA. Samsat Buton Selatan jemput bola tingkatkan kepatuhan pajak kendaraan. Inilah warta siang selengkapnya edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026 bersama saya Ulan Dasari. Kita awali informasi yang pertama, pendengar, Kanwil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sulawesi Tenggara perketat pengawasan warga negara asing. Mengenai hal tersebut, Idam menurunkan laporannya.
1: Kalau mereka melakukan pelanggaran, imigrasi tidak segan-segan untuk mendeportasi mereka ke negara asalnya.
3: Kantor wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sulawesi Tenggara terus memperketat pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing dan sepanjang tahun 2026, puluhan warga negara asing terpaksa dideportasi karena terbukti melanggar aturan keimigrasian yang berlaku di Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sultra Aswar Anas mengungkapkan, selama periode Januari hingga Juni 2026, pihaknya telah mendeportasi 23 warga negara asing dari wilayah Sultra. Tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum keimigrasian sekaligus menjaga ketertiban keberadaan warga asing di daerah. Menurut Aswar Anas, pelanggaran yang paling banyak ditemukan hingga berujung pada tindakan deportasi meliputi penyalahgunaan izin tinggal atau tinggal melebihi masa waktu, di mana pelanggaran tersebut dinilai telah melanggar ketentuan keimigrasian yang berlaku di Indonesia. Dari total warga negara asing yang dideportasi mayoritas merupakan warga negara Tiongkok. Seluruh proses deportasi dilakukan oleh kantor imigrasi Kendari setelah melalui pemeriksaan administrasi dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, kata Aswar Anas, tindakan tegas yang dilakukan Kanwil Imipas Sultra mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Melalui regulasi tersebut, petugas imigrasi memiliki kewenangan untuk menjatuhkan tindakan administratif keimigrasian termasuk deportasi terhadap warga negara asing yang terbukti melanggar izin tinggal maupun aturan keimigrasian lainnya.
1: Ada sebagai pelanggaran administrasi, ada juga sebagai tindak pidana keimigrasian. Tentunya tindak pidana keimigrasian ini kan misal warga negara asing itu overstay yang harusnya diberikan 60 hari, tetapi dia udah 65 hari, itu kita lakukan deportasi. Karena itu menurut kami merupakan pelanggaran dan ketaatan mereka terhadap izin tinggal yang telah diberikan oleh imigrasi. Jadi kembali lagi, kalau mereka melakukan pelanggaran, imigrasi tidak segan-segan untuk mendeportasi mereka ke negara asalnya. Tahun ini Pak, tahun 2026, kurang lebih 23 ya, 23 orang sudah kita deportasi. Kebanyakan Tiongkok Pak, Tiongkok.
3: Lebih lanjut, Kanwil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sultra Aswar Anas mengatakan pihaknya akan terus berkomitmen memperkuat pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing di Sultra. Dan apabila ditemukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, pihaknya memastikan tidak akan ragu melakukan tindakan tegas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara.
0: Sementara itu, Samsat Buton Selatan jemput bola tingkatkan kepatuhan pajak kendaraan demi dongkrak PAD. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
4: Kami door to door, kami pergi tiap-tiap OPD, kami rekap data kendaraannya, kami bawa ke kantornya mereka supaya mereka melihat.
5: Unit Pelaksana Teknis Badan UPTB Samsat Kabupaten Buton Selatan terus mengintensifkan berbagai strategi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Upaya tersebut dilakukan melalui layanan jemput bola ke instansi pemerintah, operasi gabungan di lapangan, hingga menghadirkan layanan pembayaran secara daring untuk memudahkan wajib pajak. Kepala UPTB Samsat Buton Selatan Asmaul Usman mengatakan, langkah pertama yang menjadi fokus adalah penertiban kendaraan di dinas milik pemerintah daerah. Petugas mendatangi setiap organisasi perangkat daerah OPD untuk mendata sekaligus memfasilitasi pembayaran pajak kendaraan dinas.
4: Kami door to door, kami pergi tiap-tiap OPD, kami rekap data kendaraannya, kami bawa ke kantor mereka supaya mereka melihat. Supaya sampaikan bahwa ada opsin pajak, kan ini ada opsin pajak. Opsin pajak ini ada dana bagi hasil. 60% dari total pajak itu masuk ke kas daerah, Pemda Usel ya.
5: Setelah menyasar kendaraan dinas, Samsat Buton Selatan juga rutin menggelar operasi kepatuhan bersama kepolisian dan dinas perhubungan terhadap kendaraan pribadi. Kegiatan tersebut dilaksanakan 3 kali dalam setahun, disertai sosialisasi kepada pemerintah desa dan kelurahan mengenai pentingnya membayar pajak kendaraan. Asmaul mengakui tantangan terbesar berada di wilayah kepulauan. Keterbatasan anggaran operasional membuat pelayanan langsung ke pulau-pulau belum dapat dilakukan secara maksimal. Karena itu pihaknya lebih banyak berkoordinasi dengan kepala desa agar masyarakat tetap memperoleh informasi dan terdorong memenuhi kewajiban membayar pajak.
4: Sekarang kan ada namanya sistem virtual. Jadi masyarakat tinggal fotokan STNK plat, kirim ke nomornya UPTB Samsat Pusat, kami daftar, kami rincikan, kami kirimkan ke BPD supaya dibuat virtual account, terus kami teruskan ke wajib pajak. Itu ya, jadi wajib pajak tinggal transfer uangnya lah. Jadi suatu saat ketika dia berkunjung ke Buset, sehingga di Samsat Buset tinggal diambil notis pajaknya itu, supaya menghindari keterlambatan denda.
5: Meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan, realisasi penerima pajak terus menunjukkan hasil positif. Target penerimaan tahun 2026 sebesar 729 juta masih berada di jalur yang diharapkan setelah target triwulan pertama dan kedua berhasil tercapai. Asmaul berharap masyarakat termasuk yang berada di wilayah kepulauan tetap memiliki kesadaran membayar pajak kendaraan tepat waktu karena penerima negara merupakan salah satu sumber penting pembiayaan pembangunan daerah. Dari Kota Bau-Bau, Herol Molku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari bakal kembali salurkan bantuan pangan pemerintah. Mengenai hal tersebut, kembali Idam melaporkan.
6: Dalam waktu tiap tahun ini kita akan lagi menurunkan bantuan pangan.
7: Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional akan kembali menyalurkan bantuan pangan kepada keluarga penerimaan manfaat atau KPM yang membutuhkan. Badan Pangan Nasional akan menyalurkan bantuan tersebut kepada masing-masing daerah dan pihak terkait akan menyalurkan kepada keluarga penerima manfaat di setiap wilayah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Abdul Rauf, menjelaskan bantuan pangan akan kembali disalurkan untuk periode Juli, Agustus, dan September dengan tujuan membantu masyarakat rentan dalam memenuhi kebutuhan pokok sekaligus sebagai upaya pengendalian inflasi. Abdul Rauf juga menjelaskan untuk jumlah penerima bantuan pangan, pihaknya akan mengacu pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSE yang berada di ranah Badan Pusat Statistik.
6: Sebenarnya dari Badan Pusat Pangan ya Nasional untuk membantu masyarakat yang rentang, yang pada garis kemiskinan itu, dalam waktu tahun ini kita akan lagi menurunkan bantuan pangan. Ya, bantuan pangan dari pemerintah pusat tidak ada lain tujuannya. Pertama, ingin membantu masyarakat yang rentang. Kedua, sebagai salah satu juga untuk mengendalikan inflasi. Kemudian juga kita ingin bagaimana agar kebutuhan pangan mereka itu senantiasa hadir di meja-meja makan mereka. Ya, ya. Insya Allah nanti tinggal tunggu saja juknis, perintah, kita akan turun membantu masyarakat.
7: Lebih lanjut, Abdul Rauf mengatakan bantuan pangan diperkirakan masih sama seperti periode sebelumnya, yakni 10 kg beras untuk setiap bulan dalam 3 bulan penerimaan.
0: Sementara itu, peringatan Hari Anak Nasional tahun ini menjadi momen membangkitkan orang tua untuk memberikan perhatian. Mengenai hal tersebut, Idam melaporkan.
8: Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 merupakan upaya membangkitkan orang tua untuk memberikan perhatian dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak. Hal itu disampaikan Siska Karina Imran usai memimpin upacara peringatan Hari Anak Nasional tingkat Kota Kendari yang dipusatkan di SMP Negeri 2 Kendari kemarin. Menurutnya,
3: anak hendaknya mendapatkan hak baik itu hak mendapatkan kebahagiaan dalam memperoleh pertumbuhan dan tumbuh kembang anak. Sementara itu, terkait dengan masih banyaknya anak-anak yang masih perlu mendapatkan perhatian seperti halnya anak jalanan, Siska Karina Imran menjelaskan, saat ini pemerintah Kota Kendari memiliki tim terpadu untuk menangani anak-anak jalanan tersebut.
2: Jadi kita melaksanakan upacara Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026, yang mana ini adalah membangkitkan, terutama kita orang tua ya, untuk terus bagaimana kita menyayangi anak-anak kita di Kota Kendari ini. Mereka harus mendapatkan hak segalanya, baik hak bahagia dan hak untuk memperoleh pertumbuhan kehidupan tumbuh kembang mereka.
9: Anda gimana nih, Bu?
2: Anak jalanan, kami terus sekarang saat ini boleh koordinasi ke Dinas DP3A Kota Kendari, kita ada tim terpadu untuk pemberantasan anak jalanan dan juga pemberdayaan.
3: Sementara itu, salah seorang anak yang juga ketua OSIS SMP Negeri 2 Kendari, Raja Agustina Dora, berharap di momen Hari Anak Nasional tahun ini, pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menyampaikan keluhan. Sebab Hari Anak Nasional bukan sekedar menjadi momen yang hanya terlewatkan begitu saja, namun di momen ini, pemerintah dapat juga memperhatikan anak-anak yang memiliki talenta dalam berbagai hal untuk difasilitasi.
10: Harapan saya kepada pemerintah itu terbuka bagi anak-anak yang punya banyak keluhan. Ya, karena Hari Anak itu menurut saya itu bukan cuma tentang anaknya saja yang punya talenta, melainkan ia mempunyai talenta untuk menampilkan talenta tersebut. Karena anak Hari Anak tersebut ini, anak juga punya suara sendiri. Jadi menurut saya pemerintah bisa melakukan seperti itu.
3: Peringatan Hari Anak Nasional, pemerintah Kota Kendari kembali menegaskan komitmennya untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak sebagai investasi bagi masa depan daerah dan bangsa. Dengan semangat kolaborasi seluruh pihak, diharapkan Kota Kendari semakin mampu menjadi kota yang aman, inklusif, dan ramah anak, sekaligus melahirkan generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045.
0: BPBD Kota Bau-Bau imbau warga waspada di musim angin kencang. Mengenai hal tersebut, WOD Nurliani melaporkan.
11: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bau-Bau mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau 2026 yang diperkirakan lebih kering dibanding tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan informasi BMKG, puncak musim kemarau di wilayah Sulawesi Tenggara termasuk Kota Bau-Bau diprediksi berlangsung pada Agustus hingga Oktober 2026. PLT Kepala Pelaksana BPBD Bau-Bau Muhammad Tasdik mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan cuaca melalui informasi resmi BMKG sebagai dasar dalam penyusunan langkah-langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Menurutnya, musim kemarau tahun ini dipengaruhi penguatan fenomena El Nino sehingga berpotensi memicu kondisi cuaca yang lebih kering sekaligus meningkatkan risiko cuaca ekstrim berskala lokal. BPBD mencatat periode Juli 2026 terjadi sedikitnya 3 kejadian akibat angin kencang. Peristiwa tersebut meliputi atap rumah warga yang terbang hingga menimpa rumah tetangga serta pohon tumbang di Bukit Wulio Indah.
12: Kepada informasi dari BMKG bahwa wilayah Sulawesi Tenggara termasuk Kota Bau-Bau hari ini tengah memasuki musim kemarau secara bertahap dengan puncaknya yang diperkirakan berlangsung pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2026. Ini bersifat lebih kering dan biasanya sering menguatnya fenomena El Nino serta masih tingginya potensi cuaca ekstrem non lokal. Untuk itu pihak BPBD Kota Bau-Bau selalu siap menerima laporan dari masyarakat untuk kita tindak lanjuti.
11: Saat ini kata

0: di saat berkendara di jalan yang dipenuhi dengan pepohonan. Sementara meningkatnya suhu udara selama musim kemarau juga berpotensi memicu kebakaran lahan maupun permukiman apabila masyarakat tidak berhati-hati dalam penggunaan api. Wadi Nurliani, reporter Bau Bau, melaporkan.
1: Informasi terakhir, pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Maritim Kendari memprediksi beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara akan mulai merasakan dampak kemarau yang sangat signifikan. Mengenai hal tersebut, kembali Idam menurunkan laporannya.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Maritim Kendari memprediksi musim kemarau tahun ini akan disertai dengan fenomena El Nino. Prakirawan BMKG Stasiun Maritim Kendari, Zainuddin, menjelaskan, dalam periode Juli beberapa kejadian yang terlihat seperti terjadinya penurunan intensitas hujan harian yang hampir di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. Zainuddin juga menjelaskan, dampak kemarau akan dirasakan hingga Agustus mendatang. Zainuddin juga mengungkapkan, secara umum seluruh wilayah Sultra akan merasakan dampak kemarau pada Juli ini. Meski demikian, terdapat beberapa wilayah akan merasakan dampak yang lebih signifikan.
3: Terkait kemarau, memang saat ini memang BMKG sudah mengeluarkan peringatan dini terkait kemarin adanya El Nino yang akan berdampak pada bulan-bulan puncaknya di bulan Agustus, di mana El Nino ini berada dalam kategori moderat. Untuk wilayah Sulawesi Tenggara yang berdampak berada di wilayah Sulawesi Tenggara, terutama untuk wilayah Pulauan dan secara umum wilayah Sulawesi Tenggara bagian selatan.
2: Lebih lanjut, Zainuddin juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap menyiapkan strategis antisipasi, mulai dari pengamanan stok pangan hingga air, melakukan optimalisasi irigasi melalui pompanisasi untuk menghindari gagal panen. Selain itu, memanfaatkan curah hujan yang masih terjadi sebagai cadangan air juga mewaspadai kualitas udara yang buruk.

Kanwil Imipa Sulawesi Tenggara perketat pengawasan WNA. Samsat Buton Selatan jemput bola tingkatkan kepatuhan pajak kendaraan. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital dan jangan lupa untuk follow akun sosial media. Terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan TikTok kami di @RRIKendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulandasari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Apel adalah buah simbol cinta, simbol dari hasrat. Itulah saya tahu dari arti nama Tuhan. Lagu ini saya persembahkan untuk Tuhan.

0: Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya pendengar di manapun Anda berada. Senang dan bahagia rasanya ya kembali lagi kami hadir dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setelah Anda juga baru saja mengikuti penyampaian warta berita daerah yang disiarkan langsung dari program 1 RRI Kendari. Oke, seperti biasa ya untuk mengawali kebersamaan kita, kembali kami buka line telepon kita ya rekan alam di 0402-2823-994. Oke, kita coba menyapa di line telepon ya, langsung saja nih. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, Dangdut adalah kita dengan siapa dan di mana ini?
1: Albert di Keraton Buton.
0: Dengan Bung Albert di Keraton Buton. Apa kabar Bung Albert ini?
1: Alhamdulillah
0: baik. Alhamdulillah ya, sehat. Jadi lagi apa nih? Santai-santai saja nih Bung Albert.
1: Lagi menyapu nih mengetol di masjid ini.
0: Lagi apa?
1: Menyapu di masjid.
0: Oke, baiklah kalau begitu Bung Albert, mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Lagunya siapa? Karina Renau. Gelombang Asmara.
0: Gelombang Asmara.
1: Iya, ya.
0: Ini lagu tahun berapa Bung Albert?
1: Sudah lama.
0: Sudah lama ya, Gelombang Asmara.
1: Iya, ya.
0: Yang kayak gimana lagunya itu, Bung Ber? Halo?
1: Yang kayak Karina Renau. Buat semuanya saja, sama-sama.
0: Oke, baik. Terima kasih ya.
1: Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, terima kasih kembali ya buat Bung Albert, ini sudah juga berpartisipasi bersama kami ya. Ada lagu yang dipilih, lagu dari Karina ya, yang nantinya akan juga kami hadirkan untuk di sesi yang pertama ya, atau di awal kebersamaan kita juga di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, kita coba menyapa lagi ya rekan alam. Langsung saja kita menyapa di mana ini? Di line WhatsApp kita ya. Oke, halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita ini dengan siapa ini?
2: Dengan Agus di Keraton.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Agus di Keraton.
0: Oke, dengan Agus di Keraton. Baik, mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Lagunya sebuah nama dari Intan Ali.
0: Ini lagu dangdut loh.
2: Iya, Intan Ali dangdut.
0: Sebuah nama judulnya.
2: Iya.
0: Sebuah nama yang nyanyi Intan.
2: Intan Ali.
0: Intan Ali ya.
2: Iya.
0: Oke, spesial lagunya buat siapa ini?
2: Spesialnya buat istriku yang tercinta yang ada di samping Rizka. Salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali. Salam sehat buat penyiar yang lagi bertugas.
0: Oke, itu saja.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, kita break dulu ya rekan alam untuk mempersingkat kebersamaan kita karena sudah ada dua lagu persembahan ini. Ada lagu dari Bung Albert dan juga lagu persembahan dari Bung Agus ya, yang sudah juga melengkapi kebersamaan kita di sesi yang pertama, terkhususnya di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Aduh, harga cabai sekarang naik lagi. Mana sayuran di pasar juga kelihatannya kurang segar ya, Pak Budi?
1: Lihat saya, Bu. Saya sudah tidak pernah lagi belanja sayuran di pasar.
0: Waduh, pasti karena harga sayuran pada naik ya? Jadi, Pak Budi tidak pernah konsumsi sayuran lagi, Pak?
1: Bukan begitu, Bu. Saya tetap konsumsi sayuran dong, Bu. Cuman, sekarang saya panen sayuran dari pekarangan sendiri. Ya, sudah pasti segar, sehat, dan bebas pestisida, Bu.
0: Wah, hebat sekali, Pak. Saya mau ngikut Pak Budi. Cuma, pekarangan saya sempit. Mana bisa?
1: Justru itu kuncinya. Kita pakai pot, polybag, atau teknik vertikal di dinding. Kita tanam sayuran yang sering kita makan, seperti kangkung, bayam, atau bumbu dapur, Bu.
0: Jadi, pekarangan rumah saya juga bisa jadi sumber pangan keluarga.
1: Betul. Kalau setiap rumah mandiri pangan, yang pastinya ketahanan pangan kita akan kuat, Bu Rina. Mulai dari hal kecil di pekarangan sendiri.
2: Kebutuhan pangan yang berkualitas dimulai dari rumah. Ciptakan rumah pangan lestari, tanam sendiri, panen sendiri. Mari swasembada pangan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ada dua lagu persembahan tadi ya, pendengar, lagu persembahan dari Bung Albert dan juga persembahan dari siapa tadi ya? Agus ya, di seputaran Keraton Buton ini sudah juga berpartisipasi bersama kami untuk di sesi yang pertama ya, di awal kebersamaan kita di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, kami nanti juga pendengar ya, buat pendengar juga yang ingin berpartisipasi bersama kami, Anda bisa ke line telepon kami di 0402-2823-994 ya, terkhususnya di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, rekan dalam, kita buka line telepon kita lagi ya untuk sesi yang kedua ini, dan semoga saja pendengar juga bisa berpartisipasi juga bersama kita untuk nemenin lagu pastinya, menghibur kita di acara Pro Dangdut. Oke, kita coba menyapa ya. Ada siapa di line telepon kita ini? Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Oke, Dangdut adalah kita. Dengan siapa dan di mana ini?
2: Dengan Bung Angko.
1: Dengan Bung Angko. Apa kabar Bung Angko ini? Sehat ya?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Sehat, alhamdulillah. Jadi lagi apa ini?
2: Ya, lagi santai.
1: Lagi santai-santai saja. Oke, baiklah Bung Angko, mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Lagunya kalau saya tak salah judulnya itu Putir Cita dari Tulang Rusuk.
1: Gitu ya.
2: Saya dengar kemarin ya, saya suka ya. Begini anunya, sudah menjadi suratan diriku ini miliki.
1: Itu yang nyanyi siapa itu?
2: Ciptakan. Tidak tahu anu penyanyi namanya.
1: Gitu ya?
2: Iya.
1: Kau tercipta?
2: Kemarin diputar itu.
1: Iya, saya mana tahu.
2: Iya, bukan Bung yang nyanyi yang kemarin.
1: Yang nyanyi perempuan?
2: Iya, perempuan yang nyanyi.
1: Oke.
2: Okay. Lagu lama itu.
1: Iya, lagunya ini.
2: Siapa penyanyinya, Bung?
1: Lagi ini salah satu lagu lawas ya, yang nyanyi Nela Karisma.
2: Wah, Nela Karisma, oke, saya mau tanda ini.
1: Oh.
2: Kemarin.
1: Oke, karena lagunya sudah ada ini. Iya, oke, Memo.
2: Oke, spesial buat Bung Yuda bersama operator, semoga sehat selalu.
1: Amin, sama-sama.
2: Kemudian Bung Zul, Bung siapa lagi itu? Semua pendengar RRI Bau-Bau di mana saja.
1: Oke, baik.
2: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro Dangdut ya. Oke, terima kasih kembali ya buat Bung Angko ini di Lowu-Lowu sudah juga menyapa kita ya. Nela Karisma yang dipilih rupanya, kau tercipta bukan untukku ya. Oke, kita coba menyapa lagi di line telepon ya. Oke, kita coba menyapa ya. Halo, selamat. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Sore Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Ini dengan siapa ini?
3: Dengan Sari di Banjarmasin.
1: Dengan Sari di Banjarmasin. Apa kabar Mbak Sari? Sehat ya?
3: Alhamdulillah kabarnya baik, sehat.
1: Jadi lagi apa ini?
3: Lagi dengerin Bang Yuda. Lagi dengerin Bang Yuda.
1: Gitu ya.
3: Iya. Pengen request lagu, lagunya Rindu Berat dari Camelia Malik.
1: Kenapa?
3: Lagunya Rindu Berat.
1: Rindu Berat. Yang nyanyi iya. Siapa?
3: Camelia Malik.
1: Camelia Malik ya. Oke, spesial lagunya.
3: Ya, spesialnya buat teman-teman, buatnya Mbak Rani, Bang Ucan, Bang Andi, buatnya Mas Kalung juga, buat Bang Zul, buat semuanya aja.
1: Okay.
3: Buat Bang Yuda sama operatornya, makasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, terima kasih kembali ya buat Mbak Sari juga sudah menyapa kita ya. Sehat-sehat juga nampaknya di sore hari ini ya. Lagu yang dipilih tadi Bung Angko ya di Lowu-Lowu ternyata lagu dari Maya Angela ya, featuring Muksin Alatas ini, Kau Tercipta Dari Tulang Rusukku. Oke, kita break dulu ya rekan alam, karena sudah ada dua lagu persembahan ini. Langsung saja kita coba dengarkan, dan semoga saja dua lagu persembahan ini bisa juga menghibur pendengar yang saat ini juga sedang beraktivitas ataupun juga sedang beristirahat di siang menjelang sore hari ini ya.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, pendengar, kita lanjut kembali ya untuk di sesi yang ketiga, terkhususnya di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, setelah dua lagu persembahan tadi ya, ada lagu persembahan dari Bung Angko dan juga persembahan dari Mbak Sari tadi ya, sudah membawa kita juga di menit ke-12 lewat dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Oke, kami coba buka line telepon kita ya, line WhatsApp. Oke, halo, selamat sore.
3: Selamat sore, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mas Yuda.
2: Dangdut adalah kita. Ini dengan
3: Mas Galuh, Jawa Timur.
2: Mas Galuh, piye kabare Mas Galuh?
3: Api-api baik.
2: Boten-boten. Boten?
3: Kalau boten gimana? Kabar baliknya Bang Mas Yuda gimana?
2: Sama api-api wae.
3: Wah, nggih.
2: Monggo.
3: Ini mau requesting aja apa?
2: Opo iki?
3: Apa Bergayung Cinta?
2: Hmm?
3: Bergayung Cinta.
2: Berdayung Cinta?
3: Iya.
2: Yang nyanyi sopo?
3: Imam S. Arifin.
2: Imam S. Arifin.
3: Iya.
2: Kenapa harus lagu ini?
3: Ya, senang aja.
2: Hmm?
3: Senang saja.
2: Senang saja.
3: Musiknya. Iya, musiknya enak gitu, dengerin.
2: Moso.
3: Iya dong.
2: Jadi lagi apa nih? Lagi santai-santai saja ini di sana nih, panas atau apa ya? Hujan?
3: Panas membara.
2: Panas membara.
3: Tapi cuaca panasnya membara, tapi cuacanya dingin.
2: Boten.
3: Awalnya dingin.
2: Boten.
3: Oh, boten gimana sih?
2: Wes lagunya ini sudah ada ya? Oke, lagunya Wes katanya.
3: Ya, mau salam dulu Mas Yuda.
2: Boten. Monggo.
3: Ya, salamnya buat saya yang Kusari yang ada di Banjarmasin. Semoga dia selalu bahagia bersama keluarganya.
2: Amin.
3: Bisa ada Purnama,
2: ada siapa ini?
3: Ada Bang Adi, ada Bang Chan, Bang Jul, ada Bang Albert, Bang Tegar, Bang Faisal, Bang Yunus, dan semua aja.
2: Oke.
3: Dan Mas Yuda bersama operatornya, semoga sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarganya.
2: Terima amin, kasih. Amin. Oke. Okay.
3: Assalamualaikum Mas Yuda Pamungkal.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Mas Galuh ya dari Jawa Timur sudah juga bersama kami ya. Sehat-sehat juga nampaknya di sore hari ini. Sudah ada lagu yang dibeli ya rekan alam. Lagu dari Imam S. Arifin tadi, Berdayung Cinta katanya ya. Oke, kita coba menyapa lagi ya di belakang Mas Galuh. Ada siapa lagi di line telepon kita ini? Halo, selamat sore Pro Dangdut.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Geda.
2: Oke, Pro Dangdut dengan siapa dan di mana ini?
4: Dengan Bang Zul di Wajo.
2: Dengan siapa?
4: Bang Zul.
2: Saya kira Musin Alatas gitu ya. Kabari.
4: Api-api wae.
2: Api-api wae. Boten.
4: Sudah ada Jawa, sudah ada Jawa semua ini. Sudah masuk penyiar, sudah masuk segalu.
2: Aduh. Jadi lagi apa ini?
4: Lagi bahas bangun tidur ini.
2: Baru bangun tidur ya?
4: Iya.
2: satu kesyukuran lah karena masih bisa bangun gitu ya. Untung masih ingat bangun begitu loh.
4: Kan tidak baik bahaya kalau tidak ingat bangun lagi.
2: Oke, mau pilih lagu dari siapa ini?
4: Lagunya Hedy Diana.
2: Apa Hedy Diana?
4: Di mana ada kamu di situ ada aku.
2: Aduh. Kayaknya ndak cocok ya, bukan rekan alam ya. Di mana ada
4: lagu kita dengar asik lagunya itu.
2: Di mana ada kamu?
4: Di mana ada Bung Suda di situ ada saya.
2: Ini kayaknya apa ya? Aduh. Apa ini rekan alam ya? Judulnya tadi di mana ada
4: kamu? Di situ ada aku.
2: Tapi yang nyanyi Hedy Diana.
4: Ya, betul.
2: Kenapa dengan lagu ini? Apa yang spesial dengan lagu ini?
4: Senang saja dengan lagu itu karena enak kita dengar.
2: Gitu ya. Oke, baiklah kalau begitu. Spesial
4: namanya
2: lagunya.
4: Apa dulu ya? Ya, pertama-tama ke Bung Suda dan operator saya bersama keluarga.
2: Amin.
4: Ada Bung Adi di Batam, sudah ke Bung Adi belum?
2: Bung Andi kayaknya lagi tidur juga dia nih. Tapi mudah-mudahan dia bangun ya.
4: Ada Bung Ujang di Betong Bari, Leman di Lampung, Bung Benijo di Manado sana, Bung Widi di Tokyo, Rani Ternate, Kare di Banjarmasin, yang Mas Galtar yang baru lewat, semoga sehat bersama keluarga.
2: Amin.
4: Ada Mbak Ayu di Masohi, kemudian ada Yunus yang Kubarat, Bung Faiz di Buteng, Ibu Farid dari Palu, Purnama di Sulawesi Barat, Bunda Tiara di Kendari, Bu Nur Masangka, Angko di Lubu-Lubu, Bung Pierre Minah Barat, Dato Asis Rawoli Ratna di Kerai Baru, Bung Albar dan Bung Tega di Keraton, Agus dan Rizka di Keraton juga, dan semua pendengar RRI.
2: Okay.
4: Salam Prodangdut, dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut.
2: Okay. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam Prodangdut, dangdut adalah kita. Oke, terima kasih kembali buat Bung Zul ya, sudah juga berpartisipasi bersama kami ini. Alhamdulillah sehat-sehat juga nampaknya ya di sore hari ini. Ada lagu yang dipilih rekan alam, sudah standby ya. Lagu dari Hedy Diana, di mana ada kamu, di situ ada aku ya. Oke, kita break dulu. Langsung saja kita hadirkan dua lagu persembahan dari Mas Galuh dan juga persembahan dari Bung Zul di seputaran kota Bau-Bau.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar. Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

0: Uang listrik? Sudah. Uang air? Sudah. Belanja kebutuhan dapur juga? Sudah, Mi. Kenapa ada lebih nih uang bulananku, Di? Apakah yang saya belum catat? Pantas. Dia lebih nih uang bulananku. Ternyata uangnya jajan anak-anak sekarang saya tidak catat, Mi. Alhamdulillah, syukur pemerintah peduli sama anak-anak Indonesia saat ini. Sehingga kita orang tua tidak perlu khawatir dengan makanan anak-anak di sekolah. Berkat Mi kasihan program pemerintah ini, pengeluaran bulanan bisa kasihan kita tabung.
1: Belakangan ini jualan mulai sepi. Apa ya yang salah dengan jualanku?
2: Buria. Masih pagi-pagi, buka toko sudah merajut saja.
1: Iya, Pak Aji. Kalau dilihat-lihat, pembeli makin hari makin sepi nih. Beda dengan toko Pak Aji yang rame terus nih.
2: Makanya Buria, kalau mau laris, buatkan iklan tokonya di RRI. Pembeli saya saja bukan hanya dari kota Bau-Bau, tapi di luar kota Bau-Bau juga, Bu.
1: Wah, bagus itu, Pak. Tokonya dikenal sampai di luar daerah. Kalau begitu, saya mau pasang juga deh. Siapa tahu ada pelanggan aku dari luar kota juga ini, Pak.
0: Ingin usahanya dikenal di kota Bau-Bau dan di luar kota Bau-Bau? Langsung saja datang ke RRI Bau-Bau yang beralamat di Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada.

0: Oke pendengar, terima kasih masih stay tune di 97,8 MHz ya, maupun aplikasi RRI Digital. Setelah dua lagu yang sudah juga melengkapi kebersamaan kita di acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Oke, kita coba menyapa lagi ya, baik itu di line telepon ataupun juga di line WhatsApp ini, buat pendengar juga yang ingin berpartisipasi bersama kami. Anda bisa ke 0402-2823-994 ya, seperti Bung Zul yang sudah juga melengkapi kebersamaan kita, dan juga Mas Galuh ya di Jawa Timur ini. Oke, kita coba menyapa lagi ya. Oke, langsung saja kita coba menyapa nih. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Oke, Pro Dangdut.
1: Dangdut Adalah Kita.
0: Dangdut Adalah Kita. Ini dengan siapa dan di mana ini?
1: Andis.
0: Dengan Bung Andis. Apa kabar Bung Andis, sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, jadi lagi apa ini? Jadi berarti lagi santai-santai saja ya? Oke, baik. Mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Tresnawati.
0: Lagu dari Ice Tresnawati ya?
1: Mirna.
0: Oh, Mirnawati. Waduh. Judulnya apa tadi? Kegagalan Cinta.
1: Karang.
0: Ya?
1: Karang Cinta.
0: Karang Cinta. Oh, aduh. Oke, lagunya sudah ada, Karang Cinta ini. Spesial lagunya buat siapa ini?
1: Buat Bung Juga dan Bung Alam. Selamat tugas sukses bagi selalu bisa keluarga banyak.
0: Amin. Sama-sama.
1: Buat angkatan dulu Bung Albar Segar. Dia pasangan baru dari Mentumga. Jadi ada Rama ya, Agus dan Bung Jul, tadi Bung Angko, Bung Dari, Bung Galuh ya.
0: Iya.
1: Bunda Anur, Bunda Hani, Bunda Tiara. Bung Faiz, Bung Andi Batam, semua penyelidik.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Oke, terus kembali ya buat Bung Andis ini, salah satu warga Kota Bau-Bau juga sudah berpartisipasi juga bersama kami ya. Alhamdulillah ini sehat-sehat juga di sore hari ini ya. Semoga saya selalu diberikan kesehatan dalam berapa saja, terutama menjalankan aktivitasnya ya. Oke, ada lagu yang dipilih tadi rekan alam, sudah ready ya. Lagu dari Mirnawati, Karang Cinta, yang nantinya akan juga melengkapi kebersamaan kita di acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Oke, kita break dulu ya. Langsung saja kita hadirkan lagu persembahan dari Bung Andis ya. Ada lagu dari Mirnawati dengan judul Karang Cinta.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

Oke, pendengar, tidak terasa kebersamaan kita sudah di sesi yang terakhir ya, khususnya di acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita, yang sudah juga membawa kita di menit ke 49 ya, lewat dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Ada lagu dari Ikke Nurjanah ya, Selalu Milikmu, dan juga lagu dari Mirnawati, Karang Cinta, yang dipilih tadi oleh Bung Andis ya, salah satu warga Kota Bau-Bau yang sudah juga berpartisipasi bersama kita, terkhususnya di acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Oke, pendengar, kami harap Anda juga masih tetap stay tune di 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital ya, karena nantinya tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kembali juga kami perbarui informasi Anda dalam penyampaian Gemah Saripati Maju yang nantinya akan disiarkan langsung dari program Masatu RRI Makassar. Kami ucapkan juga terima kasih banyak ya buat pendengar yang sudah berpartisipasi juga bersama kami, terkhususnya di acara Pro Dangdut. Semoga saja beberapa lagu yang Anda pilih yang pastinya bisa juga menghibur pendengar yang saat ini juga monitor kita di 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital. Oke, rekan alam, kita cukupkan ya di akhir kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di kesempatan mendatang dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Anak Kami Saya adalah sebuah lagu yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lagu ini dikenal luas oleh masyarakat Indonesia karena iramanya yang menyenangkan. Kegirangan dalam lagu ini mengartikan tentang kebersamaan dan persahabatan anak dengan orang tuanya.

Buku berjudul The Joy of Missing Out ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas serta CEO dari Ingwell Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitiberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial, sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan, tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Live Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri,
tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda, sekaligus memberikan definisi ulang mengenai apa itu produktivitas. Buku ini berisikan refleksi kehidupan manusia yang begitu sibuk dan cenderung melelahkan menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selain itu, poin terpenting lainnya adalah kita perlu untuk bersantai dan memberikan jeda untuk diri sendiri, membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.

0: apa?
1: Sudah, tunjuk saja.
0: Ayo, balas
1: pukul. Hah? Tidak serius.
2: Pernikahan yang telah dibina selama 5 tahun ini kini berada di ujung perceraian.
1: Kok bisa cerai? Padahal kan belum lama nikah. Mending nonton sinetron favoritku.
0: Saya ingin menyatakan cinta saya sama dia.
1: Udah, terima saja. Dia kan ganteng, kaya lagi. So sweet. Berada di peluk kamu menyadarkan.
3: Anak-anak kita adalah penerus bangsa. Maka yang dibutuhkan saat ini bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan akan tontonan itu. Jadikan anak-anak kita generasi cerdas, generasi berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Budaya Indonesia yang mendunia.
2: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aktivitas pembuatan keris oleh empu pandai besi di Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya, berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
1: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus nganu tangguh buatan dari sini.
0: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan serta ahli senjata tradisional terutama mengenai keris.
2: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Keris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mengalami puncak kejayaannya. Kemudian keris menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Karena jenis bahan itu dipercaya bagi masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya, itu dianggap memiliki satu kekuatan-kekuatan mistis dari daya-daya ilahi itu. Di situ terjadi satu hubungan, perkawinan kosmis, di mana kesadaran dan menanamkan bahwa manusia itu dari mana asalnya dan kemana asalnya. Dalam konteks Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti.
0: Meteoroid besi yang merupakan bahan dari meteor jatuh merupakan bahan terbaik. Mereka percaya bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa. Namun, selain sulit mendapatkannya, besi meteorit tergolong mahal. Walau begitu, jenis bahan juga menggambarkan karakter pemiliknya. Seperti halnya bentuk keris yang berkelok-kelok, begitu pula jejak senjata khas Nusantara ini. Cukup panjang dan terdokumentasi pada bangunan purba, seakan nenek moyang kita mengingatkan agar kita tetap melestarikan mahakarya ini.

Lagu Yamko Rambi Yamko berasal dari Papua. Lagu ini adalah lagu tentang peperangan, di mana di lagu ini para pejuang Indonesia ingin menjadi bunga bangsa. Bunga bangsa itu adalah pahlawan yang rela berkorban untuk mempertahankan negara Indonesia dari penjajah.

Pendengar di mana pun ada berada, terima kasih masih bersama kami ya di 97,8 MHz dan juga aplikasi RRI Digital ya. Dan untuk melengkapi kebersamaan kita, RRI Bau-Bau kembali memperbarui informasi Anda dalam penyampaian Gema Saripati Maju untuk edisi sore hari ini, tepatnya tanggal 24 Juli 2026.

Di kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sebelumnya 6 hari kerja, Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat, Sabtu berkurang menjadi Senin, Selasa sampai Jumat saja. Nah, hari ini dikurangi lagi 2 hari, nah, Senin, Selasa, Rabu, kecuali beberapa instansi yang sangat prinsip pelayanan kepada masyarakat, yaitu kebutuhan dasar masyarakat, misalnya kesehatan dan pendidikan. Tapi saya melihat ini dengan kebijakan ini tinggal 3 hari, berarti jelas pelayanan kita mundur lagi, yang sebelumnya sudah bagus. Tapi ini bukan karena daerah, ini kebijakan pusat.
1: Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional PAN Tojo Una-Una ini menyarankan Pemkab Touna mendorong OPD atau instansi teknis lakukan pelayanan sistem jemput bola dalam hal pembuatan administrasi kependudukan. Tujuannya untuk menekan biaya dari masyarakat yang jauh dari pusat pelayanan seperti Kecamatan Tojo Barat, Tojo Ulu Bongka, atau masyarakat dari Kepulauan Togean.
0: Saya kira saya sangat sependapat jika pemerintah daerah melakukan pelayanan jemput bola. Misalnya, pelayanan KTP itu sangat berarti hari ini. Kalau kita dari kecamatan yang jauh datang ke ibu kota, saya kemarin menerima saran, masukan dari beberapa saudara kita yang ada di kecamatan. Contoh Tojo Barat dan Tojo. Ini belum bicara pulau. Tojo Barat, Tojo itu kan cukup berapa biaya dikeluarkan. Betul KTP-nya gratis, tapi biaya transportasinya cukup tinggi dari terjebak ke Ampana waktu digunakan. Oleh karena itu saya kira perlu dari capil menjadwalkan supaya pelayanan keliling ke kecamatan-kecamatan. Saya dulu pernah jadi kepala BKD. Yang apa itu pekerjaan KTP ini? Saya dulu pelayanan kenaikan pangkat dan berkala itu kita layani di tempat di lapangan. Tidak ada yang semua lancar. Nah, saya kira dengan waktu yang 3 hari ini kita manfaatkan seperti itu sehingga masyarakat kita tidak ke kabupaten lagi. Itu saran.
1: Akademisi UNTAD 2 Tojo Una-Una itu mengharapkan Pemkab Touna melalui organisasi perangkat daerah atau instansi teknis membentuk tim untuk disebar di setiap kecamatan. Selain memantau pelayanan, juga membantu melaksanakan pelayanan satu pintu tutup Dr. Mahmud Lahai. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Demikian informasi dari RRI Ampana untuk Gema Saripati Maju sore hari ini. Saya Yunisa Fira bersama rekan Agus Yeunga mengucapkan terima kasih kembali ke rekan Dinda di RRI Palu.
3: Rekan Yuni dari RRI Ampana, pendengar dan pemirsa, untuk informasi selanjutnya kami menuju ke RRI Kendari bersama dengan rekan Ilham.
4: Iya, dengan rekan Ilham di sini tentunya. Baik, untuk informasi di kebersamaan kita pada sore hari ini di Gema Saripati Maju ya, untuk di RRI Kendari, dari Kakanwil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sulawesi Tenggara terus tingkatkan pengawasan warga negara asing di Sulawesi Tenggara. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami Idam.
5: Kalau mereka melakukan pelanggaran, imigrasi tidak segan-segan untuk mendeportasi mereka ke negara asalnya.
6: Kantor wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sulawesi Tenggara terus memperketat pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing dan sepanjang tahun 2026, puluhan warga negara asing terpaksa dideportasi karena terbukti melanggar aturan keimigrasian yang berlaku di Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sultra Aswar Anas mengungkapkan, selama periode Januari hingga Juni 2026, pihaknya telah mendeportasi 23 warga negara asing dari wilayah Sultra. Tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum keimigrasian sekaligus menjaga ketertiban keberadaan warga asing di daerah. Menurut Aswar Anas, pelanggaran yang paling banyak ditemukan hingga berujung pada tindakan deportasi meliputi penyalahgunaan izin tinggal atau tinggal melebihi masa waktu, di mana pelanggaran tersebut dinilai telah melanggar ketentuan keimigrasian yang berlaku di Indonesia. Dari total warga negara asing yang dideportasi, mayoritas merupakan warga negara Tiongkok. Seluruh proses deportasi dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kendari setelah melalui pemeriksaan administrasi dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, kata Aswar Anas, tindakan tegas yang dilakukan Kanwil Imipas Sultra mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Melalui regulasi tersebut, petugas imigrasi memiliki kewenangan untuk menjatuhkan tindakan administratif keimigrasian termasuk deportasi terhadap warga negara asing yang terbukti melanggar izin tinggal maupun aturan keimigrasian lainnya.
5: Ada sebagai pelanggaran administrasi, ada juga sebagai tindak pidana keimigrasian. Tentunya tindak pidana keimigrasian ini kan misal warga negara asing itu overstay yang harusnya diberikan 60 hari tetapi dia udah 65 hari, itu kita lakukan deportasi. Karena itu menurut kami merupakan pelanggaran dan ketaatan mereka terhadap izin tinggal yang telah diberikan oleh imigrasi. Jadi kembali lagi, kalau mereka melakukan pelanggaran, imigrasi tidak segan-segan untuk mendeportasi mereka ke negara asalnya. Tahun ini Pak, tahun 2026, kurang lebih 23 ya, 23 orang sudah kita deportasi. Kebanyakan Tiongkok Pak, Tiongkok.
6: Lebih lanjut, Kakan Wil, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sultra Aswar Anas mengatakan, pihaknya akan terus berkomitmen memperkuat pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing di Sultra. Dan apabila ditemukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, pihaknya memastikan tidak akan ragu melakukan tindakan tegas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara.
4: Ya, demikian untuk informasi yang kami bagikan di kebersamaan kita. Saya dari Riko Ilham dan juga rekan kami Nirwan dan Awi kembali ke rekan di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan dari RRI Kendari. Kami menuju ke RRI Bone bersama dengan Arfiani. Silakan rekan Arfiani.
7: Baik, terima kasih dan informasi dari RRI Bone untuk hari ini. Mahasiswa KPI IAIN Bone pamerkan karya kreatif sinematografi dan desain komunikasi visual bertema dakwah dan budaya lokal. Selengkapnya dilaporkan Ayuniah Nindiati.
8: Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Bone memamerkan karya sinematografi dan desain komunikasi visual sebagai media dakwah, edukasi, dan promosi budaya lokal. Pameran karya mahasiswa angkatan 2023 Fakultas Usluluddin dan Dakwah tersebut digelar di Cafe Macaka pada Kamis malam 23 Juli 2026. Pameran menampilkan sejumlah karya desain dengan tema dakwah Islam, lingkungan, teknologi, hingga pengenalan budaya lokal Bone. Sementara dari mata kuliah sinematografi, mahasiswa menghadirkan film pendek berjudul Bayang-Bayang yang diproduksi oleh OCC Production. Mahasiswa KPI IAIN Bone, Nur Afni Dwi Maharani mengatakan, pameran menjadi ruang bagi mahasiswa untuk memperkenalkan karya yang dihasilkan melalui proses pembelajaran sekaligus menunjukkan kreativitas kepada masyarakat.
9: Mahasiswa dan mahasiswi KPI Angkatan 2023 itu memamerkan karyanya yang bertema budaya, dakwah, lingkungan maupun teknologi. Dan ada pun pameran sinematografi, mahasiswa atau mahasiswi KPI itu sendiri menampilkan film pendek hasil karyanya sendiri. Dan ada pun harapan kami ke depannya, semoga kegiatan seperti ini tetap dijalankan agar bisa memperkenalkan karya-karya mahasiswa kepada masyarakat.
8: Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Bone, Dr. Andi Nur Aisyah Rusnali mengapresiasi kreativitas mahasiswa yang dinilai mampu mengembangkan pesan dakwah melalui media visual dan sinematografi. Ia berharap mahasiswa terus meningkatkan kreativitas dan produktivitas agar karya mereka dapat menembus tingkat nasional hingga internasional.
10: Harapan saya ke depannya untuk mahasiswa-mahasiswa KPI produktivitas sehingga kita bisa dikenali lebih baik. Saya yakin dan percaya bahwa kreativitas khususnya untuk anak-anak Bone, khusus lagi untuk anak-anak KPI itu tidak ada habisnya. Jadi semoga nanti kita bisa melenggang ke kancah nasional maupun internasional.
8: Kegiatan ditutup dengan sharing session bersama dosen pengampu mata kuliah sinematografi Dr. Kudratullah dan desain komunikasi visual Arif Rida Eskom MIKOM.
7: Sekian informasi dari RRI Bone untuk hari ini dan kita kembali ke rekan di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih dari RRI Bone. Kami akan menghadirkan paket berita wawancara dari RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Mariani Rauf.
11: Baik, terima kasih rekan Dinda. Saudara, pemerintah Desa Lakuan Buol berkomitmen untuk mengembangkan potensi wisata, utamanya kerang siote yang menjadi primadona masyarakat Desa Lakuan. Seperti apa sebenarnya kerang siote tersebut? Berikut wawancara reporter Datra Hasan bersama dengan Kepala Desa Lakuan Buol, Ramdan, berikut ini.
12: Pak Ramdan, terkait dengan potensi yang ada di Desa Lakuan Buol, potensi Desa Lakuan Buol, silakan Pak Ramdan.
13: Iya, baik. Kemarin saya kebetulan diundang di Kementerian Dalam Negeri dalam rangka kerjasama Universitas Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan kepala desa masuk kampus gelombang kedua, KDMK gelombang kedua. Ini di mana kami hadir itu mempresentasikan masing-masing potensi lokal yang ada di daerah masing-masing. Secara kebetulan juga saya memiliki potensi wisata Pantai Siote, yang mana Pantai Siote ini memiliki ciri khusus di mana hidupnya habitat siote, kerang, jenis kerang yang dapat dimakan. Namun habitatnya yang kami untuk saat ini masih terbatas berada di wilayah Lakuan, khususnya Lakuan Bul dan Lakuan Toli-Toli. Dua daerah ini yang habitatnya hanya hidup di pas di perbatasan, begitu kira-kira Pak.
12: Tentunya potensi kerang siote mungkin bisa digambarkan secara sederhana. Ini sebenarnya bagaimana sebenarnya keberadaan dari kerang siote? Apakah memang ini menjadi ikon dan memang jadi sumber makanan dari masyarakat di Lakuan Bul, Pak?
13: Iya, baik. Untuk kerang siote itu sendiri, siote ini bahasa daerah kami untuk dua desa ini, siote. Untuk bahasa Latin atau bahasa ilmiahnya saya belum memiliki sumber tertentu, tapi secara umum masyarakat Lakuan mengenalnya siotenya adalah kerang yang hidupnya di laut, di pinggiran pantai Lakuan, dan habitatnya juga memang cukup terbatas. Kenapa saya bilang terbatas? Karena hidupnya hanya ada di antara Kabupaten Bul dan Kabupaten Toli-Toli. Kemudian siote ini, habitat hidupnya ini sudah, kami meyakini sudah lebih daripada puluhan tahun ada, sejak daerah ini ada, ini sudah ada. Karena dibuktikan dengan orang-orang tua kami, tete-tete kami, sejak dulu sudah mengkonsumsi siote ini sebagai makanan khas harian. Populasinya juga masih tetap seperti biasa, meskipun setiap hari diambil untuk dijadikan konsumsi setiap hari, pangan bahan makanan. Nah, untuk saat ini, kerang ini tetap kami dua desa menjaga, terus tetap menjaga kelestariannya, karena tidak bisa dipanen secara masif, jadi cara panennya juga masih alami. Dan waktu panen nya pun terbatas pada saat air surut. Jadi tidak, meskipun setiap hari, tapi panennya hanya terbatas pada saat air surut.
12: Tentunya ada rencana pengembangan kawasan dan maupun aktivitas di wilayah mungkin habitat dari kerang siote itu. Seperti apa sebenarnya pemerintah desa maupun juga melibatkan pemerintah dalam pengembangannya sehingga mungkin kawasan tersebut bisa masyarakat luar ketahui dan bisa menjadi daya tarik wisata sendiri?
13: Ya, kami juga akan terus bekerja sama dengan pemerintah daerah, stakeholder yang ada untuk mohon dukungannya di bidang pariwisataan, kemudian juga masyarakat desa Lakuan sendiri juga saya mohon dukungannya untuk kita bagaimana tetap jaga ekosistemnya dan kita lestarikan tempatnya ini, karena ini menjadikan ikon desa Lakuan, Lakuan Bul dan Lakuan Toli-Toli ini untuk potensi wisata yang ada di desa kita. Dan harapan saya juga masyarakat yang ada di luar kabupaten juga bisa lebih mengenal siote ini, meskipun kita belum tahu nama latinnya yang sebenarnya, tapi kami tetap akan berupaya untuk cari tahu. Dan juga kami Kementerian Dalam Negeri dan melalui Universitas Indonesia juga saya sudah berkomitmen untuk tetap melakukan komunikasi, memberikan informasi seluas-luasnya kepada para rektor dan staf dosen maupun dosen yang sudah membimbing kami selama KDMK gelombang 2 kemarin itu terkait dengan pengembangan potensi wisata Pantai Siote di daerah kami.
12: Baik, terakhir Pak Kades, apa yang menjadi harapannya kepada seluruh masyarakat, khususnya dalam bagaimana masyarakat itu memanfaatkan kerang siote ini sehingga potensi wisata, baik itu mungkin kawasan wisata maupun juga kuliner ini juga bisa lebih dapat dimanfaatkan. Silakan Pak Kades.
13: Iya, harapan saya tentunya saya butuh dukungan dan kerjasama masyarakat Lakuan semuanya agar ikon siote ini bisa lebih dikenal di luas. Mari pertama, mari kita sama-sama jaga lingkungan ekosistem yang ada di Pantai Siote sehingga tidak merusak habitatnya. Kemudian kita optimal penggunaan siote ini untuk menu sehari-hari kita maupun menu-menu hidangan yang ada untuk sebagai bahan promosi kita di ajang lomba-lomba atau ada event-event tertentu, tentunya dengan memperhatikan kualitasnya juga. Tentunya harapan saya juga bahwa semua masyarakat Lakuan Bul bisa mendukung persiapan kita untuk mengeksplor Pantai Siote menjadi destinasi wisata yang ada di Desa Lakuan Bul. Dijadikan ikon destinasi itu berarti kesiapan kita dalam hal ini ya tentunya kesiapan lokasi, kesiapan tempat-tempat peristirahatan maupun kelengkapan untuk dijadikan wisata itu.
12: Baik, terima kasih Pak Kades Ramdan sudah bersama kami di kesempatan kali ini.
11: Demikianlah informasi dari RRI Toli-Toli. Saya Mariani Rauf bersama rekan teknik Rio Rambita menyampaikan terima kasih. Kami kembali ke RRI Palu bersama rekan Dinda. Silakan Dinda.
14: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju edisi hari ini Korwil 4. Untuk informasi selanjutnya akan kami hadirkan dari RRI Palu. Badan Narkotika Nasional Kota Palu menegaskan komitmennya dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
15: BNN Kota Palu bersama pemerintah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah secara virtual mengikuti kegiatan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional sebagai bentuk penguatan komitmen dalam memerangi penyalahgunaan narkotika. Kepala BNN Kota Palu Kombes Pol Kori Wicaksono mengatakan, momentum tersebut menjadi pengingat pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika atau P4GN. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk melindungi generasi muda, menjaga ketertiban umum, serta mewujudkan Kota Palu yang aman, sehat, dan bebas dari peredaran narkotika. Kombes Pol Kori menjelaskan, dalam mendukung pelaksanaan program P4GN, BNN Kota Palu telah menjalankan sejumlah program unggulan lainnya, diantaranya Ananda Bersinar, Desa Bersinar, Remaja Teman Sebaya, Intervensi Berbasis Masyarakat, serta Tim Asesmen Terpadu.
16: Terima kasih rekan-rekan media, hari ini kami didampingi Ketua DPRD Kota, kemudian juga dari Forkopimda lainnya tadi, ya, kita telah memaksikan secara langsung peringatan Hari Anti Narkotika Internasional. Ya. Tujuannya ini hari ini kami bersinergi dengan seluruh stakeholder, ya, untuk terus meningkatkan program untuk P4GN, ya. Kemudian kerjasama ini menjadi bukti nyata komitmen bersama antara BNN Kota Palu dan pemerintah daerah untuk melindungi generasi muda, menjaga ketertiban umum, serta mewujudkan Kota Palu yang aman, sehat, bebas dari ancaman narkotika.
15: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Palu Rico Janggola menegaskan, dalam upaya pencegahan peredaran narkoba, memerlukan sinergi yang baik antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Ia mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam menginformasikan jika menemukan adanya indikasi peredaran narkoba di lingkungan sekitarnya.
17: Ya, tentunya kita mendorong teman-teman, ya, artinya jangan takut untuk melaporkan atau memberikan info apabila ada diketahui di wilayahnya atau di areanya yang dilihat ada tendensi atau indikasi peredaran narkoba, melaporkan. Dan seperti mungkin kita diskusi tadi, apabila ada keluarga atau orang terdekat yang terjerembab atau sudah terjerumus, jangan takut juga diinformasikan karena tidak semuanya akan ditindak pidana, ya Pak, ya, malah ada yang direhab gitu. Kalau memang
16: tidak akan dihukum untuk
17: iya begitu. Jadi memang kita berharap sama seluruh pihak masyarakat termasuk pemuda juga untuk lebih bersama-sama proaktif juga.
15: Melalui berbagai program pencegahan narkoba yang terus digalakkan, diharapkan upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, hingga berbagai elemen lainnya. Sinergi yang terus diperkuat diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan mempersempit ruang peredaran gelap narkotika di wilayah Kota Palu.
3: Pendengar dan pemirsa, kita akan menuju informasi berikutnya di RRI Bau-Bau bersama dengan Rekah Bu Zuda.
18: Baik, terima kasih rekan Dinda Kurnia di program 1 RRI Palu. Pendengar dari Kota Bau-Bau.

0: Di Samsat, Kabupaten Buton Selatan, terus mengintensifkan berbagai strategi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Upaya tersebut dilakukan melalui layanan jemput bola ke instansi pemerintah, operasi gabungan di lapangan, hingga menghadirkan layanan pembayaran secara daring untuk memudahkan wajib pajak. Kepala UPTB Samsat Buton Selatan, Asmaul Usman, mengatakan langkah pertama yang menjadi fokus adalah penertiban kendaraan dinas milik pemerintah daerah. Petugas mendatangi setiap organisasi perangkat daerah OPD untuk mendata sekaligus memfasilitasi pembayaran pajak kendaraan dinas.
1: Kami door to door, kami pergi tiap-tiap OPD, kami rekap data kendaraannya, kami bawa ke kantornya mereka supaya mereka melihat, supaya sampaikan bahwa ada opsi pajak. Kan ini ada opsi pajak. Opsi pajak ini ada dana bagi hasil. 60% dari total pajak itu masuk ke kas daerah, Pemda Usel ya.
0: Setelah menyasar kendaraan dinas, Samsat Buton Selatan juga rutin menggelar operasi kepatuhan bersama kepolisian dan dinas perhubungan terhadap kendaraan pribadi. Kegiatan tersebut dilaksanakan 3 kali dalam setahun, disertai sosialisasi kepada pemerintah desa dan kelurahan mengenai pentingnya membayar pajak kendaraan. Asmaul mengakui tantangan terbesar berada di wilayah kepulauan. Keterbatasan anggaran operasional membuat pelayanan langsung ke pulau-pulau belum dapat dilakukan secara maksimal. Karena itu pihaknya lebih banyak berkoordinasi dengan kepala desa agar masyarakat tetap memperoleh informasi dan terdorong memenuhi kewajiban membayar pajak.
1: Sekarang kan ada namanya sistem virtual akun. Jadi masyarakat tinggal fotokan STNK plat, kirim ke nomornya UPTB Samsat Busel, kami daftar, kami rincikan, kami kirimkan ke BPD supaya dibuatkan virtual akun, terus kami teruskan ke wajib pajak. Jadi wajib pajak tinggal transfer uangnya. Jadi suatu saat ketika dia berkunjung ke Busel, sehingga di Samsat Busel tinggal diambil notis pajaknya itu, supaya menghindari keterlambatan denda atau.
0: Meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan, realisasi penerimaan pajak terus menunjukkan hasil positif. Target penerimaan tahun 2026 sebesar 729 juta masih berada di jalur yang diharapkan setelah target triwulan pertama dan kedua berhasil tercapai. Asmaul berharap masyarakat, termasuk yang berada di wilayah kepulauan, tetap memiliki kesadaran membayar pajak kendaraan tepat waktu karena penerimaan negara merupakan salah satu sumber penting pembiayaan pembangunan daerah. Dari Kota Bau-Bau, Herol Molku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, demikianlah penyampaian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami kembali bersama rekan Adinda Kurnia di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan dari RRI Bau-Bau. Selanjutnya, pendengar dan pemirsa, kami hadirkan informasi dari RRI Makassar bersama dengan rekan Dwi Kartikasari. Silakan rekan Dwi Kartikasari.
4: Baik, terima kasih rekan Adinda. Dari RRI Makassar, kami hadirkan informasi terkait dengan pemerintah Kabupaten Maros berjuang pulangkan jenazah warga yang diduga meninggal di Armenia. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Maros terus menindaklanjuti kabar seorang warganya, Valen Alexia Tamboto, yang dikabarkan meninggal dunia di Armenia. MK Maros memastikan informasi terkait korban terus ditelusuri sekaligus memberikan pendampingan kepada keluarga yang masih menanti kepastian. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Maros, Andi Patir, mengatakan pihaknya telah mendatangi keluarga korban untuk memastikan informasi dan memberikan dukungan.
6: Dan kami siap untuk segala sesuatunya, untuk bagaimana proses pemulangan jenazah. Apabila memang sudah ada informasi, kami siap untuk menindaklanjuti apa kemungkinan-kemungkinan, dan kami akan pendampingan terus dengan pihak keluarga.
5: Sementara itu, pekerja sosial Dinas Sosial Kabupaten Maros, Muhammad Iksan Hasim, mengatakan pihaknya turut melakukan penelusuran alamat keluarga dan berkoordinasi dengan pendamping sosial serta Kementerian Sosial di tingkat pusat.
7: Jadi kami dari pihak Dinas Sosial melakukan tracing penelusuran alamat yang ada di Kabupaten Maros dulu, sudah menghubungi para pendamping di sana, kemudian terkait masalah yang si korban ini, kita juga koordinasi dari pihak Kementerian Sosial di pusat. Jadi kita kan sementara menunggu hasil dari pusat,
8: Uh-huh.

0: Kemudian nanti kita kembalikan ke keluarga tersebut.
1: Bupati Maros Andi Safir Kaidesa menyampaikan berlangsung kawah dan memastikan pemerintah daerah terus mendampingi keluarga serta mengupayakan proses pemulangan jenazah. Pemkab Maros juga mendorong anggota DPR RI asal Sulawesi Selatan, Sbol Kahfi, untuk ikut mengawal kasus tersebut di tingkat pusat agar koordinasi dengan kementerian terkait dan perwakilan diplomatik Indonesia dapat berjalan lebih cepat.
2: Langkah yang kita sudah lakukan, kita sudah menghubungi Kementerian P2MI yang mengurus tenaga kerja di luar negeri, dan update sampai sekarang ini sudah dilakukan tindak lanjut dari kementerian dan sudah melakukan komunikasi dengan KBRI Kiev dan mudah-mudahan update informasi dari KBRI Kiev ini bisa segera turun karena masih dalam rangka tahap investigasi dan kementerian menyampaikan akan melaporkan ke kami.
1: Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan Adinda di RRI Palu.
4: Baik, terima kasih dari RRI Makassar. Selanjutnya, pendengar dan pemirsa, kita akan mengikuti paket news feature dari RRI Mamuju bersama dengan rekan Abdul Hafid. Silakan, rekan Abdul Hafid.
5: Baik, terima kasih Adinda. Pendengar, melengkapi Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4 sore hari ini, kami menurunkan sebuah paket feature dengan judul Menemukan Versi Terbaik di Ruang Aman. Paket selengkapnya dilaporkan Muhammad Ilham.
6: Di tengah berbagai tekanan hidup, luka akibat bullying dan rasa tidak didengar, banyak orang sebenarnya hanya membutuhkan satu hal yang sederhana, ruang aman untuk menjadi diri sendiri tanpa dihakimi. Dari kesadaran itu, lahirlah sebuah komunitas bernama Ruang Diri di Bukit Tinggi yang ingin menjadi tempat belajar, bertumbuh, dan mengenal diri lebih dalam bagi siapapun yang sedang berjuang dengan kesehatan mentalnya.
7: Ruang Diri itu komunitas yang bergerak di bidang pengembangan diri dan kesehatan mental, Kak. Kami dibentuk dari kesadaran bahwa setiap orang itu punya proses hidup yang berbeda-beda. Ada yang lagi berjuang hadapi tekanan, kehilangan, trauma, atau bahkan cuma butuh seseorang yang mau dengar tanpa menghakimi. Nama Ruang Diri sendiri kami pilih karena kami ingin menjadi tempat untuk belajar, bertumbuh, dan mengenal diri lebih dalam. Ruang yang aman dan nyaman bagi siapapun untuk jadi dirinya sendiri tanpa rasa takut.
6: Di balik berdirinya Ruang Diri ada cerita pribadi Syakila Humaira sebagai penyintas bullying yang mengalami luka panjang dan harus menjalani proses pemulihan yang tidak sebentar. Keputusan untuk konsisten berobat ke psikiater selama bertahun-tahun menjadi bagian dari upaya menerima diri dan berdamai dengan trauma masa lalu.
7: Ruang Diri ini beberapa teman-teman juga berjuang dengan kesehatan mental mereka sendiri, itu mereka banyak yang pernah ke psikiater dan ke psikolog, dan saya sendiri ke psikiater itu selama 7 tahun untuk pulih dari trauma itu sendiri, Kak. Sudah selesai dari awal tahun kemarin.
6: Dari perjalanan pemulihan itu, Syakila menyimpulkan bahwa seseorang tidak harus memikul bebannya sendirian. Kehadiran orang-orang yang sekedar mau mendengar, memahami, dan tidak menghakimi bisa menjadi penopang penting bagi siapapun yang sedang berada di titik rendah hidupnya.
7: Jadi ada masa dalam hidup saya di mana pengalaman bullying itu meninggalkan luka yang cukup panjang. Butuh waktu bertahun-tahun untuk benar-benar memahami diri sendiri dan perlahan pulih dari trauma tersebut. Dari situ saya belajar satu hal penting, proses pemulihan itu nggak harus dijalani sendirian. Kadang yang paling kita butuhkan bukan orang yang bisa menyelesaikan semua masalah kita, tapi orang yang mau hadir, mendengar, memahami, dan nggak menghakimi. Pengalaman itu yang bikin saya semakin percaya ruang aman dan support system itu punya peran besar dalam perjalanan seseorang untuk kembali mengenal dirinya. Mungkin cerita ini bisa jadi hal yang relate buat pendengar RRI yang mungkin pernah atau sedang merasakan hal serupa.
6: Gagasan tentang ruang aman dan support system itu kemudian diterjemahkan dalam program Ruang Temu, di mana para penyintas dan peserta bisa saling berbagi pengalaman, edukasi, dan saling merangkul dalam suasana yang tidak menghakimi. Di ruang ini, kisah-kisah tentang depresi, kebingungan, dan berhenti ke psikiater karena kelelahan akademik justru menjadi titik awal untuk kembali bangkit.
7: Nah, salah satunya ruang diri itu programnya itu Ruang Temu, Kak. Temu ini yaitu ruang diskusi yang menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang untuk berbagai pengalaman, edukasi, serta membangun kesadaran mengenai kesehatan mental dan pengembangan diri. Kemarin hari Minggu tanggal 19 kami melakukan acara Ruang Temu Fokbuanya itu dengan penyintas bipolar, Kak.
6: Di tengah kisah-kisah tentang bullying, depresi, dan lingkungan yang kadang abai, kehadiran ruang diri menunjukkan bahwa ruang aman bisa tumbuh dari keberanian orang-orang biasa yang saling mendengar dan merangkul. Dari perjalanan Syakila sebagai penyintas hingga lahirnya program Ruang Temu, pesan yang mengemuka sederhana namun penting. Meminta bantuan bukan tanda lemah dan setiap orang berhak didengar tanpa dihakimi. Di sana, proses menjadi versi terbaik diri bukan dimulai dari keharusan kuat, melainkan dari kesediaan untuk mengakui luka, bercerita, dan memberi ruang aman satu sama lain.
5: Paket feature dari RRI Mamuju melengkapi Gema Saripati Maju Koril Nusantara 4 sore hari ini. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Hafid dan juga ditemani Bung Wendy di meja operator. Mengucapkan terima kasih dan selanjutnya kembali ke rekan Adinda di Pro 1 Palu. Silakan.
4: Pendengar dan pemirsa, paket news feature dari RRI Mamuju mengakhiri seluruh rangkaian informasi dalam program siaran berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4 edisi Jumat 24 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dinda Kurnia Slami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
8: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu, kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun, 2 jam kemudian, ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur. Karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia. Karena tahunya yang telah hancur tadi, semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar Radio RRI Bau-Bau dimanapun Anda berada, pada sore hari ini insyaallah kita akan membahas satu materi tentang bahaya penyakit hati. Adapun bahaya penyakit hati yang akan kita bahas di sore hari ini adalah bahaya meremehkan orang lain, atau dalam bahasa Arab disebut sebagai istihza. Pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meremehkan orang lain adalah ketika seseorang itu merasa dirinya lebih baik daripada apa yang dimiliki oleh orang lain, merasa dirinya lebih mulia daripada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskharu qaumun min qaumin asa ay yakuna khairan minhum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian merendahkan sekumpulan orang yang lain karena bisa saja yang kalian rendahkan itu lebih baik daripada kalian. Pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah ada satu orang pun di muka bumi ini yang lebih tinggi daripada saudara lainnya. Kita semua sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya adalah sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan antara kita dengan saudara kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanyalah tingkat ketakwaan kita saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Tidaklah sebuah kehormatan ataupun kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu melainkan dinilai dari ketakwaan seseorang. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian, indallahi, di hadapan Allah, atqakum, adalah orang yang paling mulia di antara kalian, adalah orang yang paling bertakwa. Pendengar insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak patut bagi kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala meyakini apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakin kepada hari akhirat. Tidak patut bagi kita untuk merendahkan saudara kita, baik itu sesama muslim ataupun kepada saudara kita yang non muslim atau manusia secara umumnya, karena sesungguhnya pada hakikatnya kita semua adalah sama. Janganlah kita merendahkan orang lain, karena merendahkan orang lain adalah sifat daripada iblis laknatullah alaih, di mana iblis pada saat disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam, iblis mengatakan ana khairu minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin, saya lebih mulia daripada dia karena saya diciptakan dari api sementara dia diciptakan dari tanah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menghukum iblis laknatullah alaih dengan mengusirnya daripada surga dan kemudian menjadikannya kekal di dalam neraka. Pendengar insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat meremehkan orang lain dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang bermuhasabah, yang menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita kembali kepada Allah dalam keadaan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan ketakwaan kita. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah.' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Agama yang satu ini disebut Islam, yakni Allah berfirman Quran Surat Al-Imran, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, dan aku sempurnakan agamamu untukmu, kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu.

Terdapat 11 golongan sebaik-baik manusia menurut hadis sahih. Dari yang diterangkan hadis riwayat Bukhari, ada 3 termaksud golongan manusia terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar dan mengembalikan hutang." Sedangkan yang diterangkan pada hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling boleh diharapkan kebaikannya dan aman dari keburukannya." Tidak hanya itu, dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam Sahih Al-Jami' dan Targhib wa Tarib, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang memberi makan kepada orang yang lain serta menjawab salam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam meluaskan tempat bagi orang yang masuk dalam saf salat berjamaah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda pada Sahih Al-Jami', Sahih Adabul Mufrad, "Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memiliki hati yang makmum dan lisan yang jujur." Para sahabat bertanya, "Lisan yang jujur kami paham. Maka apa yang dimaksud dengan hati yang makmum?" Baginda Rasulullah bersabda, "Orang yang memiliki hati bersih dan bertakwa, tidak ada dosa, tidak berbuat zalim, serta tidak ada kebencian dan hasad." Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati oleh Allah, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang terbaik dan dikasihi. Amin ya Rabbal Alamin.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Kebaikan itu ada 5 perkara: kekayaan hati, bersabar atas kejelekan orang lain, mengais rizki yang halal, takwa, dan yakin akan janji Allah. Imam Syafi'i.

Zaman sekarang itu banyak yang update status tentang galau. Ditinggalin ini, ditinggalin itu, apapun itu, semua serba masalah. Jadi apa-apa semuanya diupdate di status, diupdate di Facebook, Twitter, atau apapun. Tahu enggak? Kalau kita punya masalah seperti itu, cukup kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berpikir yang lain, jangan pernah berpikir untuk melakukan hal-hal yang bodoh. La tahzan innallaha ma'ana. Ini harus jadi pegangan kita. La yudhi'u 'amala 'amilin minkum, kata Allah. Allah enggak akan mungkin ngecewain orang yang berserah diri kepadanya. Enggak mungkin. Allah enggak akan mungkin ngecewain orang yang mengangkat kedua tangannya kepada Allah. Itu enggak mungkin, mustahil. Sampai Nabi bersumpah mengatakan, demi Allah, Allah itu malu jika melihat hambanya mengangkat kedua tangan kemudian Allah tidak mengabulkan doanya itu. Allah pasti malu. Mustahil Allah mengabaikan orang yang mengangkat kedua tangannya dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan, ya kita rajin sholat, rajin tahajud, minta kepada Allah jika kita dalam masalah. Makanya kenapa kita harus pusing? Kenapa kita harus stres? Kenapa harus bingung ketika kita menghadapi masalah hidup? Bukankah ada Allah Subhanahu wa taala? Coba kamu pikirkan baik-baik. La tahzan, kata Nabi kepada Abu Bakar, innallaha ma'ana. La tahzan, bukan cuma jangan sedih, tapi juga jangan khawatir. Jangan berputus asa. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Semua yang ada di bumi dan semua yang ada di langit itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sebagai hamba tidak meminta? Kenapa kita tidak curhat kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah ada selalu di dalam hati kita? Selalu memperhatikan kita. Kullu yawmin huwa fi shan. Setiap hari Allah itu sibuk ngurus hamba-hambanya, tapi enggak pernah kewalahan. Jadi, kenapa kita harus merasa sendiri? Merasa bingung, merasa putus asa? Bukankah ada Allah Subhanahu wa taala di samping kita? Bukankah ada Allah Subhanahu wa taala di hati kita? Bukankah Allah selalu memperhatikan kita? Jadi buat para sahabat, jangan pernah merasa sedih, jangan pernah merasa gundah. Libatkan Allah Subhanahu wa taala di setiap rencana kita. Insyaallah, hidup kita pasti akan merasa tenang karena Allah selalu ada untuk kita.

cepat atau lambat kita akan tiba waktunya. Kita akan tiba waktu untuk pulang. Dan kita akan dilamar oleh malaikat maut dan dinikahkan dengan kematian dan bercerai dengan dunia yang selama ini terus kita kejar. Tinggal kita sebagai manusia memilih mau pulang dengan cara seperti apa. Pulang dengan cara kufur atau pulang dengan cara husnul khatimah. Illa rabbika yawma idzinil mustaqor. Hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Oleh karena itu sahabat, mari kita sadar. Sadarlah sebelum mati. Karena jika mati, kita tidak akan bisa sadar dan tidak akan bisa bangun untuk sadar kembali.

Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, tiada berputus dari rahmat Allah, melainkan orang-orang yang kufur. Quran Surah Yusuf ayat 87.

Al-Quran. Agama yang satu ini disebut Islam, yakni Allah berfirman Quran Surat Al-Imran, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, dan aku sempurnakan agamamu untukmu, kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu.

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

Seorang wanita bertanya pada penjual telur yang sudah tua, "Berapa harga telurnya?" Penjual telur menjawab, "Satu butir harganya Rp2.500, Bu." Wanita itu kembali berkata, "Saya mau mengambil 6 butir, tapi dengan harga Rp12.500. Atau kalau tidak mau, ya sudah, saya tidak jadi beli." Penjual telur menjawab, "Baiklah, mungkin ini adalah awal yang baik karena dari tadi tidak ada satupun telur yang berhasil saya jual." Wanita itu mengambil telur-telur tersebut dan berjalan dengan perasaan senang bahwa dia sudah menang. Kemudian, dia masuk ke dalam mobil mewahnya dan pergi ke restoran bersama teman-temannya. Di sana, dia bersama teman-temannya memesan apapun yang mereka sukai. Mereka makan sedikit dan menyisahkan banyak dari apa yang sudah mereka pesan. Kemudian wanita tersebut membayar tagihannya sebanyak Rp450.000. Dia memberikan uang Rp500.000 dan berkata bahwa kembaliannya untuk sang pemilik restoran saja. Pendengar, kejadian seperti ini mungkin terlihat normal bagi pemilik restoran, tapi sangat menyakitkan bagi penjual telur yang sudah tua. Intinya adalah, mengapa kita selalu menunjukkan bahwa kita punya kuasa ketika kita membeli dari orang-orang yang membutuhkan? Dan kenapa kita juga jadi dermawan kepada orang-orang yang bahkan tidak membutuhkan kedermawanan kita? Suatu ketika, seorang ayah yang biasa membeli barang-barang remeh-temeh dari orang-orang miskin dengan harga yang tinggi, walaupun dia tidak membutuhkan barang-barang tersebut. Kadang-kadang dia bahkan membayar lebih untuk itu. Anaknya pun tertarik pada hal ini, lantas bertanya kepada ayahnya, "Ayah, kenapa kau melakukannya? Barang-barang ini tidak dibutuhkan, tapi kenapa kau membeli barang-barang itu dengan harga yang tinggi?" Kemudian ayahnya menjawab, "Anakku, ini adalah sedekah yang terbungkus dengan harga diri." Pendengar kaum muslimin dan muslimat, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 dituliskan bahwa perumpamaan orang-orang yang mendermakan atau sedekah harta bendanya di jalan Allah seperti orang-orang yang menanam sebutir biji yang menumbuhkan 7 untai dan tiap-tiap untai terdapat 100 biji. Dan Allah melipat gandakan balasan kepada orang-orang yang dikehendaki. Dan Allah maha luas anugerahnya, lagi maha mengetahui.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak." Hadis riwayat Ahmad.

Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur. Quran Surah Yusuf ayat 87.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak." Hadis riwayat Ahmad.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, masih bersama kami tentunya di malam hari ini bersama saya Rizky akan menemani kebersamaan Anda tentunya. Dan di malam ini ada beberapa informasi ya yang bakal Rizky hadirkan untuk Anda. Jadi tetap terus dengarkan di 97,8 MHz. Yang baru saja sampai rumah ya, saya habis bekerja ya di malam ini. Semoga rasa lelahnya juga bisa cepat hilang ya, karena bertemu dengan keluarga yang ada di rumah. Ada beberapa informasi yang bakal saya hadirkan untuk Anda, tetap di RRI Bau-Bau.

0: kasihan nenek moyang kita. Susah payah mereka menjaga dan merawat hutan ini. Mereka seenaknya saja memotong pohon-pohon peninggalan leluhur kita. Mereka mungkin tidak sadar akan dampak buruk yang akan terjadi nantinya. Padahal hutan itu tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan hutan itu.
1: Melestarikan alam adalah upaya menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup di masa yang akan datang. Dengan kita melindungi hutan yang ada saat ini, kita dapat mewariskan kehidupan yang layak

0: kasihan nenek moyang kita. Susah payah mereka menjaga dan merawat hutan ini. Mereka seenaknya saja memotong pohon-pohon peninggalan leluhur kita. Mereka mungkin tidak sadar akan dampak buruk yang akan terjadi nantinya. Padahal, hutan itu tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan hutan itu.
1: Melestarikan alam adalah upaya menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup di masa yang akan datang. Dengan kita melindungi hutan yang ada saat ini, kita dapat mewariskan kehidupan yang layak

Baik pendengar, masih bersama kami tentunya ya. Ada informasi yang akan menemani kebersamaan Anda. Di malam hari ini ya. Baik. Ternyata ada cara screening kesehatan di BPJS ini bisa lewat mobile JKN ya. Screening pada BPJS kesehatan ini merupakan layanan pemeriksaan awal berbasis kuesioner yang perlu dilakukan secara berkala oleh peserta JKN. Untuk mempermudah peserta, screening ini bisa dilakukan secara daring via aplikasi mobile JKN. Ini sudah dipermudah ya. Ini bisa dengan mengisi data diri terlebih dahulu, terus ada nanti dikasih pertanyaan lah ya seputar kondisi kesehatan. Nah, tentunya Anda juga harus mengisi data dengan jujur ya, agar bisa membantu Faskes melakukan asesmen kesehatan ketika Anda berobat. Bagaimana kita men-screening kesehatan melalui BPJS Kesehatan? Ya, bisa lewat HP dengan mengakses aplikasi mobile JKN. Dengan membuka aplikasi JKN terlebih dahulu dan pastikan aplikasinya sudah update versi terbaru ya. Lalu login menggunakan akun BPJS Kesehatan Anda. Nanti di situ ada menu lainnya dan klik di situ ada screening riwayat kesehatan. Sesuai dengan data nomor kartu BPJS di aplikasi dan klik pilih. Peserta akan diminta mengisi pertanyaan yang ditampilkan, isi berat badan, tinggi badan ya. Misalnya 60 atau 61,5 tinggi badan tanpa alas kaki misalnya 160 cm. Nah, perhitungan indeks massa tubuh IMT otomatis, sistem akan langsung menghitung IMT otomatis, interpretasi kalau kurus 18,5, kalau normal 18,5 sampai 24,9. Kalau gemuk 25 sampai dengan 29,9, sedangkan obesitas di atas 30,0. Dan juga nanti Anda sebagai peserta wajib menjawab seluruh pertanyaan dengan benar dan juga jujur sesuai kondisi masing-masing tanpa direkayasa. Terakhir, klik simpan hasilnya dan peserta akan mendapat laporan dari hasil screening kesehatan.

0: Ma, ma.
1: Kenapa kak teriak-teriak?
0: Coba aku lihat anakmu itu eh. Dari tadi saya lihat main handphone saja berjam-jam.
1: Biar Mi, yang penting dia senang.
0: Iya senang, tapi tidak pernah Mi belajar. Anak seperti usia dia, seharusnya lebih banyak belajar. Bukan kau kasih main handphone.
2: Penggunaan handphone secara berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik, mental, hingga penurunan fokus belajar.

0: Uma, kau bikin apa itu?
1: Saya lagi lihat-lihat ini laut.
0: Kenapa dengan laut? Lagi mancing kah?
1: Mancing apa? Coba kau lihat ini. Bukan ikan, tapi sampah plastik semua ini di laut.
0: Astaga, sampah ini Uma. Saya kira kau lagi mancing.
1: Masa kita mau mancing di tempat sampah?
2: Pernahkah Anda membayangkan lautan tanpa ikan? Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut kita, meracuni terumbu karang, membunuh penyu, dan pada akhirnya meracuni makanan yang kita makan sehari-hari. Membuang sampah di laut bukan hanya mengotori, tapi membunuh. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: rumah. Kau bikin apa itu?
1: Saya lagi lihat-lihat ini laut.
0: Kenapa dengan laut? Lagi mancing kah?
1: Mancing apa? Coba kau lihat ini. Bukan ikan, tapi sampah plastik semua ini di laut.
0: Astaga. Sampah ini, Uma. Saya kira kau lagi mancing.
1: Masa kita mau mancing di tempat sampah?
2: Pernahkah Anda membayangkan lautan tanpa ikan? Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut kita, meracuni terumbu karang, membunuh penyu, dan pada akhirnya meracuni makanan yang kita makan sehari-hari. Membuang sampah di laut bukan hanya mengotori, tapi membunuh. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: 3 untuk mengupdate informasi terkini dalam Warta Berita Sentral Jakarta.
1: Memperlakukan darurat militer menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Juli 2026. Saya Rudi Zain. Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta dididik nantinya akan dibekali dengan cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
3: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Tidak oleh karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics.
2: Beliau Gilardo menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi.
4: Nah, fungsi kita tidak berubah ya, semuanya tidak ada. Jadi mungkin
5: tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampus ya, tidak berubah.
6: Ya. Tapi kan URI akan bangun 10 kampus.
2: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Tony Ermawan Tovanto menjadi gubernur dan Iyos Sunityoso menjadi wakil gubernur Universitas Republik Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
1: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Rian Suryadi melaporkan.
7: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan-RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama. Itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan pemerintah terus memperluas pembangunan mal pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mal pelayanan publik di Indonesia. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat.
8: Pada kesempatan itu,
7: itu, Kemenpan RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
1: Bidang pidana khusus merupakan wajah kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saudara memiliki tanggung jawab dan meneruskan kebijakan serta mengarahkan pengendalian, mengawasi penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan.
2: Jaksa Agung ST Burhanuddin hari ini melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Jampitsus Kuntadi. Menanggapi pasca pengunduran diri pejabat Jampitsus sebelumnya, Febri Adriansa, Jaksa Agung menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi. Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pejabat baru yang dilantik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
1: Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak pengaruh oleh kepentingan apapun. Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak manapun. Sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma masyarakat. Berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat serta dampak yang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih.
2: Sementara itu, pejabat baru Jampitsus Kuntadi usai pelantikan mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan perkara-perkara korupsi, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
3: Saat melakukan evaluasi, evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
2: 6 pejabat baru yang dilantik antara lain Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonardo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Kuntadi sebagai Jampitsus, Harli Siregar sebagai Kabandiklat Kejaksaan Agung, Petris Yusrenjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, dan Hermon De Cristo sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik Keamanan dan Penegakan Hukum. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan. Herul Huma menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni August Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
4: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya, dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan, di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya, yaitu Saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial, dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
5: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing, Suhardiman Ambi, membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
6: Pak, uang yang dolar itu, Pak Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta.
7: Yang mana tuh?
6: Uang yang di dalam amplop itu.
7: Saya nggak tahu isinya. Kata isinya apa ya?
6: Iya, Bapak.
8: Kan Bapak yang ngasih.
6: Bapak yang ngasih. Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak?
8: Kenapa dikasih, Pak?
7: Bapak kata isinya ya? Kata isinya apa ya? Kata isinya apa ya?
5: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perum Bulog Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
9: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
10: Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
9: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali terutama di daerah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kotim. Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
10: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perum Bulog Cabang Kapuas Ahmad Roni Anwar menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
11: Mengoptimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang Pulang Pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus, mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
10: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit Singgah C4. Tisi Maulidia Putri menyampaikan informasi selengkapnya.

0: Minong atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025 Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-bahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4 Ratna Eliza mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada Rumah Singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh Rumah Singgah silahkan ke Jalan Sepat nomor 3 Lamprit.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan warga negara Indonesia dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan. Telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Femas Yani Arianto asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Retno Manasari melaporkan selengkapnya.
4: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
5: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Femas Yani Arianto asal Madiun berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Femas Yani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, pertengahan Juli lalu. Femas memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluarsa sejak 13 Juli 2026.
6: Sudah, tapi ada di Ansan yang belum dapat dipastikan. Karena kita belum juga jumpa yang baru diketahui keberadaannya. Di Ansan ini masih ini ya, perkiraan ya. Jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat. Info dari simpul-simpul masyarakat kita.
5: Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri RI Nabil Mullah Shela pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Femas sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
7: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
5: Tindakan Femas karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
7: Mungkin bagi pemerintah Korea
5: dari Jakarta, Retno Manasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Yang menjadi single case dan
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, otoritas Thailand memberlakukan darurat militer di Provinsi Naratiwat, Thailand Selatan, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata terhadap pos keamanan yang menewaskan 5 personel militer Thailand. Melalui instruksi tersebut, pasukan keamanan diberikan kewenangan untuk mendirikan pos pemeriksaan di jalan, menggeledah kendaraan dan rumah yang diduga terkait dengan kegiatan pemberontak, serta menahan orang yang dicurigai terlibat. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebutkan sejumlah kemajuan ditunjuk oleh para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali menjelang Piala AFF atau Asian Cup. Niar Abdulite Loli melaporkan selengkapnya.
8: Come on, Johnny! Come on, Johnny! Come on, Johnny! Come on, Johnny! Come on, Johnny! Come on, Johnny! Come on, Johnny!

0: pencobaan ia nilai.
1: The results wasn't that important.
2: Bukan hasilnya, tapi prosesnya yang penting. Untuk melihat bagaimana para pemain tampil itu lebih penting. Melihat bagaimana identitas taktik kami muncul dari sejumlah posisi. Jadi beberapa hari latihan berjalan dengan sangat baik dan saya melihat perkembangan.
1: We've seen progress.

0: Sun Group.
1: Yes, kami Passion Jazz.
2: We have a great group.
3: Kami berada di grup yang menarik, dihuni tim-tim berbakat. Kami punya perspektif yang jelas tentang permainan kami. Itu yang terpenting untuk kami. Jadi kami sangat menanti turnamen ini.
2: Looking forward to start the tournament.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference.

dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Indonesia kaya akan keindahan alam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki pesonanya yang memanggil kita untuk datang dan menikmati. Tapi, pernahkah kita sadari tindakan kecil kita bisa merusak keindahan itu? Membuang sampah sembarangan atau merusak fasilitas, melakukan vandalisme atau bahkan hingga mengambil sesuatu yang tidak seharusnya diambil dari tempat itu. Mari jadi bagian dari solusi. Jadilah wisatawan yang bijak. Buanglah sampah pada tempatnya atau bawa kembali sampahmu jika tempat sampah penuh. Jaga fasilitas umum seperti milik sendiri agar pesona wisata kita tetap lestari untuk dinikmati anak cucu kita kelak. Wisata bijak, alam terjaga. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

0: sudah siap berangkat sekolah?
1: Sudah, Bu. Hari ini aku semangat. Soalnya ada menu MBG di sekolah.
2: MBG itu makan bergizi gratis ya, Nak? Memang menunya apa saja?
1: Macam-macam ya. Ada nasi, lauk, sayur, kadang buah juga. Enak dan bikin kenyang.
0: Bagus dong. Kalau makan bergizi, belajar jadi lebih fokus.
1: Betul, Bu. Teman-temanku juga senang. Kita jadi lebih semangat belajar dan main.
2: Iya, yang penting gizinya cukup. Anak-anak juga sehat, orang tua juga jadi tenang.
0: Ayo, Nak, nanti di sekolah belajar yang rajin ya.
1: Siap, Bu.
3: Makan bergizi gratis, semangat belajar, dan raih masa depan gemilang.

0: Harga cabai sekarang naik lagi. Mana sayuran di pasar juga kelihatannya kurang segar ya Pak Budi?
1: Lihat saya Bu, saya sudah tidak pernah lagi belanja sayuran di pasar.
0: Waduh, pasti karena harga sayuran pada naik ya? Jadi Pak Budi tidak pernah konsumsi sayuran lagi Pak?
1: Bukan begitu Bu, saya tetap konsumsi sayuran dong Bu. Cuman sekarang saya panen sayuran dari pekarangan sendiri. Ya, sudah pasti segar, sehat, dan bebas pestisida, Bu.
0: Wah, hebat sekali, Pak. Saya mau ngikut Pak Budi. Cuma pekarangan saya sempit. Mana bisa?
1: Justru itu kuncinya. Kita pakai pot, polybag, atau teknik vertikal di dinding. Kita tanam sayuran yang sering kita makan, seperti kangkung, bayam, atau bumbu dapur, Bu.
0: Jadi, pekarangan rumah saya juga bisa jadi sumber pangan keluarga.
1: Betul. Kalau setiap rumah mandiri pangan, yang pastinya ketahanan pangan kita akan kuat, Bu Rina. Mulai dari hal kecil di pekarangan sendiri.
2: Kebutuhan pangan yang berkualitas dimulai dari rumah. Ciptakan rumah pangan lestari, tanam sendiri, panen sendiri. Mari swasembada pangan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pau Pau.

0: Baik pendengar, hari ini 24 Juli ya, 2026 ya. Tepatnya di mana hari ini adalah Hari Kebaya Nasional ya. Baik pendengar, Indonesia hari ini memperingati Hari Kebaya Nasional ya. Setiap di tanggal 24 Juli 2026 sebagai momentum untuk memperkuat identitas budaya tentunya. Dan selain memperkuat identitas, ini juga menjadi pendorongnya pelestarian kebaya sebagai warisan budaya bangsa. Peringatan ini menjadi ajang untuk menegaskan bahwa kebaya bukan sekedar busana tradisional, tetapi juga simbol sejarah, jati diri, dan peran perempuan Indonesia dalam perjalanan bangsa. Oke, baik pendengar, kami akan hadir dengan drama radio ya. Untuk hari ini tanggal 24 Juli 2026 Rizka akan hadirkan drama radio dengan judul Asmara Tertolak Primbon ya. Ini ya, produksi dari RRI Madiun ya. Kami akan hadir lagi nanti dengan di Ruang Rindu di pukul 10 ya waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan kemana-mana, malam ini kami temani Anda dengan beberapa lagu yang tentunya bisa menghibur Anda ya, dan juga program acara kami. Di malam ini tetap semangat tentunya, walaupun mungkin sudah pada istirahat ataupun lagi pada tugas juga seperti saya, atau mungkin lagi di perjalanan ya, selalu mendengarkan kami di tape radio mobilnya. Semoga ya yang kami hadirkan untuk Anda bisa menghibur malam Anda. Baik, ada drama radio Asmara Tertolak Primbon dari RRI Madiun.
1: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan

0: kok dandan wayu. Mau kemana, Dek?
1: Kondangan ke tempat Larsi, Pak. Acara tedak siten anaknya yang kedua.
0: Bagus tuh si Larsi. Masih nguri-uri adat tradisi Jawa.
1: Nje, Pak.
0: Tedak siten. Itu acara tradisi di mana bocah umur 7 bulan diperkenalkan pada tanah. Jadi nanti ada acara menginjak tanah, diperkenalkan pada air, itu disiram kakinya atau dicelupkan ke sungai. Dan masih banyak lagi rangkaiannya. Jadi Larsih temanmu bersama dari SMP sampai kuliah itu sudah punya anak dua. Kamu sabar ya, Nduk.
1: Nje, Pak.
0: Habis kalau hubunganmu dengan Samusir, kamu lanjutkan ke pernikahan. Menurut perhitungan weton dalam primbon, gak cocok.
1: Iya, Pak. Sudah. Jangan diulang-ulang masalah itu, Pak. Aku sudah paham dan mau ngerti kok. Hayu pamit dulu ya, Pak.
0: Iya, Nduk. Hati-hati ya.
1: Di Ajeng, Mbak pergi bentar ya.
2: Iya, Mbak, hati-hati.
1: Iya.

0: Mbak Hayu tadi pamit kemana toh Pak?
1: Ke tempatnya Larsih, kondangan acara tedak sinten anaknya Larsih yang kedua.
0: Kasihan Mbak Hayu loh Pak.
1: Duh.
0: Teman-temannya seumuran kan udah punya anak, Mbak Hayu masih menjomblo.
1: Habis kalau hubungannya dengan Samusir dilanjutkan ke pernikahan, menurut perhitungan weton dalam primbon gak cocok loh Duk. Jilu.
0: Jilu? Jilu gimana tuh Pak?
1: Hayu mbakmu itu kan anak pertama, anak nomor siji. Sedangkan Samusir itu anak ketiga, anak nomor telu.
0: Terus gak cocoknya itu di mana? Apa ganjil sama ganjil? Nah kan kalau ganjil sama ganjil kan malah ketemunya genap Pak. Cocok Pak.
1: Ya gak gitu. Menurut simbah-simbah dulu mitosnya, anak pertama dan ketiga menikah, rumah tangganya akan sulit akur dan sering diterpa masalah. Hal ini menurut mitos adat Jawa karena perbedaan karakter yang biasanya cukup jauh antara anak pertama dan anak ketiga bisa membuat pernikahan sulit langgeng.
0: Loh, tiap orang itu kan punya karakter masing-masing, Pak. Kita bertiga serumah, Pak. Bapak, Mbak Hayu, aku. Karakternya berbeda, Pak. Karakter yang berbeda itu kalau kita sikapi dengan bijaksana kan akan saling melengkapi.
1: Bukan hanya itu. Menurut simbah-simbah dulu, perjodohan dengan orang seberang itu enggak boleh. Diperistri atau dipersuami orang seberang sungai saja enggak boleh. Apalagi ini seberang pulau, melewati laut.
0: Ya itu kan kondisi zaman dulu. Mau nyebrang sungai, belum ada jembatan. Harus naik perahu, tembo. Nah itu kan rawan bahaya kalau banjir. Terus mau nyebrang laut juga harus naik kapal. Itu juga harus nunggu seminggu, bahkan 3 minggu baru ada kapal. Jadi semua itu menghambat kalau misalnya kita kangen anak atau kangen cucu. Lah kalau sekarang nyebrang sungai kan udah gampang Pak, nyebrang laut juga gampang. Ada jembatan itu loh Pak, yang antar laut itu loh, lancar Pak.
1: Belum lagi ini, kalau dipitung menurut primbon Dok, sangat tidak cocok. Mbakmu wetonnya minggu legi, minggu lima legi lima, jumlahnya 10. Sisamu sir wetonnya Selasa Pahing, Selasa 3 Pahing 9, jumlahnya 12. Kalau di total neptu weton keduanya bertemu 22. Coba dihitung. Pegat, ratu, judo, topo, tinari, padu, sujanan, pesti. Pegat, ratu, judo, topo, tinari, padu, sujanan, pesti. Pegat, ratu, judo, topo, tinari, padu. Loh, jatuh pada padu. Artinya akan sering mengalami pertengkaran. Tapi meskipun sering bertengkar, gak sampai cerai. Masalah pertengkaran tersebut bahkan bisa dipicu dari hal-hal yang sifatnya sepele, sangat kecil, bisa memicu pertengkaran itu.
0: Memadukan dua orang yang berbeda latar belakang itu kan memang gak mudah toh Pak. Selisih pendapat itu kan ya biasa, tapi untuk mencari solusi. Lagian, Bapak repot-repot ngitung dengan cara tradisi Jawa. Mas Samusir itu kan bukan orang Jawa toh Pak. Terus piyejal. Terus cocok itu hitungannya yang gimana?
1: Yang cocok itu ya besok perjodohanmu dengan Sony pacarmu itu. Wetonmu Selasa legi, Selasa 3, legi 5, jumlahnya 8.
0: Ya.
1: Si Sony wetonnya Selasa pon, Selasa 3, pon 7, jumlahnya 10. Kalau ditotal neptumu dengan neptunya si Sony jumlahnya 18. Ayo dihitung. Jagat Ratu Judu Topo Tinari Padu Sujanan Pesti. Pegat Ratu Judu Topo Tinari Padu Sujanan Pesti. Pegat Ratu.
2: Loh, Tibo Ratu?
0: Artinya?
1: Tibo Ratu itu artinya bisa dibilang pasangan tersebut memang sudah jodohnya. Dihargai dan disegani oleh tetangga dan lingkungan sekitar. Saking harmonisnya, bahkan banyak orang yang iri akan keharmonisannya dalam membina rumah tangga. Jadi cepat saja, Dok, kamu nikah sama Sony.
0: Cepat, Bapak. Semua perlu pertimbangan, Pak. Dan aku juga belum mau nikah kalau Mbak Hayu belum nikah.
2: Loh,
0: orang Jawa itu kan katanya nggak boleh ngelangkai yang tua. Ya kan, Pak? Kasihan Mbak Hayu, Pak. Terus sampai kapan dia nunggu orang yang cocok manut versinya Bapak itu tadi? Sedang umurnya tambah terus, Pak.

0: Dek Ajeng. Dek. Kok ngurung diri di kamar, ada apa toh, Dek? Loh, kok nangis? Ada apa, Dek?
1: Aku sama Mas Sony sudah merencanakan hubungan sampai ke pernikahan, Mbak. Beberapa bulan ini Mas Sony tidak mengajakku ketemuan. Aku kira dia sibuk.
0: Jangan keras-keras, nanti terdengar Bapak. Tapi apa? Ngomong-ngomong, berceritalah, Dek. Ayo toh, kenapa?
1: Mas Sony gak jadi nikahin aku, karena dari tempatnya Mas Sony ke rumah kita arahnya kan ke utara, itu gak cocok, Mbak, katanya dimakan naga atau gimana gitu, Mbak.
0: Siapa yang dengan alasan seperti itu Sony tidak boleh menikah denganmu?
1: Bapaknya Mas Sony yang bilang, Mbak.
0: Kalau begitu ya udah, urungkan saja, Dek. Alasan itu bisa sebagai bentuk penolakan keluarga Sony terhadap dirimu.
2: Semua itu kan bisa disiasati. Sebagai orang tua yang bijak, melihat anaknya sudah saling cinta dan merencanakan akan membangun rumah tangga, mestinya memotivasi. Segala petung yang tadinya tidak cocok bisa disiasati.
0: Disiasati gimana toh, Pak? Itu sudah pakem, sudah aturan dari nenek moyang. Apa kita nggak kualat?
2: Gini loh, kalau memang Sony itu dipantang mencari jodoh ke utara, ya dia berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur.
0: Hah? Rumahnya di selatan kok berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur?
2: Gini loh, Dok. Sebelum kesini dia harus singgah ke tempat saudaranya atau temennya dulu yang rumahnya dari sini ke arah barat atau timur. Kalau dari arah barat ke sini kan berarti ke timur. Kalau dari arah timur ke sini kan arahnya ke barat. Pokoknya enggak ke utara, enggak ngalor pokoknya.
0: Kalau jilu, Pak, nyiasatinya gimana?
2: Nah, yo yang anak nomor satu tadi pura-pura dipungut Pak D atau Pak Leknya, diposisikan sebagai anak kedua atau keempat.
0: Oh, gitu toh, Pak. Jadi...
2: Wes, karepmu, wes. Terserah kamu.
0: Pak, mungkin kita bisa merencanakan menikah dengan siapa saja. Tapi kita tidak bisa berencana jatuh cinta dengan siapa, Pak. Dan kali ini, saya siap menikah dengan Mas Samosir, apapun, bagaimanapun resikonya, saya siap, Pak. Karena anak Bapak ini sudah dewasa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet. Kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Ganyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Oke, baik mendengar ya, sesaat lagi nanti ada Ruang Rindu menemani Anda. Dan selamat beraktivitas ya, Anda yang saat ini tengah beraktivitas tentunya ya. Kami masih akan hantarkan Anda dengan sajian musik lagu pop menemani Anda beristirahat di malam hari ini.

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya!
2: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

0: membuat kita malaria, demam berdarah, demam chikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

Oke, baik pendengar, sesaat lagi kami hadir dengan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sesaat lagi di 97,8 MHz.

Baik pendengar, selamat malam ya. Tentunya untuk kebersamaan kita di Ruang Rindu ya. Kembali Rizka menantikan deringan telepon Anda di Jumat malam ini ya. Untuk lagu-lagu yang dapat Anda request tentunya ya. Baik, untuk lagu-lagu yang bisa Anda list dalam Ruang Rindu ya. Lagu mancanegara ya, tahun 2010-2020-an. Selanjutnya yang bergabung kami tunggu 0402 2823 9994, atau silakan di 0822 5972 2994. Kayaknya Rizka hantarkan dulu Anda satu lagu ya. Nanti kita akan kembali tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

0: Rindo.
1: Oke, baik pendengar, di sesi kedua ya untuk Ruang Rindu. Oke, untuk Anda yang ingin kembali bergabung, silakan di 0402-2823-994 atau di 0822-5972-2994 ya. Nanti kalau tidak sempat menelpon, bisa lewat WhatsApp ya. Nanti Rizka bacakan, jangan lupa nama dan juga alamat Anda. Ruang Rindu kita malam ini pendengar dengan lagu-lagu 2000-an ya. Mancanegara tapinya banyak ya. Kalau mancanegara sih banyak ya. Jadi adik-adik kita juga yang lagi di yang rumahnya itu menggunakan air pemerintah ya. Oke, dan untuk Anda yang saat ini sedang juga shift malam, dinas malam di rumah sakit atau petugas keamanan atau toko ya, tapi kan toko udah pada tutup ya, lagi anu kayaknya nih, beres-beres untuk persiapan lagi ya, ngecek-ngecek barang dan lain sebagainya ya. Oke, kami kembali menemani Anda di malam ini dengan lagu pop mancanegara. Nanti saya akan kembali lagi, tetap di RRI Bau-Bau.

0: Suatu hari seorang lelaki masuk ke toko buah lalu bertanya kepada penjual, berapa harga apel per kilonya ya?
1: Harga apel 30.000.
0: Kalau jeruk hanya 25.000 saja pak, jawab penjual. Tidak lama kemudian, seorang wanita yang kenal dengan penjual buah tersebut masuk ke dalam toko.
1: Pak, berapa harga 1 kilogram apel dan jeruknya? Tanya wanita itu.
0: Dengan tersenyum, penjual menjawab, apel 15.000 dan jeruk hanya 10.000 saja.
1: Merasa dicurangi, saat itu juga lelaki tadi mendekati penjual dengan mata yang memerah karena marah.
0: Tetapi si penjual segera memberi isyarat mata dan berkata, tunggu saya sebentar, kepada lelaki tersebut. Kemudian si penjual memberikan kepada wanita tersebut 1 kilogram apel dan 1 kilogram jeruk. Wanita itu pergi dengan gembira dan berkata,
1: alhamdulillah, terima kasih ya Allah, anak-anakku akan makan buah hari ini.
0: Setelah wanita tersebut pergi, si penjual meminta maaf kepada pembeli lelaki dan berkata,
1: demi Allah, aku tidak mencurangimu.
0: Tetapi wanita itu mempunyai 4 anak yatim dan ia selalu menolak bantuan apapun dari orang lain. Setiap kali aku ingin membantunya, pasti dia tolak. Saya berpikir keras bagaimana caranya bisa menolong tanpa membuat dia malu. Dan saya tidak menemukan cara lain selain cara ini, yaitu dengan mengurangi harga untuknya. Aku ingin dia tetap merasa tidak membutuhkan bantuan siapapun, dan aku juga ingin berdagang dengan cara Allah dan menyenangkan hati mereka. Wanita ini datang kemari seminggu sekali. Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, setiap wanita itu membeli buah dariku. Hari itu aku selalu mendapatkan untung berlipat-lipat dan mendapatkan rezeki dari jalan yang

Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu, kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan

saya untuk naik angkot langganannya. Entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun 2 jam kemudian ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur, karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia karena tahunya yang telah hancur tadi semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.

Oke, baik pendengar, kita di sesi terakhir ya untuk Ruang Rindu ya. Dan tentunya juga ya, Ruang Rindu di mana Ruang Rindu. Ada informasi ya, ini dari Kementerian Ketenagakerjaan ya, mengenai magang. Ini sudah ada beberapa instansi yang buka magang batch angkatan kedua ya, yang dimana juga angkatan pertama juga sudah pernah dilaksanakan ya di beberapa kantor, entah itu di BAPAS ya, Balai Pemasyarakatan, dan juga saat ini sudah dibuka juga ya untuk sampai dengan tanggal 28 Juni ya. Nah, informasi selanjutnya pendengar, dari Kementerian Ketenagakerjaan yang menegaskan bahwa sumber daya manusia menjadi kunci mewujudkan SUM Indonesia Emas 2045. Karena memang ya, generasi muda saat ini memang memiliki pola pikir yang inovatif, terus belajar dan berpikir jauh ke depan agar mampu menghadapi perubahan serta memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa. Baik pendengar, di kami cukupkan Ruang Rindu sampai di sini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung bersama Rizka ya, dan terus mendengarkan kami. Kita akan kembali lagi ya besok ya di jam yang sama untuk Ruang Rindu besok ya. Baik, kami ada dengan jazz musik malam ini ya, menemani Anda beristirahat.

sebuah kota kecil, ada seorang petani yang sedang duduk di tepi sawah. Dia duduk sambil memandangi sawahnya yang luasnya tidak seberapa itu. Di samping sawah tersebut, ada juga ladang miliknya. Di ladang tersebut, ia menanam pohon rambutan, pohon sirsak, dan pohon mangga. Hatinya sangat senang melihat pohon-pohonnya yang akan panen, sambil menghitung berapa banyak buah yang akan dihitung dan juga keuntungan yang akan didapat. Tiba-tiba ia melihat seekor tupai meloncat dari pohon satu ke pohon lainnya. Lalu muncullah kesedihan dalam hatinya bahwa tupai akan merusak panennya tahun ini. Ternyata wajah tersebut menggoreskan rasa haru pada semut hitam. Raja semut hitam yang melihatnya segera mengumpulkan pasukannya. Pendengar, semut hitam berbaris dari akar pohon yang paling bawah sampai batang pohon yang paling tinggi. Tupai yang melihat semut hitam berbaris langsung pergi dari pohon ladang tersebut. Konon, semut hitam adalah musuh dari tupai. Karena kekompakan semut hitam dan jumlahnya banyak, maka tupai tidak berani dengan semut hitam itu. Lalu petani tersebut penasaran mengapa tupai tersebut pergi dari ladangnya. Padahal dia yakin tidak akan ada yang bisa menangkap tupai tersebut. Tupai adalah binatang yang sangat pandai dalam meloncat. Karena kepandaiannya itulah banyak petani yang menjadi rugi karena buah panennya banyak dirusak oleh tupai. Lalu petani tersebut mendekati pohon tersebut dan dia melihat semut yang berbaris di pohonnya. Pendengar, petani tersebut sangat bersyukur karena semut hitam telah berhasil mengusir hama tupai dari ladangnya. Kisah ini mengingatkan bahwa sepandai-pandainya tupai meloncat, pasti akan jatuh juga. Tidak ada orang yang sangat sempurna dalam dunia ini. Sepandai apapun Anda, tentunya Anda pasti memiliki kekurangan. Contohnya saja, tupai yang pandai meloncat tetap memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu takut pada semut hitam. Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita. Gunakanlah sebaik-baiknya dalam hal positif. Jadi ketika satu orang diberikan talenta dalam bermain musik, bukan berarti orang tersebut juga pandai dalam bidang lain. Maka dari itu, bersyukurlah apapun talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tetaplah rendah hati, meskipun orang lain tidak sepandai Anda.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Prinsip Kedalaman. Al-Kisah, seorang pemuda menemui tiga orang petani yang sedang bekerja menanam padi di sawah. Pemuda itu menanyakan pada petani pertama, "Apa yang sedang Bapak lakukan?" Petani pertama menjawab, "Kamu tidak melihat, saya sedang menanam padi." Si pemuda lalu menanyakan hal yang sama pada petani kedua. Sang petani kedua lalu menjawab, "Saya sedang bekerja. Saya sedang menggarap tanah yang panjang dan lebar ini." Kemudian, lagi-lagi si pemuda menanyakan hal yang sama pada petani ketiga. Petani ketiga menjawab dengan tersenyum, "Saya sedang memikirkan bagaimana cara memberi makanan orang-orang sedesa ini." Pendengar, apa yang bisa kita pelajari dari ketiga petani tersebut? Terkadang, kita melakukan sesuatu hanya memikirkan sesaat apa yang kita lakukan. Jika kita akan mendapatkan sesuatu, maka belajarlah untuk memberikan sesuatu bagi orang lain. Pemimpin yang luar biasa tidak hanya memikirkan apa yang dilakukannya sesaat saja, melainkan berpikir jauh ke depan. Dari sanalah kita akan belajar prinsip kedalaman. Seberapa dalam kita berpikir, hingga akhirnya berimbas pada pekerjaan long term kita. Pendengar, ketika akan mendapatkan sesuatu, belajarlah untuk memberikan sesuatu.

Alkisah. Suatu hari diceritakan, ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan, datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika, anak tersebut ketakutan terhadap rusa, lalu menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks, sang ibu keluar dari rumah, mulai melihat yang terjadi. Dan tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut, lalu masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia bisa menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata, luluh, dan rontok. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Lalu seketika, ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa berbagai macam kain agar tak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, lalu sang ibu mulai mengambil kain, menutupi rusa, dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan, anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang itu. Pendengar, dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita kecil inilah, kita juga bisa belajar bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan, kelak akan kita tuai di kemudian hari.

Alkisah. Di kesepian malam, tampak seorang pemuda berwajah tampan sedang memacu laju kendaraannya. Karena kantuk dan lelah yang mendera, tiba-tiba ia kehilangan kesadarannya. Dan akhirnya, mobil yang dikendarainya melintasi trotoar dan berakhir dengan menabrak sebuah pohon besar. Karena benturan yang keras di kepala, si pemuda sempat koma dan dirawat di rumah sakit. Saat kesadarannya mulai kembali, terdengar erangan perlahan. "Aduh, kepalaku sakit sekali. Kenapa badanku tidak bisa digerakkan? Oh, ada di mana ini?" Tampak bayangan bundanya kemudian terlihat sedang menangis, memegangi tangannya dan memanggil-manggil namanya. Lewat beberapa hari setelah kesadarannya pulih kembali, ia baru tahu kalau mobil yang dikendarainya ringsek, tidak karuan bentuknya. Dan melihat kondisi mobil, seharusnya si pengemudi pasti meninggal dunia. Namun, ajaibnya, dia masih hidup, walaupun mengalami geger otak lumayan parah. Tulang pahanya patah, dan memar ada hampir di sekujur tubuhnya. Hal ini membuatnya harus menjalani operasi, dan proses terapi penyembuhan yang lama juga menyakitkan. Saat pamannya datang menjenguk, si pemuda menggerutu tidak puas pada kehidupannya. "Dunia sungguh tidak adil. Sedari kecil aku sudah ditinggal oleh ayahku. Walaupun aku tidak pernah hidup berkekurangan, tetapi teman-temanku jauh lebih enak hidupnya. Gara-gara ibu, ibu yang membelikanku mobil jelek, aku jadi celaka. Bahkan kini cacat pula wajahku. Huh, sungguh sial hidupku." Pamannya kemudian menegur keras pemuda itu. "Hei anak muda, wajahmu rupawan, tapi jiwamu ternyata tidak. Ibumu bekerja keras selama ini hingga hidupmu berkecukupan. Lihatlah di sekelilingmu, begitu banyak orang yang tidak seberuntung kamu. Tidak perlu menyalahkan orang lain. Kecelakaan ini murni kesalahanmu sendiri. Pernahkah kau pikirkan, seandainya kecelakaan itu merenggut nyawamu, bekal apa yang akan kamu bawa untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatanmu kepada Sang Khalik? Tuhan begitu baik, memberi kesempatan kedua padamu untuk hidup lebih lama. Itu artinya, kamu harus hidup lebih baik. Apa kau mengerti?" Si pemuda terpana sesaat dan lirih menjawab, "Terima kasih, Paman. Saya akan mengingat nasihat Paman. Biarlah luka di wajah ini sebagai pengingat agar aku tahu diri dan mampu untuk bersyukur." Setiap hari, di setiap tarikan nafas kita, sesungguhnya adalah kesempatan kedua di dalam kehidupan kita. Kesempatan untuk selalu mengingat kebaikan yang telah kita terima dan mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Untuk itu, marilah kita manfaatkan setiap kesempatan yang ada dengan bersyukur, menjalankan ibadah, dan berbuat kebaikan.

Kisah inspiratif hari ini. Di suatu desa hidup seorang cendekiawan, di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal itu terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang seketika tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, cendekiawan kembali mengumpulkan orang-orang desa. Cendekiawan tersebut masih menceritakan lelucon yang sama dengan hasil akhir, para penduduk desa masih juga tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketiga, cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama. Namun, respon yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya kepada cendekiawan yang membacakan cerita lelucon yang sama. Mereka merasa bosan dengan lelucon yang sama dan dibacakan oleh cendekiawan yang sama. Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat. Jika pada lelucon yang sama kalian bisa bosan dan tak bisa tertawa kembali, namun kenapa dengan masalah yang tetap sama bisa membuat kalian menangis? Artinya, penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar. Yang mereka lakukan hanyalah mengeluh, mengeluh, dan mengeluh tanpa ada tindakan. Pendengar, tanpa sadar kita juga sering seperti para penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang sedang dihadapi. Bahkan, kita kerap berfokus terhadap masalah, bukan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah, maka mungkin saja kebiasaan mengeluh sudah tidak ada dalam diri kita.

Suatu hari seorang murid dan gurunya berjalan menuruni gunung menuju ke kota. Di dalam perjalanan, mereka menemukan anak sungai yang aliran airnya tidak terlalu deras. Saat itu sang guru melangkahi sungai dengan sangat mudahnya, meski sungai tersebut cukup lebar. Sang murid yang melihat hal tersebut sangat kagum dengan gurunya. Guru pun memintanya untuk mengikuti langkahnya. Murid itu merasa tidak mampu melangkahi sungai tersebut hanya dengan satu langkah lebar. Maka, ia pun berjalan mundur dua langkah dan berlari kecil melompati sungai tersebut. Hap, ia pun berhasil melompati sungainya. Semakin jauh perjalanan, rintangan yang dihadapi pun semakin berat. Murid itu mengikuti gurunya di belakang dengan sangat hati-hati. Tibalah mereka di sebuah jurang yang cukup terjal, namun tidak terlalu lebar. Di ujung jurang tersebut, sang guru melangkahkan kaki dengan yakin dan pasti berhasil menyeberangi jurang. Sang murid yang melihatnya sangat terkejut. Guru pun berkata, "Ayo, melangkahlah menuju sisi jurang ini. Lebar jurang ini sama saja seperti sungai yang kita lalui sebelumnya." Murid itu menunjukkan raut keraguan di wajahnya. Dengan seksama, ia memperhatikan lebar jurang serta kedalamannya dan melihat ke belakang. Dengan pasti, ia mengambil 5 langkah ke belakang dan bersiap menyeberangi jurang tersebut dengan berlari dan meloncat sekuat tenaga. Tepat sekali perhitungannya, ia pun berhasil menyeberangi jurang berkat kecerdikannya. Sesampainya di seberang sungai, sang guru mengelus lembut kepala muridnya sambil berkata, "Wahai muridku, tahukah engkau yang membedakan loncatanmu saat di sungai dan di tepi jurang? Walaupun dengan lebar yang sama, namun kau dapat melihat rintangan yang berbeda dari kedua hal. Karena itu, kau mengambil langkah mundur yang lebih banyak saat loncat di tepi jurang untuk memastikan keselamatanmu. Begitu juga kehidupan. Saat tantangan hidup di depanmu lebih besar, kau pun harus melangkah mundur untuk melangkah lebih jauh ke depan."

Ucapan terima kasih ini kuberikan kepada Bapak tukang tambal ban yang telah menolongku. Beberapa waktu yang lalu, ketika ban motor saya kempes sepulang dari mengikuti kajian Islam rutin tiap pekan di rumah teman, saat itu waktu menunjukkan pukul 10:30 malam. Malam terasa begitu dingin karena saat itu musim hujan. Akan tetapi, segala puji bagi Allah. Saat itu, saat banku kempes, hujan tidak turun. Sambil menuntun sepeda motor, saya berjalan menelusuri jalan mencari tukang tambal ban. "Ada apa, Mas?" tanya seorang pemuda yang duduk-duduk di depan rumah. "Ban saya bocor. Daerah sini mana ya tukang tambal ban yang masih buka?" tanya saya. "Wah, sudah pada tutup semua, Mas. Adanya di dekat jalan raya, tapi cukup jauh," jawabnya. "Makasih, Mas," ucapku sambil menghela nafas. Karena cukup jauh, saya harus berjalan lagi sampai ke jalan raya. Alhamdulillah, saat itu saya ditemani ustadz saya, Pak Nur. "Jazakallah, Pak, yang tidak tega meninggalkanku sendiri." Kemudian, ia menemaniku berjalan menelusuri malam untuk mencari tukang tambal ban. Setelah 1/2 jam berjalan, akhirnya saya menemukan tukang tambal ban. Tapi Allah berikan ujian lagi kepada saya. Sang tukang tambal ban tidur. Ia tidak bisa dibangunkan. Mungkin memang beliau tidak mau bangun. Karena sudah saya goyang-goyang tubuhnya, tetap saja tidak bangun. Saya pun mencoba memahaminya. Malam-malam begini mungkin beliau sudah terlalu kecapean untuk membantu kami. Perjalanan pun kami lanjutkan. Hingga akhirnya kami menemukan tukang tambal ban yang sedang menambal ban sebuah motor. Alhamdulillah, batinku lega rasanya. Saya senang luar biasa. Sambil menuntun motor tuaku dengan semangat, rasa capek di jalan tiba-tiba sirnah seketika. Sambil menunggu tukang tambal ban menyelesaikan pekerjaannya, saya pun merenung. Masya Allah, betapa mulianya pekerjaan Bapak tukang tambal ban ini. Karena saya baru merasakan bahwa sangat berharganya keberadaan mereka. Setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh hanya untuk mencari jasa seorang tukang tambal ban. Coba saja kalau tidak ada mereka. Tidak ada orang yang berprofesi sebagai tukang tambal ban. Entah bagaimana nasibku. Dari kejadian ini, saya pun sadar bahwa setiap pekerjaan, setiap profesi adalah baik. Kita tidak boleh mengucilkan profesi orang lain, karena suatu saat kita akan memerlukan jasa mereka.

0: Alkisah inspiratif hari ini. Alkisah di sebuah pantai lepas, beberapa ekor kerang kecil sedang bermain-main diterjang ombak pantai yang terlihat tenang. Namun, dalam sebuah sapuan ombak yang tiba-tiba datang, satu buah kerang tiba-tiba menjerit kesakitan. Rupanya, ombak yang menerjangnya membawa pasir laut yang tajam masuk ke dalam tubuh di cangkangnya. Kerang kecil itu pun mengadu pada ibunya, sambil terus menangis. Ia berkata pada ibunya, "Tolong aku, ibu. Pasir tajam ini benar-benar menyiksaku. Tolong keluarkan benda kecil ini."
1: Anda baru saja mengikuti sajian acara kami. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmatmu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia bersama kami, demikian seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas kami malam ini selamat beristirahat, dan kita akan kembali hadir besok pukul 5 waktu Indonesia Tengah. RRI Bobo undur diri dengan ucapan selamat beristirahat. Jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Bobo. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Assalamualaikum, selamat pagi pendengar RRI Bau-Bau dimanapun Anda berada. Pagi ini untuk edisi siar 25 Juli 2026, kami kembali menyapa Anda di kebersamaan kita untuk Kapten pagi ini. Namun siaran kami akan mengudara hingga akhir siaran nanti, menghadirkan informasi, lagu-lagu pilihan, dan pastinya juga program acara yang pantas untuk Anda ikuti. Selamat mendengarkan dan salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Berikut kita dengarkan pengajian Al-Quran oleh Idris S.A.G.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Dari Sa'id bin Sulaimrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Quran. Bukan Nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lainnya." Al-Bazar meriwayatkan dalam kitab La'ali Masunnah bahwa jika seseorang meninggal dunia ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengebumian di rumahnya, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nangkir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar mudah memberikan pertanyaan kepada mayat. Tetapi si tampan itu berkata, "Ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan apapun, aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini, sehingga ia dimasukkan ke dalam surga." Lalu, ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, "Sahabatku, aku adalah Al-Quran yang terkadang kamu baca dengan suara yang keras dan terkadang dengan suara yang pelan. Janganlah khawatir. Setelah menghadapi pertanyaan malaikat-malaikat ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan." Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kasih.

Terdapat 11 golongan sebaik-baik manusia menurut hadis sahih. Dari yang diterangkan hadis riwayat Bukhari, ada 3 termaksud golongan manusia terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar dan mengembalikan hutang." Sedangkan yang diterangkan pada hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling boleh diharapkan kebaikannya dan aman dari keburukannya." Tidak hanya itu, dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam Sahih Al-Jami dan Targhib wa Tarib, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang memberi makan kepada orang yang lain serta menjawab salam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam meluaskan tempat bagi orang yang masuk dalam saf sholat berjamaah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda pada Sahih Al-Jami, Sahih Adabul Mufrad, "Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memiliki hati yang makmun dan lisan yang jujur." Para sahabat bertanya, "Lisan yang jujur kami paham. Maka apa yang dimaksud dengan hati yang makmun?" Baginda Rasulullah bersabda, "Orang yang memiliki hati bersih dan bertakwa, tidak ada dosa, tidak berbuat zalim, serta tidak ada kebencian dan hasad." Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang insya Allah dirahmati oleh Allah, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang terbaik dan dikasihi. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Pendengar RRI bau-bau kaum muslimin dan muslimah, berikut kita ikuti program Mutiara Pagi. Kami bergabung ke Pro 1 RRI Kendari.
1: Dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal, dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.

0: selamat pagi dimanapun Anda menjangkau siaran kami. Pagi hari ini kembali bersama kita untuk di segmen Mutiara Pagi, edisi hari ini pendengar 25 Juli 2026. Segmen Mutiara Pagi kali ini kita akan mengangkat topik yang juga sudah kami edarkan di flyer kami, yaitu mengokohkan keimanan pada perkara gaib. Dan sudah bersama dengan kami di studio Pak Dirman, SPDI, MPDI, yang dimana beliau adalah dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dari IAIN Kendari. Kita sapa terlebih dahulu beliau, narasumber kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Awulan.
0: Kabar sehat,
1: Pak Dirman? Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, kita bersama kembali lagi bersua di udara ini untuk pagi hari ini, segmen Mutiara Pagi, dan kita mengangkat topik. Menarik juga topiknya ini ya, mengokohkan keimanan pada perkara gaib. Baik, mungkin sebagai pengantar untuk topik kita sebelum kita buka interaktif di pagi hari ini, silakan.
1: Baik, terima kasih Mbak Ulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syada la ilaha illallah, syada anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli wa sallim, barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, Mbak Wulan, teman-teman di studio, serta para pendengar yang insyaallah diberkahi oleh Allah SWT. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan mengangkat tema yang cukup menarik sebenarnya ini gitu ya. Ini perkara gaib gitu ya. Tetapi perkara gaib ini kita tidak hanya berbicara tentang sesuatu yang abstrak saja, tetapi kita akan mencoba menghubungkan dengan realitas dalam kehidupan kita. Bagaimana sikap orang yang beriman pada perkara yang gaib itu. Nah, kalau kita melihat di dalam Al-Quran, khususnya di permulaan itu, tepatnya dalam Quran surat Al-Baqarah di ayat yang kedua, di situ Allah SWT menjelaskan tujuan daripada atau fungsi daripada Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, bahwa tujuan atau fungsi daripada Al-Quran itu adalah hudan, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian di ayat selanjutnya Allah SWT memberikan penjelasan tentang kriteria orang-orang yang bertakwa itu. Allah menjelaskan diantaranya adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang bertakwa itu disebutkan di ayat yang ketiga itu adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian apa yang direzekikan kepada mereka. Dan yang menarik Mbak Bulan adalah ketika Allah SWT menyebutkan kriteria orang yang bertakwa itu di berdasarkan ayat yang ketiga dalam surat Al-Baqarah itu, Allah menyebutkan yang pertama kriterianya itu adalah beriman kepada yang gaib, yang kedua adalah mendirikan sholat, yang ketiga menafkahkan rezeki mereka atau infak. Nah, keimanan pada perkara yang gaib itu didahulukan daripada mendirikan sholat. Jadi orang yang bertakwa itu di berdasarkan ayat ini tuh beriman kepada yang gaib itu didahulukan daripada mendirikan sholat dan berinfak. Nah, menurut penjelasan para ulama bahwa ini menunjukkan bahwa beriman pada perkara yang gaib itu adalah perkara yang sangat penting. Perkara yang sangat penting. Nah, apa yang dimaksud dengan beriman pada apa yang dimaksud dengan perkara yang gaib itu? Salah seorang ulama tafsir, Imam Ali As-Sabuni itu dalam kitabnya Sofatu Tafasir, beliau menjelaskan bahwa perkara yang gaib itu adalah kullu syai'in masturun bahwal gaib. Yang gaib itu adalah segala sesuatu yang tertutup atau yang terhalang. Artinya tidak bisa diindra, tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba dan seterusnya. Itu adalah fahwal gaib. Itulah yang disebut dengan yang gaib. Kemudian beliau memberikan contohnya bahwa perkara yang gaib seperti apa, seperti surga, neraka, kemudian apa namanya hisab, hari hisab, kemudian nanti di akhirat itu ada sirat atau jembatan yang akan dilewati. Nah, lebih lanjut Imam Ali As-Sobuni itu kemudian menjelaskan tentang orang yang beriman kepada yang gaib itu. Beliau mengatakan orang yang beriman kepada yang gaib itu siapa? Yusaddaquna bima ghaba anhum. Ya. Wala yudrikum khawas. Orang yang beriman kepada yang gaib itu, kata beliau, adalah orang yang membenarkan perkara-perkara yang gaib atas mereka meski tidak dapat dijangkau oleh panca indera. Jadi orang yang beriman kepada yang gaib itu adalah mereka yang membenarkan sesuatu yang tidak nampak meski tidak bisa dilihat oleh panca indera. Nah, karena perkara yang gaib ini adalah perkara yang abstrak ya, enggak nampak. Pertanyaannya bagaimana kita bisa mengimaninya? Yeah. Gimana kita bisa percaya? Kalau kita melihat ada kasus apa namanya? Berbagai macam kasus atau informasi itu kan bisa kita bisa validasi ya.
0: Yeah, kebenarannya benar kah atau tidak?
1: Betul. Ada fakta, ada data Mbak Bulan gitu ya. Yeah. Tapi perkara yang gaib ini bagaimana cara validasinya? Ya kan? Nah, di sini beliau terakhir Imam Ali As-Sobuni itu mengatakan cara membenarkan yang gaib itu adalah dengan meyakini ma akhbaru anhul Quran, yakni meyakini dengan seyakin-yakinnya apa yang diberitakan oleh Al-Quran maupun di dalam hadis. Jadi beriman kepada perkara yang gaib itu sumbernya cuma dua. Yang pertama dari Al-Quran, yang kedua dari hadis. Artinya Mbak Bulan, kalau ada orang yang mengaku-ngaku gitu ya, dia bisa tahu yang gaib, dia bisa berbicara dengan
0: makhluk
1: gaib, bisa melihat makhluk gaib, ya kan? Ya kan banyak kasus begitu Mbak Bulan, bisa berbicara, bahkan bisa pergi ke alam gaib. Nah, gitu.
0: Dan kembali lagi
1: gitu ya. Nah, ini pastikan informasi-informasi itu adalah informasi-informasi yang bohong gitu ya, informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Nah, Mbak Wulan, beriman kepada yang gaib ini, kenapa saya katakan tadi ini adalah perkara yang sangat penting, karena kalau kita menghubungkan dengan realitas kehidupan kita, khususnya dalam kehidupan kita yang serba materialis gitu ya, ini sangat penting sekali gitu ya. Kita melihat betapa banyak kasus kemarin itu sempat heboh, ada namanya kasus oplos BBM gitu ya, ada kasus pemalsuan, ada kasus berbagai macam kasus penipuan, berbagai macam kasus korupsi gitu ya. Ya, bahkan korupsi di negeri kita itu adalah kata Profesor Dr. Siti Zuhroh, beliau peneliti utama di BRIN itu, beliau mengatakan korupsi di negeri kita ini adalah bencana yang luar biasa. Bencana yang luar biasa. Bahkan beberapa kasus yang lalu kita mungkin masih ingat itu, ada belum sebulan kalau nggak salah kasus yang sempat heboh itu, ada kasus korupsi yang besar sekali, itu totalnya 476 miliar. Wah, ini bisa bayangkan Pak Bulan kalau
0: kalau disimpan di ruangan kayaknya kita tertimbun kayaknya ya.
1: Masya Allah gitu ya. 476 miliar ini kalau kita gunakan untuk membangun apa saja, ini luar biasa sekali. Nah, di antaranya itu ada, bayangkan Mbak Bulan, itu ada 74, di antara bukti itu ada 74 kilogram emas. Oh, kita bisa bayangkan Mbak Bulan.
0: 2 gram aja. Kita kumpulnya berapa ini ya?
1: Masya Allah. 74 kilogram emas. 1 kilogram itu setara dengan 1000 gram. 1000 gram itu, 1 gram saja itu berapa sekarang? 3 jutaan.
0: Iya, betul.
1: Kita bisa hitung itu berarti 74.000 gram.
0: Kalkulator aja kayaknya sudah enggak bisa ngitung, pangkatnya sudah enggak sampai.
1: Enggak nyampe itu Mbak Bulan. Itu luar biasa, Masya Allah.
0: Iya, Masya Allah.
1: Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, pertanyaannya, kenapa orang bisa gampang melakukan itu? Ya kan? Gampang melakukan keculasan, melakukan penipuan, ya mengambil korupsi, yang korupsi itu sebenarnya adalah mengambil hak orang lain, ya kan? Untuk menyenangkan dirinya, dia kemudian menzolimi jutaan orang, ya kan? Nah, kenapa orang gampang melakukan itu? Tidak, karena diantaranya adalah dia tidak beriman kepada yang gaib. Ya, dia tidak menyadari, dia tidak meyakini bahwa apa yang dia lakukan itu sebenarnya semuanya tercatat. Tidak ada satupun perbuatan kita di dunia itu yang tidak dicatat. Sebagai seorang muslim kita meyakini bahwa seluruh amal perbuatan kita itu kan dicatat oleh malaikat. Ya kan? Dicatat oleh malaikat. Bahkan di dalam Al-Quran itu disebutkan, jangankan perbuatan, ucapan setiap kata yang keluar dari lisan kita itu dicatat oleh malaikat. Ya. Kita meyakini itu. Mayal fizu qaulan illa ladaihi raqibun wa atid. Tidaklah satu ucapan itu keluar dari mulut seseorang kecuali di kanan kirinya itu ada malaikat raqib dan atid yang mencatatnya. Nah, gitu. Itu baru ucapan, Mbak Bulan. Bagaimana dengan perbuatan? Apalagi perbuatannya perbuatan yang merugikan orang yang sangat besar gitu ya, merugikan bukan hanya

0: akan punya kesadaran, tidak akan berani melakukannya. Oleh karena itu nih, terakhir mau bilang, karena nanti ada sesi diskusi ya. Nah, beriman kepada yang gaib ini, kalau orang itu beriman dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan, ya kan, maka ini akan menjadi kontrol bagi dirinya, ya kan, akan menjadi pengingat bagi dirinya. Dalam seluruh aktivitas kita itu kita akan ibaratkan CCTV itu, Mbak Bulen, gitu ya. Kalau kita masuk supermarket, ya, atau kita masuk di sebuah toko, kemudian di situ biasanya ditulis itu di Alfamart itu biasanya tertulis area ini diawasi oleh CCTV. Jadi di awal pintunya itu sudah ada tertulis, sudah ada peringatan. Iya, betul. Maka apa yang terjadi kan ketika kita mengetahui bahwa area itu diawasi oleh CCTV dan seluruh gerak-gerik kita itu diawasi oleh CCTV, maka ketika kita masuk di dalamnya, kita akan betul-betul hati-hati, ya kan? Jangankan mungkin untuk ngutil gitu,
1: atau
0: ya, ngutil Mbak Bulen ya, ngutil
1: ngambil satu gitu ya,
0: jangan untuk itu, untuk memindahkan barang saja supaya jangan jatuh, jangan berserakan, itu kita berhati-hati.
1: Ya, betul.
0: Kenapa? Karena kita tahu kita sedang dalam proses diawasi, kita dipantau, kita dilihat. Nah, begitupun bagi seorang muslim yang punya keimanan seperti ini, dia merasa diawasi, ada Allah yang melihat, ada malaikat yang diutus oleh Allah untuk mencatat amal baik amal buruknya. Maka insya Allah ketika dia melakukan berbagai macam aktivitas, dia akan dia akan selalu mawas diri. Dia tidak akan berani untuk melakukan keculasan, melakukan penipuan, melakukan korupsi, karena dia tahu betul bahwa semua itu tidak ada yang luput dari pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin di dunia itu, kalau di dunia ini mungkin kita mudah untuk bisa memanipulasi data dan sebagainya. Tetapi di akhirat itu nanti enggak bisa lagi. Kenapa? Karena seluruh anggota tubuh kita itu akan diminta persaksian oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulut kita mungkin di dunia itu tanda kutip itu bisa bersilat lidah ya. Tetapi nanti di akhirat kelak nanti itu mulut kita akan ditutup dan seluruh anggota tubuh kita itu akan diminta pertanggungjawaban.
1: Apa yang kau harus perbuat?
0: Itu tangan, kaki, mata dan seterusnya. Itu Masya Allah. Nah itu Mbak Bulan terkait dengan. Jadi perkara beriman kepada perkara yang gaib ini sangat penting sekali gitu ya. Karena ia akan menjadi kontrol bagi kita, akan menjadi CCTV kita dalam seluruh kehidupan kita, dan insya Allah kalau keimanan ini betul-betul tertanam akan mawas diri gitu ya, tidak mudah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian Mbak Bulan sebagai pengantar ya. Mudah-mudahan nanti ada sesi diskusi dari sebagai pengembangan daripada materi ini.
1: Baik. Nah itu tadi sebagai pengantar mendengar ya. Jadi memang topik kita luar biasa nih pagi hari ini. Kebersamaan kita pagi hari ini tuh mutiara paginya ya, topiknya luar biasa lagi. Jadi memang pendengar, untuk yang sudah dijelaskan tadi, dipaparkan tadi, nanti kita bakal diskusi lagi lebih jauh pendengar ya. Jadi kita buka interaktif pagi hari ini, silakan Anda yang ingin bergabung boleh 0401-3124-008 di sana boleh. Kemudian juga boleh di 0813-545-0967. Di jalur 008 sudah terisi ya ini. Coba kita sapa dulu ya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, mutiara pagi.
2: Waalaikumsalam, mutiara pagi, Mbak Ula.
1: Iya, Pak Faiz dari Buton Tengah. Silakan pertanyaannya.
2: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Faiz, silakan Pak Faiz.
2: Ini masalah gaib ini, Pak Ustaz. Yang secara umum kalau saya dengar di tengah-tengah kalangan masyarakat ini selalu membilangnya gaib. Jadi kira-kira untuk penggunaan kata ini mana yang benar menurut kaidah bahasa Indonesia, gaib atau goib?
0: Iya, Mbak. Saya langsung tanggapi mungkin Mbak Bulan ya.
1: Iya,
2: boleh. Okay. Itu seperti di jembatan, di beringin, di pohon pasir Jawa, atau di rukun bambu, itu kan tempat-tempat makhluk-makhluk itu goib itu bersembunyi, Pak Ustaz.
0: Iya.
2: Kita percaya, ada kita percaya, nanti bilang, kita mendoakan, mengikuti Allah.
0: Iya.
2: Pencerahannya yang kita gini, Pak Ustaz, ini tadi Pak Ustaz menyinggung masalah korupsi ini.
0: Ini
2: pejabat-pejabat di Indonesia ini fenomenanya ini korupsinya bukan tanggung-tanggung nih, Pak Ustaz.
0: Betul, Pak Fai.
2: Pertanyaannya,

0: mereka tahu tentang agama.
1: Iya, betul.
0: Bahwa hal itu hal yang tidak baik.
1: Iya.
0: Sengaja juga melakukannya, Pak Ustaz. Apakah nanti mereka pikir bahwa nanti saya bertobat sudah diampuni oleh Allah? Mungkin begitu, mungkin Pak Ustaz. Ya, mohon pikirannya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, ini menarik sekali pertanyaannya Mbak Wulan ya. Ada beberapa pertanyaan terkait dengan Pak Faizin dari Buton Tengah ya.
2: Buton Tengah.
1: Iya, baik. Mudah-mudahan sehat-sehat Pak Faiz bersama keluarga. Pertama terkait dengan kata goib. Jadi kata goib itu adalah bahasa serapan dari bahasa Arab, gitu ya. Dari kata goibun, dari kata goib dari bahasa Arab itu goibun. Nah, ada di dalam bahasa Indonesia itu ada banyak kata yang dari bahasa Arab yang diserap dalam bahasa Indonesia gitu ya. Nikah, ini itu bahasa Arab gitu ya. Wali itu bahasa Arab gitu ya. Dan banyak sekali di dalam bahasa Indonesia, bahkan mungkin kata yang paling banyak, kata asing yang paling banyak diserap dalam bahasa Indonesia dan itu dari bahasa Arab. Nah, di antaranya adalah kata ghaib gitu ya. Nah, kemudian di penyesuaian dengan lidah orang Indonesia gitu ya. Ada yang mengucapkan sesuai dengan lafaz bahasa Arabnya tadi goib, ada juga yang betul-betul menggunakan dialek dengan Indonesianya gaib gitu ya.
2: Gaib, ya.
1: Nah, itu sebenarnya sama-sama ji, Pak. Dialeknya saja yang ada. Tetapi yang penulisannya itu biasanya menggunakan kalau nggak salah itu yang formal itu adalah G-H-A-I-B gitu ya.
2: Goib
1: gitu ya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan sebagian masyarakat itu meyakini di jembatan, ya, di pohon
2: ya, gitu.
1: Itu ada makhluk gitu ya.
2: Ada jinnya.
1: Oke, baik. Sebagai seorang muslim, kita juga mendapatkan informasi dari Al-Qur'an maupun dari hadis bahwa memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya itu bukan hanya yang terlihat. Yang tidak terlihat pun juga ada, gitu ya. Nah, di antara yang tidak terlihat itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jin gitu ya. Dan jin itu di secara kodratnya diciptakan oleh Allah, dia tidak terlihat oleh kasat mata manusia. Nah, meyakini bahwa jin itu ada, iya kita harus meyakini karena itu memang informasi dari Al-Qur'an. Tapi yang menjadi, dan itu tidak masalah meyakini jin itu ada, itu memang tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah kalau kemudian takut sama jin. gitu ya. Kalau kemudian takut kepada jin ya, apalagi nauzubillah lebih takut kepada jin daripada takut kepada Allah. Kan gitu kan? Nah, itu yang jadi masalah. Oleh karena itu sebagai seorang muslim kita harus meletakkan ketakutan itu sesuai dengan porsinya. Kita harus meyakini bahwa baik jin maupun manusia itu kan sama-sama adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jin bagaimanapun dia adalah makhluk yang gaib, tidak nampak, dia tidak kuasa untuk memberikan mafsadat dan maslahat, kebaikan dan keburukan kepada manusia kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini itu. Nah, kemudian yang ketiga, pertanyaan dari Pak Faiz terkait dengan masalah koruptor gitu ya. Apa ini orang-orang korupsi ini kan bukan orang-orang yang tidak paham, Mbak Wulan.
2: Iya.
1: Ini adalah orang-orang yang sangat paham sekali.
2: Dan mungkin kayaknya mereka lebih paham daripada
1: kita. Bayangkan Mbak Wulan yang korupsi kemarin itu gitu ya. Saya tidak sebut nama ya, dan saya tidak sebut jabatannya. Tapi kalau kita membaca berita yang kemarin itu, yang korupsi kemarin itu 476 miliar menurut keterangan dari kepolisian. Itu bukan sembarang orang, Mbak Wulan.
2: Ya.
1: Itu top-topnya yang penegak hukum. Topnya ini Mbak Wulan, top-topnya gitu ya. Kalau Mbak Wulan yang korupsi mungkin
2: ya mungkin masih dipertanyakan. Oh iya, memang dia kan enggak tahu tuh.
1: Dia enggak tahu, dia enggak paham.
2: Dia enggak paham mungkin.
1: Ya kan?
2: Tapi hanya untuk berfoya-foya
1: ya. Betul. Tapi ini yang korupsi ini bukan sembarang orang. Ini orang yang besar gitu, dan orang yang sangat betul-betul paham masalah hukum. Nah, di antara mereka juga ini kan juga orang muslim. Mereka juga paham gitu ya. Tetapi keyakinannya kok tidak sampai menimbulkan kesadaran. Nah, kan gitu pertanyaannya. dia paham nggak bahwa korupsi itu dosa-dosa?
2: Sudah tahu.
1: Sudah tahu. Mm-hmm. Tahu nggak bahwa dia ini nanti akan dihisab? Tahu. Mm-hmm. Karena dia juga pasti percaya. Setelah dia percaya bahwa ini dosa, berarti dia tahu tentang di akhirat nanti itu ada balasannya, ada konsekuensinya. Tapi kenapa tidak sampai menimbulkan kesadaran? Nah, di sini para ulama memberikan penjelasan. Mohon maaf Mbak Ulan, masih ada waktu ini ya?
2: Ya, masih ada. Ya.
1: Para ulama memberikan penjelasan tentang keyakinan itu. Ternyata keyakinan itu Mbak Ulan, itu ada tiga tingkatan.
2: Hmm.
1: Gitu ya? Di dalam Al-Quran itu, Allah memperkenalkan keyakinan itu dengan tiga konsep. Ada namanya ilmu yakin, ada namanya ainal yakin, dan yang ketiga ada namanya hakul yakin. Nah itu berdasarkan di dalam Al-Quran, itu dalam Quran surat At-Takasur gitu. Kala lau ta'alamuna ilmul yaki, ilmal yakin, latarawunna jahim, summa latarawunnaha ainal yakin. Nah, kemudian di ayat yang lain itu, innahu huwa haqqul yakin. Nah, jadi dari tiga konsep itu, ilmul yakin, ainal yakin, apa tadi? Ilmul yakin, ainal yakin, dan hakul yakin. Nah, apa penjelasannya? Apa penjabaran itu, Mawulan? Ilmu yakin itu begini. Ilmu yakin itu adalah keyakinan yang diperoleh atau yang didapatkan berdasarkan informasi.
2: Hmm.
1: Berdasarkan dari pembelajaran, apa yang kita baca, atau ada orang yang memberitahukan kepada kita. Kalau ada orang mengatakan kepada kita, Mawulan, api itu panas. Kalau ada orang mengatakan kepada kita api itu panas, maka kita akan meyakini bahwa oh betul ya api itu panas. Tapi apakah kemudian keyakinan itu betul-betul menghujam di dalam diri kita? Belum Mbak Ulan. Kenapa? Karena itu baru sekedar pengetahuan. Nah, itu level yang pertama, keyakinan level pertama. Rata-rata para orang-orang yang seperti tadi itu adalah ilmu keyakinannya pada level pertama itu, pada tahap ilmu yakin. Keyakinannya sebatas konsep, tetapi tidak betul-betul menimbulkan ketakutan. Nah, kemudian yang kedua, tahapan yang kedua, keyakinan yang kedua ada yang disebut dengan ainal yakin. Ainal yakin itu seperti apa? Keyakinan yang didapatkan setelah kita melihat secara langsung.
2: Kayak ada contohnya.
1: Ada contohnya, gitu ya? Ada contohnya. Jadi bukan sekedar informasi. Misalnya tadi, setelah kita mendapatkan api itu panas, tetapi ketika kita melihat ada orang yang menyentuh api, dia kebakaran, dan dia merasa kesakitan, itu akan menimbulkan shock terapi kepada kita, akan menimbulkan, oh iya ya, ternyata api itu panas, bukan sekedar teori, ternyata orang yang menyentuhnya itu dia akan betul-betul kesakitan. Nah, biasanya tahap yang kedua ini betul-betul apa namanya, menimbulkan ketakutan, atau dalam bahasa psikologinya itu shock terapi gitu
2: sudah,
1: ya.
2: Yang tahap kedua itu sudah takut juga.
1: Ya, sudah takut.
2: Ya.
1: Tetapi biasanya tahap seperti ini itu kalau dalam Islam itu belum. Belum. Masih ada tahap yang ketiga. Keyakinan yang ketiga itu apa? Keyakinan yang ketiga itu adalah kalau sudah sampai hakul yakin. Hakul yakin itu apa? Bukan sekedar tahu lagi, bukan sekedar melihat orang lain itu merasakannya, tetapi dia sudah merasakan sendiri. Kan gitu kan? Kalau kita menyentuh api itu Mbak Bulan, baru kemudian kita merasa. Kalau kita lihat orang menyentuh api kemudian dia kesakitan, oh dia kan yang merasakan, bukan saya. Tapi kalau kita sendiri yang menyentuh dan kemudian kita merasakan akibatnya, dampaknya, baru kita betul-betul percaya, oh iya betul api itu panas. Nah, di akhirat kelak nanti, di akhirat kelak nanti itu bukan ilmu yakin lagi, bukan ainal yakin lagi, tetapi kita itu sudah hakul yakin.
2: Sudah
1: ke tahapan yang ketiga itu Mbak Bulan. Makanya misalnya kita yang percaya insya Allah nanti orang yang masuk surga itu akan mendapatkan kenikmatan, dan surga itu disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terbetik dalam hati manusia, belum pernah terdengar oleh telinga. Itu nggak bisa dibayangkan lah pokoknya gitu. Nah, itu kan yang buat kita semangat itu beramal soleh, itu karena kita pengen itu. Nah, nanti di akhirat itu kita akan mendapatkannya itu betul-betul sudah hakul yakin. Kenapa? Karena kita akan merasakannya. Nah, begitupun juga dengan neraka gitu ya. Neraka gitu, mohon maaf ini agak seram Mbak Bulan gitu ya.
2: Iya, kita dengarnya takut.
1: Nah, begitupun dengan neraka. Orang berbicara mengimani neraka gitu sekarang itu kan, ah apa sih neraka gitu kan. Ah, kok kan nggak, belum ada yang pernah kesana,
2: baru gitu kan? Pulang dengan selamat gitu.
1: Ya. Informasi tentang keyakinan tentang neraka itu kan baru tahap ilmu yakin ya, yeah. Baru sekedar informasi kita dapatkan dari para ustadz, dari buku-buku dan seterusnya. Betul. Tetapi belum ada yang pernah ke sana, kemudian balik ke sini, kemudian cerita, iya ya, apalagi kita sendiri belum pernah merasakannya. Tetapi kan tidak mungkin di akhirat kelak nanti itu kita mau merasakan dulu, baru kita yakin gitu ya. Yeah. Tentu keyakinan terkait dengan perkara itu sudah harus betul-betul di dalam diri kita itu. Perkara-perkara gaib seperti itu sudah harus hakul yakin memang ya, kita saat harus, ini gitu ya. Betul. Keyakinan yang sudah betul-betul menghujam itu sampai menimbulkan rasa takut untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang. Nah, terkait dengan pertanyaan masalah korupsi tadi Pak Faris ya. Pak Faris ya. Ya mungkin tadi keyakinan yang dibangun oleh orang-orang yang melakukan seperti itu baru tahap level yang pertama gitu ya. Belum level kedua, bahkan mungkin belum level yang ketiga, sehingga keyakinannya ya apa namanya, antara ya keyakinan yang belum mantap lah gitu ya. Oke, baik, saya kira itu Mbak Bule.
2: Baik, itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Faiz tadi di Buton Tengah ya. Tiga pertanyaan luar biasa sudah dijabarkan satu persatu. Kita kembali ke jalur 008. Bagaimana Bang Kiri? Sudah terisi dari tadi itu dia. Menanti ya. Jadi memang banyak yang masuk kalau segmen Mutiara Pagi. Dan kita coba terhubung dulu di jalur 008. Halo, selamat pagi Mutiara Pagi. Assalamualaikum.
3: Ya, selamat pagi Solan.
2: Iya, ini dengan siapa ini? Halo. Iya. Receivernya yang dipakai monitor agak jauhkan dulu Pak, biar tidak feedback ke studio.
3: Nama saya Aris Risuku, Direktur Litbang
2: Sulawesi. Oh, Pak Aris Risuku, baiklah. Silakan Pak Aris dengan pertanyaannya.
3: Assalamualaikum Pak Stas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Aris. Ye.
3: Kita semua Pak Stas.
1: Alhamdulillah.
3: Yang sangat sehat ya kita semua.
1: Amin.
3: Saya ada dua hal pastinya bu untuk mempertanyakan terkait ini korupsi ini terjadi di mana-mana ini.
1: Betul Pak Aris, betul.
3: Terjadi di mana-mana. Ini sudah meresahkan publik ini.
1: Betul Pak Aris.
3: Dan kemudian bahwa yang korupsi ini orang-orang pembesar semua.
1: Iya betul Pak Aris.
3: Kemudian kalau kita kembali orang yang curi semangka karena lapar itu pidana.
1: Betul.
3: Tapi kita lihat hari ini terjadi sebaliknya.
1: Iya betul.
3: Kira-kira bagaimana menurut Muslim postal terkait korupsi ini di mana-mana? Begitu pula juga ini adalah gempar-gempar persoalan MBG dievaluasi karena anggarannya itu 335 triliun.
1: Iya Pak Aris.
3: Jadi kemudian lagi masalah perbaikan ekonomi karena ada lagi masyarakat semakin menderita di pasar.
1: Iya.
3: Ini caranya disikapi oleh pemerintah dalam ini presiden.
1: Iya Pak Aris.
3: Evaluasi tanpa pandang bulu. Itu postas, saya kira poin kedua di tanggung jawab kita semua dan pemerintah hari ini bahwa anak-anak itu banyak kawin di bawah umur. Kenapa tidak ada sosialisasi dari pemerintah? Jadi 15 tahun sudah dikasih nikah. Kejar apa? Kejar uang atau kejar apa?
1: Iya Pak Aris.
3: Itu postas ya. Sharing bagaimana kajian-kajian Islamnya kepada kita orang Muslim. Terima kasih Ustaz.
1: Iya, baik.
2: Baik, itu pertanyaan dari Pak Aris tadi. Mungkin langsung ditanggapi deh.
1: Oke, baik. Berat ini, ya. Ya, ini berat sekali. Apa yang menjadi kegelisahan Pak Aris gitu ya? Itu sebenarnya adalah kegelisahan secara nasional, Mbak Wulan gitu ya. Yeah. Bahkan tadi yang saya sebutkan itu ada peneliti dari BRIN, beliau peneliti senior itu ya, Profesor Dr. Siti Zuhro. Beliau mengatakan bahwa korupsi ini memang bukan kejadian yang luar biasa lagi, tetapi ini sudah bencana. Iya kan? Kalau di pemerintah itu kan menetapkan ada tiga kasus besar di Indonesia itu, atau yang disebut dengan extraordinary crime, ya kan? Ada pertama terorisme, yang kedua adalah narkoba, yang ketiga ini adalah korupsi, gitu ya. Nah, apa yang disebutkan oleh Pak Aris itu memang,
4: Kegelisahan semuanya, gitu ya, bahwa korupsi ini sudah sangat merajalela, sudah berurat dan berakar gitu ya, bahasanya betul. Gitu ya, berurat dan berakar di seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya di kalangan atas, bahkan di kalangan RT RW itu juga banyak kasus korupsi itu Mbak Wulan gitu ya. Banyak juga di masyarakat itu, kalau kita turun di masyarakat itu banyak kemudian yang menyampaikan hal-hal seperti itu. Nah, bagaimana pandangan dalam Islam dalam mengatasi hal-hal seperti ini? Jadi dalam Islam ada tiga pilar utama sebenarnya dalam Islam itu dalam menyelesaikan kasus-kasus seperti ini, khususnya terkait dengan kebijakan publik. Yang pertama itu adalah terkait dengan yang disebut dengan ketakwaan individu. Jadi benteng pertahanan dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial ini ada tiga Mbak Wulan kalau dalam Islam solusinya ya. Yang pertama itu adalah ya ada yang disebut dengan ketakwaan individu. Ketakwaan individu tadi itu yang pertama tadi, beriman kepada yang gaib. Jadi ketakwaan individu itu adalah ketika seseorang itu punya pemahaman tentang agama, punya keyakinan yang mendalam, maka itu akan menjadi benteng pertama bagi dia untuk tidak melakukan tindakan korupsi. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan hanya sekadar ketakwaan individu. Kadang setakwa-takwanya seseorang, bagaimanapun tingginya keimanan seseorang, kadang dia akan mudah terpengaruh dengan lingkungan. Makanya di dalam Islam itu ada yang disebut dengan kontrol sosial masyarakat. Kontrol sosial masyarakat itu bagaimana? Bahwa dalam Islam wajib bagi masyarakat itu untuk melakukan pencegahan ketika melihat ada kemungkaran, ketika melihat ada kemaksiatan. Misal Mbak Wulan, ada bawahan misalnya melihat bosnya mau korupsi gitu ya. Nah, seharusnya bawahannya itu bukan membantu bosnya, tetapi kemudian mengingatkan, bos gak boleh itu dosa, itu haram hukumnya. Itu Mbak Wulan harus berani ngomong gitu.
2: Agak berat juga. Agak, ya itu.
4: Ya. Nah, jadi begitu di dalam Islam. Makanya dalam hadis Nabi itu Nabi mengatakan, man ro'a minkum mungkaran fal yughayyirhu biyadih, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi. Siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Tangannya ini penjelasan para ulama adalah bagi mereka yang mempunyai kekuasaan. Ya kan? Ya, mereka yang mempunyai kekuasaan. Yang kedua, kalau tidak punya kekuasaan, maka rubah kemungkaran itu dengan lisannya. Tidak mampu dengan lisan, betul-betul tidak mampu dengan lisan adalah minimal mengingkari. Mengingkari di dalam hati itu tidak rela, tidak suka melihat ada orang yang melakukan korupsi misalnya gitu. Nah, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu benteng yang kedua. Nah, benteng yang ketiga adalah adanya penerapan hukum yang tegas. Nah, ini juga tadi kegelisahan Pak Aris tadi gitu ya. Kok kalau ada orang korupsi itu hukumannya cuma berapa tahun gitu ya. Tapi kalau ada yang melakukan pencurian, itu pun pencuriannya untuk kebutuhan perut, itu langsung diberikan sanksi yang sangat tegas. Dan itu tidak lama biasanya gitu Mbak Bulan. Kalau langsung cepat prosesnya. Sedangkan kalau yang korupsi itu wah macam-macam sidangnya gitu ya, banyak tahapannya gitu. Nah, kalau dalam Islam, bagaimana kalau dalam Islam itu pemberian sanksi itu harus tegas, tidak pandang bulu, kita tidak melihat apakah dia rakyat jelata atau dia seorang pejabat. Ada kisah yang menarik terakhir Mbak Wulan ya. Ada kisah yang menarik dari kisah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu adalah seorang khalifah waktu itu, pemimpin tertinggi kaum muslimin. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib itu kehilangan baju besi. Baju besi itu baju yang digunakan untuk berperang Mbak Wulan. Tetapi kemudian Ali bin Abi Thalib itu melihat bajunya, baju besinya itu ternyata sedang terpampang di toko orang Yahudi. Wah, ya kan, sebagai seorang khalifah, Ali bin Abi Thalib itu tidak langsung mengambil saja itu baju besi, padahal dia seorang penguasa. Andai kata mungkin dia beritahu bawahnya, itu baju besi saya ada di situ, tolong ambil. Tapi Ali bin Abi Thalib itu tidak melakukannya. Apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib itu mengadukan perkara ini kepada hakim. Di pengadilan. Ya, sehingga kemudian Ali bin Abi Thalib itu sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Kalau sekarang kita itu presiden Pak Wulan. Yeah. Kita bisa bayangkan itu presiden itu di sidang. Begitu ya, di sidang. Nah, Ali bin Abi Thalib itu disidang berdasarkan perkara kehilangan baju besi itu. Nah, lawannya ini, lawan dalam sidang itu adalah orang Yahudi, Mbak Ulen. Orang Yahudi. Nah, tetapi yang menarik adalah Ali bin Abi Thalib sebagai seorang khalifah itu justru dikalahkan dalam sidang. Jadi dia kalah dalam sidang dikarenakan dia tidak mampu mendatangkan dua orang saksi yang valid. Saat itu ada seorang hakim namanya Qadi Suraih, Mbak Ulen. Qadi Suraih itu meminta dua orang saksi. Nah, Ali bin Abi Thalib itu mendatangkan dua orang saksi, tapi saksi yang pertama itu adalah anaknya sendiri, saksi yang kedua adalah pembantunya. Kata Qadi Suraih waktu itu sebagai hakim, dia mengatakan, saksi yang pembantumu itu saya terima, tapi saksi dari anakmu itu saya tidak terima. Kenapa? Karena boleh jadi karena anaknya itu akan nepotisme gitu ya, akan membantu bapaknya. Nah, sehingga akhir dari cerita itu bahwa yang dimenangkan adalah orang Yahudi yang dikalahkan oleh Ali bin Abi Thalib. Padahal Ali bin Abi Thalib adalah sebagai seorang khalifah, sebagai pemimpin. Kalau kita sekarang itu sebagai presiden, Mbak Ulen. Nah, ini menunjukkan bagaimana dalam Islam itu sistem keadilan itu harus betul-betul dijunjung tinggi, tidak boleh dipandang bulu gitu ya. Kalau dia pejabat, hukumannya ringan misalnya, atau bertele-tele misalnya. Sedangkan kalau dia seorang rakyat biasa, hukumannya tegas dan cepat. Nah, itu Pak Aris ya. Makanya pemerintah juga harus kemudian ini seharusnya menjadi apa ya, bahan introspeksi bagi mereka untuk kemudian menegakkan keadilan itu dengan seadil-adilnya kepada masyarakat, karena ini menjadi kegelisahan secara nasional gitu. Siapapun saya kira, Mbak Ulan, tidak ada yang senang dengan korupsi gitu ya. Nah, dan yang paling penting terakhir, Mbak Ulan, ini berbagai macam perilaku ini terjadi, pemicu utamanya adalah diantaranya tadi itu adalah belum ada benteng pertahanan yang pertama, yakni mengenai masalah keimanan secara sungguh-sungguh pada perkara yang gaib, gitu ya. Saya kira itu, Pak Aris, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan yang terakhir tadi terkait dengan masalah nikah di bawah umur, gitu ya. Karena ini mungkin bukan kewenangan kami. Mungkin pertanyaan ini langsung di KUA, di KUA gitu ya, karena mereka yang punya kewenangan yang bawulan. Betul. Gitu.
2: Kalau sekarang kan sudah ada ya, sudah banyak sistem juga yang sudah diperbarui. Jadi sudah masuk di sekolah-sekolah juga, disosialisasi untuk sebelum pernikahan begitu. Sudah ada lah tahapan-tahapan yang memang sudah di-upgrade ya untuk di beberapa tahun terakhir ini, mungkin sudah lebih dibekali ilmu gitu loh anak-anak remaja saat ini. Jadi mungkin ya kita harapkan bersama dengan bekal-bekal ilmu seperti itu tiada lagi nih kawin-kawin mungkin yang dimanapun itu, daerah manapun itu, yang kawin-kawin lagi kayak di bawah umur gitu loh ya.
4: Betul.
2: Jadi seperti itu ya, mudah-mudahan itu juga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Aris tadi ya. Nah, kemudian aduh, kayaknya mungkin satu lagi boleh deh ya, sembari
4: boleh ya.
2: Iya, satu deh. Ya. Kita ke WhatsApp dulu pendengar ya. Kalau di jalur telepon kita sudah enggak bisa angkut lagi yang di jalur telepon, kita ke WhatsApp dulu ini. Assalamualaikum Pak Ustaz. Izin bertanya, banyak orang ini yang masih percaya ramalan zodiak atau paranormal. Nah, bagaimana kalau Islam memandang hal tersebut? Ini Ibu Dian di Lepo-Lepo.
4: Okay, baik. Keyakinan-keyakinan seperti itu sebenarnya masih ada ya. Dulu ramalan zodiak itu masif sekali, Mbak Bulan.
2: Ya,
4: bahkan dulu di koran itu ada.
2: Majalah.
4: Di majalah gitu ya. Kemudian di TV juga itu sering muncul. Ada, saya ingat sekali dulu itu ada iklannya Mama Loren. Kalau ingat.
2: Oh iya. Iya sih, yang meramal ini kiamat ya.
4: Iya. Banyak diantaranya ramalan-ramalan seperti itu. Tetapi begini, saya ingin memberikan penegasan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan penegasan kepada kita terkait dengan mempercayai perkara-perkara seperti itu. Bahkan tidak tanggung-tanggung dalam hadis itu disebutkan oleh Nabi, siapa yang mendatangi seorang dukun dan kemudian meyakini ucapannya gitu ya, membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun itu. Bayangkan Mbak Bulan, itu tidak tanggung-tanggung konsekuensinya. Tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam, 40 hari. Itu bayangkan itu. Jadi siapa yang mendatangi dukun dan kemudian dia membenarkan apa yang diucapkannya, maka tidak akan diterima sholatnya selama
2: 40 hari. Ya.
4: Dalam riwayat yang lain itu bahkan disebutkan sebagai, kalau kita membenarkan, maka kita termasuk orang pendusta. Gitu ya. Maksudnya kalau kita membenarkan apa yang diucapkan dukun, maka kita termasuk pendusta. Kenapa? Karena para dukun tadi itu yang melakukan ramalan-ramalan itu sebenarnya kan adalah, sebagaimana yang kami katakan tadi, itu adalah informasi-informasi yang tidak valid, informasi-informasi yang tidak punya dasar. Kenapa? Informasi-informasi yang gaib itu memang sebagai seorang muslim ya, sebagai seorang muslim itu kita hanya meyakini informasinya itu sumbernya hanya berasal dari Al-Quran dan hadis. Adapun informasi-informasi yang tidak berasal dari itu adalah informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, yang menarik itu Mbak Bulan itu gini, orang-orang yang dukun itu sekarang disebut orang pintar. Tahu Mbak Bulan ya? Jadi orang pintar. kalau ada apa-apa pergi sama orang pintar. Kemudian ada teman saya itu yang nyeletuk gitu ya. Dia mengatakan, berarti yang mendatangi dukun itu orang
2: tidak pintar
4: lah gitu ya. Karena dia mendatangi orang pintar. Iya, berarti betul. Yang mendatangi itu bukan orang yang tidak pintar betul. Gitu ya. Nah, ini hati-hati kalau saya, menurut saya hal-hal seperti itu tidak penting untuk kita yakini gitu ya. Kita cukup meyakini dengan seyakin-yakinnya itu berdasarkan dalam akidah Islam. Kita meyakini perkara-perkara gaib itu hanya apa yang diinformasikan di dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Baik, pendengar, kami cukupkan untuk program Mutiara Pagi di Ruang Dengar Anda. Berikut kita jelang penyampaian Warta Kapten Pagi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
1: Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-12 Kabupaten Buton Selatan. Semoga pembangunan di daerah ini makin meningkat dan masyarakat makin sejahtera dan maju.
2: Saya punya anggota sejumlah 28 orang, itu sudah termasuk administrasi dan itu terbanyak.
3: Dari Jalan Limbowolio kami sampaikan pokok-pokok berita. Warta Kepton edisi hari ini. Gubernur Sulawesi Tenggara hadiri Malam Ramah Tamah HUT ke-12 Kabupaten Buton Selatan. BPBD Bau-Bau berjuang layani kondisi darurat kebencanaan meski banyak peralatan operasional rusak. Inilah Warta Kapten Pagi selengkapnya hari ini, Sabtu 25 Juli 2026, bersama saya Siti Nur Hardianti. Pendengar, Gubernur Sulawesi Tenggara hadiri Malam Ramah Tamah HUT ke-12 Kabupaten Buton Selatan. Gubernur menegaskan peringatan ini jadi momentum evaluasi dan penguatan komitmen pembangunan. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Harul Mulku melaporkan.
1: Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-12 Kabupaten Buton Selatan. Semoga pembangunan di daerah ini makin meningkat dan masyarakat makin sejahtera dan maju.
4: Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangaruka bersama Ketua DPRD Sultra Laode Tariala menghadiri acara Malam Ramah Tamah peringatan hari jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan yang dipusatkan di Lapangan Lakarada pada Kamis 23 Juli malam. Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan momentum peringatan hari jadi harus menjadi momentum bagi seluruh jajaran pemerintahan untuk merefleksikan dan mengevaluasi kembali catatan-catatan perjalanan yang telah dilalui. Gubernur menyampaikan apresiasi atas capaian Kabupaten Buton Selatan selama 12 tahun sejak resmi menjadi daerah otonom baru pada tahun 2014. Gubernur menilai berbagai dinamika politik, pemerintahan dan kemasyarakatan telah membawa kemajuan bagi daerah tersebut. Namun, Gubernur juga mengingatkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, diantaranya persoalan kemiskinan, pengangguran, inflasi, ancaman krisis pangan dan energi, pencemaran lingkungan, bencana, hingga profesionalitas aparatur.
1: Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-12 Kabupaten Buton Selatan. Semoga pembangunan di daerah ini makin meningkat dan masyarakat makin sejahtera dan maju. Pada kesempatan yang baik ini juga, izinkan saya, selaku Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, secara pribadi, mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat Buton Selatan. Karena apa? Tidak mungkin saya bisa berdiri di sini kalau tanpa dukungan dari masyarakat Buton Selatan. Oleh karena itu, sebagai wujud rasa terima kasih saya dan penghargaan, maka insya Allah pada kesempatan berikutnya saya akan menganggarkan pembangunan jalan dan fasilitas-fasilitas lainnya.
4: Sementara itu, pada upacara puncak hari jadi ke-12, Bupati Buton Selatan Muhammad Adios berkomitmen untuk terus membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Setiap pembangunan akan diarahkan agar mampu memberikan manfaat yang nyata bagi kesejahteraan rakyat, menjaga kelestarian lingkungan, memperkuat ketahanan sosial, serta meningkatkan daya saing daerah.
5: Sebagai daerah yang dianugerahkan kekayaan alam, budaya, dan potensi maritim yang luar biasa, Buton Selatan memiliki peluang besar untuk tumbuh menjadi salah satu kawasan strategis di Sulawesi Tenggara. Potensi tersebut harus dikelola secara bijaksana dengan mendepankan prinsip berkelanjutan inovasi dan kolaborasi.
4: Malam Ramah Tamah memperingati hari jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan juga dimeriahkan dengan pengumuman sejumlah lomba antar OPD dan pemerintah kecamatan serta dihibur oleh sejumlah penyanyi ternama. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: BPBD Bau-Bau berjuang layani kondisi darurat kebencanaan meski banyak peralatan operasional rusak. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Ode Nuryani melaporkan.
6: Meningkatnya ancaman bencana akibat cuaca ekstrim belum diimbangi dengan kesiapan sarana dan sumber daya yang memadai. Pada penanggulangan bencana daerah, BPBD Kota Bau-Bau mengakui masih menghadapi keterbatasan personil serta banyaknya peralatan operasional yang mengalami kerusakan. PLT Kepala Pelaksana BPBD Bau-Bau Muhammad Tasdik mengungkapkan saat ini BPBD hanya memiliki 28 personil termasuk pegawai administrasi. Jumlah tersebut dinilai masih jauh dari kebutuhan ideal untuk menangani berbagai kejadian darurat di seluruh wilayah Kota Bau-Bau. Kendala lainnya lanjut kalaks adalah kondisi peralatan operasional yang sebagian besar sudah tidak layak digunakan. Dari 4 unit mesin pemotong kayu atau senso yang dimiliki BPBD, hanya 1 unit berukuran kecil yang masih dapat dioperasikan. Tidak hanya itu, perahu karet yang digunakan untuk operasi penyelamatan mengalami kebocoran, sedangkan seluruh mesin tempel kapal dilaporkan rusak sehingga tidak dapat difungsikan apabila terjadi bencana banjir atau operasi penyelamatan di perairan.
2: Saya punya anggota sejumlah 28 orang, itu sudah termasuk administrasi dan itu terbanyak justru perempuan. Tetapi dengan segala keterbatasan peralatan maupun sumber daya yang ada, kami tetap berupaya untuk tetap melayani jika ada masalah-masalah kebencanaan di warga.
6: Saat ini lanjut Tasdik, fasilitas yang masih siap digunakan hanyalah 5 unit tenda peleton dan juga 5 unit tenda keluarga yang disiapkan untuk kebutuhan pengungsian apabila terjadi bencana. Melihat kondisi tersebut, BPBD telah mengajukan tambahan anggaran kepada pemerintah Kota Bau-Bau untuk memperbaiki fasilitas operasional yang masih rusak. Menurutnya, pembaruan peralatan menjadi kebutuhan mendesak karena menyangkut keselamatan petugas saat menjalankan operasi penyelamatan di lapangan. Meski menghadapi berbagai keterbatasan, BPBD memastikan seluruh personil tetap siaga memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama menghadapi meningkatnya risiko angin kencang, pohon tumbang, kebakaran lahan, hingga potensi bencana lainnya selama musim kemarau tahun ini. Wode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
3: Beralih ke informasi lainnya, pohon tumbang menimpa sebuah rumah warga di Kelurahan Warurumma, Kota Bau-Bau pada Jumat siang sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Peristiwa itu mengakibatkan 3 warga mengalami luka dan harus dilarikan ke rumah sakit. PLT Pelaksana, Kepala Pelaksana BPBD Kota Bau-Bau Muhammad Tasdik langsung meninjau lokasi setelah menerima laporan. Dari 3 korban, 1 orang telah diperbolehkan pulang, sedangkan 2 lainnya masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Siloam dan RSUD Palagimata. Tim gabungan BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Sosial, TNI Polri, pemerintah setempat, dan warga kemudian melakukan pembersihan dan pemotongan batang pohon. Langkah itu dilakukan untuk membuka akses serta mengantisipasi potensi bahaya susulan. Tasdik mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi pohon tumbang, terutama saat cuaca ekstrim. BPBD juga meminta Lurah Warurumma segera menyusun laporan resmi sebagai dasar pendataan dan penanganan lebih lanjut. BPBD Kota Bau-Bau memastikan akan terus memantau kondisi korban dan situasi di lokasi hingga seluruh proses penanganan dinyatakan selesai. Berita yang terakhir, Samsat Buton Selatan jemput bola tingkatkan kepatuhan pajak kendaraan demi dongkrak PAD. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Harul Mulku melaporkan.
7: Kami door to door, kami pergi tiap-tiap OPD, kami rekap data kendaraannya, kami bawa ke kantornya mereka supaya mereka melihat.
4: Unit Pelaksana Teknis Badan UPTB Samsat Kabupaten Buton Selatan terus mengintensifkan berbagai strategi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Upaya tersebut dilakukan melalui layanan jemput bola ke instansi pemerintah, operasi gabungan di lapangan, hingga menghadirkan layanan pembayaran secara daring untuk memudahkan wajib pajak. Kepala UPTB Samsat Buton Selatan Asmaul Usman mengatakan, langkah pertama yang menjadi fokus adalah penertiban kendaraan dinas milik pemerintah daerah. Petugas mendatangi setiap organisasi perangkat daerah OPD untuk mendata sekaligus memfasilitasi pembayaran pajak kendaraan dinas.
7: Kami door to door, kami pergi tiap-tiap OPD, kami rekap data kendaraannya, kami bawa ke kantornya mereka supaya mereka melihat, supaya sampaikan bahwa ada option pajak. Kan ini ada option pajak. Option pajak ini ada dana bagi hasil. 60% dari total pajak itu masuk ke kas daerah, Pemda Wusel ya.
4: Setelah menyasar kendaraan dinas, Samsat Buton Selatan juga rutin menggelar operasi kepatuhan bersama kepolisian dan dinas perhubungan terhadap kendaraan pribadi. Kegiatan tersebut dilaksanakan 3 kali dalam setahun, disertai sosialisasi kepada pemerintah desa dan kelurahan mengenai pentingnya membayar pajak kendaraan. Asmaul mengakui tantangan terbesar berada di wilayah kepulauan. Keterbatasan anggaran operasional membuat pelayanan langsung ke pulau-pulau belum dapat dilakukan secara maksimal. Karena itu pihaknya lebih banyak berkoordinasi dengan kepala desa agar masyarakat tetap memperoleh informasi dan terdorong memenuhi kewajiban membayar pajak.
7: Sekarang kan ada namanya sistem virtual akun. Jadi masyarakat tinggal fotokan STNK plat, kirim ke nomornya UPTB Samsat Busel, kami daftar, kami rincikan, kami kirimkan ke BPD supaya dibuatkan virtual akun, terus kami teruskan ke wajib pajak. Jadi wajib pajak tinggal transfer uangnya. Jadi suatu saat ketika dia berkunjung ke Busel, sehingga di Samsat Busel tinggal diambil notis pajaknya itu, supaya menghindari keterlambatan denda atau.
4: Meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan, realisasi penerimaan pajak terus menunjukkan hasil positif. Target penerimaan tahun 2026 sebesar 729 juta masih berada di jalur yang diharapkan setelah target triwulan pertama dan kedua berhasil tercapai. Asmaul berharap masyarakat, termasuk yang berada di wilayah kepulauan, tetap memiliki kesadaran membayar pajak kendaraan tepat waktu karena penerimaan negara merupakan salah satu sumber penting pembiayaan pembangunan daerah. Dari Kota Bau-Bau, Herol Molku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur Sulawesi Tenggara hadiri Malam Ramah Tama HUT ke-12 Kabupaten Buton Selatan. BPBD Bau-Bau berjuang layani kondisi darurat kebencanaan meski banyak peralatan operasional rusak. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat berakhir pekan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia kaya akan keindahan alam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki pesonanya yang memanggil kita untuk datang dan menikmati. Tapi, pernahkah kita sadari tindakan kecil kita bisa merusak keindahan itu? Membuang sampah sembarangan atau merusak fasilitas, melakukan vandalisme atau bahkan hingga mengambil sesuatu yang tidak seharusnya diambil dari tempat itu. Mari jadi bagian dari solusi. Jadilah wisatawan yang bijak. Buanglah sampah pada tempatnya atau bawa kembali sampahmu jika tempat sampah penuh. Jaga fasilitas umum seperti milik sendiri agar pesona wisata kita tetap lestari untuk dinikmati anak cucu kita kelak. Wisata bijak, alam terjaga. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

97,8 MHz RRI Bau-Bau. Selamat pagi pendengar, pagi yang nampaknya cerah ya untuk wilayah kota Bau-Bau dan sekitarnya. Soalnya matahari pagi ini nampaknya silau sekali ya pendengar. Mudah-mudahan menambah semangat dan juga aura positif untuk pendengar setia RRI Bau-Bau yang memang sejak pagi tadi sudah bangun ya. Meskipun hari libur atau akhir pekan pendengar, tapi bukan artinya kita mesti bermalas-malasan. Ada banyak aktivitas positif dan juga kegiatan yang efektif bisa kita lakukan di hari ini. Nah, mendengar RRI Bau-Bau, kebersamaan pagi ini juga kami hadir di ruang dengar Anda untuk segmen Captain pagi ini dengan sejumlah informasi pilihan yang kami suguhkan untuk Anda. Anda juga bisa mengupdate informasi terkini dari rri.co.id pendengar, yang mau update berita-berita soal olahraga, ekonomi, hukum, politik ya dan lain sebagainya. Ada di rri.co.id yang bisa Anda update ya, ataupun juga ikuti kapanpun dan dimanapun Anda berada.

Rumah adat Banuatada adalah rumah adat yang berasal dari suku Buton di Sulawesi Tenggara. Rumah adat Banuatada ini dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan status sosialnya di masyarakat. Salah satunya adalah Kamali atau Malige yang menjadi kediaman raja atau Sultan Buton dan keluarganya di masa lampau. Rumah adat ini memiliki struktur yang unik dan diklaim anti gempa. Sebab rumah adat Banuatada didirikan hanya dengan saling mengait tanpa tali pengikat atau paku, melainkan menggunakan pasak atau paku kayu. Bangunannya terdiri dari 4 tingkat atau 4 lantai. Tiang depan berjumlah 40 buah tiang. Tiang tengah atau utama disebut dengan tutumbu, yang memiliki arti tumbuh terus, dibuat dari kayu wala dan bersegi 4. Jumlah tiang yang berada di samping rumah adat Banuatada mencerminkan kedudukan atau status sosial pemilik rumah. Semakin banyak jumlahnya,

0: Harga cabai sekarang naik lagi. Mana sayuran di pasar juga kelihatannya kurang segar ya Pak Budi?
1: Lihat saya Bu, saya sudah tidak pernah lagi belanja sayuran di pasar.
0: Waduh, pasti karena harga sayuran pada naik ya? Jadi Pak Budi tidak pernah konsumsi sayuran lagi Pak?
1: Bukan begitu Bu, saya tetap konsumsi sayuran dong Bu. Cuman sekarang saya panen sayuran dari pekarangan sendiri. Ya, sudah pasti segar, sehat, dan bebas pestisida, Bu.
0: Wah, hebat sekali, Pak. Saya mau ngikut Pak Budi. Cuma pekarangan saya sempit. Mana bisa?
1: Justru itu kuncinya. Kita pakai pot, polybag, atau teknik vertikal di dinding. Kita tanam sayuran yang sering kita makan, seperti kangkung, bayam, atau bumbu dapur, Bu.
0: Jadi, pekarangan rumah saya juga bisa jadi sumber pangan keluarga.
1: Betul. Kalau setiap rumah mandiri pangan, yang pastinya ketahanan pangan kita akan kuat, Bu Rina. Mulai dari hal kecil di pekarangan sendiri.
2: Kebutuhan pangan yang berkualitas dimulai dari rumah. Ciptakan rumah pangan lestari, tanam sendiri, panen sendiri. Mari swasembada pangan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

Tahukah Anda, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara atau Sultra mengklaim bahwa 4 karya budaya Sultra saat ini telah menjadi warisan budaya Indonesia. Keempat karya budaya sutra itu adalah unsur atau karya budaya Kalosara dari etnik Tolaki, Kabati dari etnik Muton, Lariyangi dari etnik Muton, dan Kahati dari etnik Muna. Empat karya budaya sutra itu resmi diakui sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia dari 77 karya budaya di 33 provinsi dalam sidang penetapan WBTB 14 sampai 16 November 2013 di Jakarta. Pencapaian ini tidak lepas dari peran pemerintah daerah, akademisi, seniman, lembaga adat budaya, terutama masyarakat pemilik budaya dalam menjaga kelestarian unsur budaya itu. Dengan penetapan 4 karya budaya lokal menjadi warisan budaya Indonesia tersebut, maka wajib mendapat perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan oleh semua pemangku kepentingan di daerah.

0: Ya, 97,8 MHz, sarari bau-bau pendengar. Kami update informasi perakiran cuaca hari ini yang memang nampaknya cukup baik dan cukup mendukung aktivitas kita di luar rumah ya pendengar. Karena pada umumnya cuaca wilayah Sulawesi Tenggara ya cerah hingga berawan pendengar di pagi hari. Dan siang hari juga seperti itu, siang sampai sore hari, meskipun ada potensi hujan ringan di wilayah Kolaka. Malam hari juga umumnya wilayah Sulawesi Tenggara cerah hingga berawan dan akan berlangsung sampai dini hari esok. Yang mendengar, suhu udara berkisar di 24 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan di 60 hingga 95% dan juga kecepatan angin yang bertiup dari timur ke selatan ya 2 sampai 20 km per jam. Tidak ada peringatan dini juga dari BMKG Sultra pendengar, yang artinya aktivitas hari ini mudah-mudahan juga baik-baik saja ya, tanpa perlu khawatir cuaca yang ada di hari ini. Mudah-mudahan pendengar ini juga membantu Anda yang punya planning ya, entah itu berpiknik ataupun juga berlibur dan juga kegiatan menyenangkan lainnya untuk mengisi waktu Anda di akhir pekan. RR Bau-Bau juga masih akan terus bersama Anda ya di kebersamaan kita Captain Peggy ini. Stay tune terus.
1: RRI Bau-Bau, Jalan Limbowolio, Kelurahan Tangara Pada, Kecamatan

Anda, ada 4 pilar ketahanan pangan, diantaranya yang pertama, pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi. Kedua, perluasan program bantuan sosial dan bantuan pangan yang bergizi untuk keluarga kurang mampu. Ketiga, penguatan fortifikasi pangan. Dan keempat, penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan.

0: sudah siap berangkat sekolah?
1: Sudah, Bu. Hari ini aku semangat. Soalnya ada menu MBG di sekolah.
2: MBG itu makan bergizi gratis ya, Nak? Memang menunya apa saja?
1: Macam-macam ya. Ada nasi, lauk, sayur, kadang buah juga. Enak dan bikin kenyang.
0: Bagus dong. Kalau makan bergizi, belajar jadi lebih fokus.
1: Betul, Bu. Teman-temanku juga senang. Kita jadi lebih semangat belajar dan main.
2: Iya, yang penting gizinya cukup. Anak-anak juga sehat, orang tua juga jadi tenang.
0: Ayo, Nak, nanti di sekolah belajar yang rajin ya.
1: Siap, Bu.
3: Makan bergizi gratis, semangat belajar, dan raih masa depan gemilang.

Suku Dani adalah salah satu suku paling terkenal dan terbesar di Papua. Suku ini memiliki budaya dan tradisi unik, bahkan cukup ekstrim. Suku Dani dikenal dengan tingkat persaudaraan yang tinggi di antara mereka sendiri. Salah satunya adalah tradisi potong jari saat ada anggota keluarga yang tidak hadir. Bagi orang normal, memotong jari

Terdengar mengerikan. Namun, bagi suku Dani, memotong jari memiliki makna yang mendalam. Ketika seorang anggota keluarga meninggal, satu jarinya dipotong. Kebanyakan orang yang melakukan pemotongan jari ini adalah wanita. Namun, selain wanita, beberapa pria juga melakukannya untuk menunjukkan kesedihan yang mendalam. Laki-laki biasanya tidak memotong jari mereka, tetapi mereka memotong kulit telinga mereka. Jari dianggap sebagai lambang kerukunan, persatuan, dan kekuatan suku Dani. Suku Dani memiliki ungkapan yang berbunyi, Wene opakima dapulik welai karek mekehasik. Ungkapan ini berarti simbol hidup bersama dengan keluarga, klan, rumah, suku, leluhur, bahasa, sejarah, dan juga asal-usul. Sebelum pemotongan jari dimulai, jari dililitkan di sekitar benang dan mantra diucapkan. Jari-jarinya diikat dengan benang sampai mati rasa untuk mengurangi jumlah darah yang keluar. Pemotongan jari dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, perempuan dapat menggigit jarinya atau dapat menggunakan kapak maupun pisau. Setelah tradisi berakhir, luka tersebut dibalut dengan daun dan melalui proses penyembuhan alami yang diperkirakan berlangsung sekitar 1 bulan.

97,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih untuk Anda yang selalu menjadikan RRI Bau-Bau sebagai teman Anda setiap saat mendengar. Kalau Anda jalan-jalan ke ini ya, ke Bandara Beto Ambari Kota Bau-Bau, di sana tuh katanya udah mulai ini pendengar, penampakannya di sana semakin modern. Karena semakin ini ya tampilannya ya pendengar, semakin bersih, nyaman, juga tampil lebih modern. Dan Anda pasti merasakan perbedaannya pendengar ketika tahun lalu ya. Mungkin Anda cukup terkejut melihat kondisi Bandara Beto Ambari saat ini pendengar, karena perubahannya cukup signifikan ya. Suasana tertata langsung terasa di area depan bandara, kemudian juga akses kebandaraan lebih rapi, taman juga dirawat lebih cantik ya, lingkungannya juga bersih ya pendengar. Sementara bangunan terminal dengan dominasi kaca ini juga memberikan kesan luas, terang dan berkelas. Perubahan ini membuat Bandara Beto Ambari tidak hanya menjadi tempat naik dan turunnya pesawat, tetapi juga wajah pertama yang menyambut setiap tamu yang datang ke Kota Bau-Bau. Memasuki ruang tunggu, penumpang juga disuguhi fasilitas yang semakin nyaman. Ada kursi yang tertata rapi, ruangan bersih, suhu ruangan juga terjaga ya. Pencahayaan yang baik buat suasana terasa lebih lapang, serta berbagai fasilitas pendukung memberikan kenyamanan selama menunggu keberangkatan. Nah, ini memang lebih luas ya nampaknya ya pendengar, tidak seperti di tahun sebelumnya ya. Sekarang tuh pokoknya everything lebih modern semuanya ya. Tidak hanya ruang tunggu, tapi fasilitas penunjang lainnya bisa jadi perhatian serius ya, seperti area toiletnya yang selalu dijaga kebersihannya, harum, nyaman ya. Terus juga kondisi ini berikan rasa nyaman bagi pengguna jasa untuk mencerminkan komitmen pengelola bandara dalam menjaga kualitas pelayanan hingga ke fasilitas dasar yang paling sering digunakan. Ya pendengar, artinya ini adalah salah satu upaya ya dari pihak bandara sendiri untuk memantaskan diri kita ya pendengar ya, menjadi bandara dengan tipe yang lebih besar ya pastinya. Karena kalau udah banyak pesawat-pesawat dengan tipe yang lebih tinggi, lebih besar mendarat dan juga terbang dari Bandara Beto Ambari, ini juga pendengar tentu akan menambah minat dari wisatawan dari luar untuk datang ke Kota Bau-Bau. Yang pendengar dari Bau-Bau, wajah baru Bandara Beto Ambari ini bukti pelayanan transportasi udara Bau-Bau terus berkembang. Dan bagi masyarakat yang ingin bepergian atau berkunjung ke Kepulauan Buton, bandara kini menawarkan lebih dari sekedar tempat transit pendengar, tapi juga menghadirkan kenyamanan, kemudahan fasilitas yang lengkap, dan kesan pertama yang membuat setiap perjalanan terasa lebih istimewa. Wah, keren banget sih pendengar ya. Ya pendengar, juga kami masih akan terus temani Anda dengan informasi lainnya. Stay tune aja di 97,8 MHz untuk Captain pagi ini.

Lagu Dirgahayu Indonesiaku diciptakan oleh Husein Mutahar. Lagu ini adalah salah satu lagu wajib nasional yang sering dinyanyikan pada upacara Hari Kemerdekaan Indonesia. Lagu ini mengandung pesan tentang kemerdekaan dan semangat membangun bangsa. Husein Mutahar juga dikenal sebagai M. Husein Mutahar, adalah seorang tokoh Indonesia yang dikenal sebagai pencipta lagu-lagu nasional, termasuk Hari Merdeka, 17 Agustus, dan Syukur. Ia lahir pada 5 Agustus 1916 dan wafat pada 9 Juni 2004. Lagu Dirgahayu Indonesiaku diciptakan oleh Husein Mutahar untuk merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-50. Lirik lagu ini berisikan ajakan untuk mencintai tanah air dan semangat membangun bangsa yang adil dan sejahtera.

0: Pendengar pukul 8 waktu Indonesia, kita update ya informasi dari Pro 3 RRI untuk berita berjaringan nasional.
1: Mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
2: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
3: Menteri Sosial menindaklanjuti berbagai masukan terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rutan KPK. Negara-negara ASEAN memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Zaini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya, Afred Uter.